0: Thank you, Brag Newton.
1: Reportnya.
0: Ini siapa lagi nih? Ada paracetamol. Kamu sakit kepala ya? Atau kamu lagi demam?
1: Aduh, kok bisa ya? Paracetamol.
0: Paracetamol, kamu lucu-lucu lagi demam ya? Lucu-lucu ya nama-nama.
1: Akun-akun TikTok orang ya.
0: Terus ada juga tuh warung Barabai Mama Della juga gabung. Wah, warung Barabai Mama Della. Boleh nih kali nih.
1: Nasi goreng kali ya?
0: Oh, ini yang nasi goreng Jalan Cempaka Putih ya enggak sih? Bener.
1: Oh bener, jangan
0: cepat. Enggak. Eh, iya kali.
1: Oke lagi. Kita.
0: Apaan kena, sih?
1: kita pelanggaran lagi di TikTok.
0: Ada apa dengan kita?
1: Oh, ternyata live kita tuh di restricted ya. Pantes dari tadi kita dapat penontonnya susah banget. Tuh di atas tuh. Ya kan?
0: Iya benar. Kenapa ya? Ada apa ya?
1: Ya karena kita disinyalir menjual produk di luar dari TikTok. Enggak ada jualan.
0: Enggak ada jualan. Siaran, itu sih? Kan namanya. Namanya gimana ya?
1: Oh, pantas dari tadi begitu.
0: Ada okay Aririan. Oke deh, yang pasti buat kamu habis ini sahabat suara kita bakal lanjut lagi di ngobras. Ngobrol sesuatu yang seru banget ya buat
1: yang bras.
0: Yes, betul sekali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Yes, masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin. Hai, selamat pagi warga TikTok. Kita ingin menyapa dulu ada Ari Rian, terus juga ada Devlon, ada Abah Kila juga. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ayo, kamu lagi di mana nih teman-teman? Boleh kasih tahu kita dong infonya.
1: Ayo absen dulu.
0: Absen dulu.
1: Dari

0: kali Abah Kila
1: ya.
0: Abah Kila ini selalu setia loh mendengarkan kita.
1: Maksudnya bapaknya Naik Kila ya.
0: Bah, Abah Kila. Kamu bukan
1: mainan gue.
0: Asik.
1: Binuang
0: Tapin. Aririan Binuang Tapin. Respect Binuang Tapin. Mantap sekali. Selamat pagi. Berarti luar biasa ya nih pendengar kita nih, ada yang sampai ke Binuang. Rantau ada enggak nih di rantau?
1: Lagi OTW Gatot macet di kawasan Binuangnya.
0: Nah, itu sudah Gin kalau sudah jam sini. Gim. Ada kayaknya Mama Aklana Akla gua Akila Akui. Bentar.
1: Ini kita nama absen. Anak masa kini nih.
0: Bentar, ini berarti anak Sidin 3 nih. Mama Aklana dulu.
1: Aklana,
0: Akila, Akuina.
1: Tiga anak Sidin.
0: Tiga. Yalah, Kak, anak pian 3. Bujur kada nih. Lagi OTW Gatot jar, macet di kawasan Banua Anyar. Bisa gara-gara antrian
1: truk.
0: Nah, bujur.
1: Bujur
0: lo.
1: Tiga anak pian lah.
0: Mantap.
1: Cewek semua itu mama.
0: Adang dulu. Nih ulun ragu nah, yang Aklana nih lakian ke binian. Kalau Akila pasti bebinian.
1: Mungkin cewek ya. Cewek si Akila.
0: Akuina
1: cewek juga.
0: Cewek.
1: Aklana kenapa A semua mah?
0: Aklana lakian. Nah, berarti ini
1: abang-abang Aklana.
0: Berarti pulang nih lah. Ulun tangguhi pulang nih. Aklana nih pasti anak pertama.
1: Iya.
0: Aklana anak pertama.
1: Abang ya.
0: Akila anak kedua.
1: Ah itu bang dah. Absen sih Din.
0: Oh, Akila Akuina.
1: Oh iya. Jadi abang yang pertama tuh anak laki-laki.
0: Betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat pian lah.
1: Absen deh katanya.
0: Absen dah.
1: Mama kamu request mah.
0: Mama mau request kan nih sambil menemani pian yang lagi sama Cica Muhtar.
1: Cica Muhtar.
0: Di jalan-jalan menua anyar.
1: Lama
0: banget gak sih kedenger kata-kata.
1: Gak denger sama Cica Muhtar.
0: Lisa, Lisa Sawadika.
1: Oke, okay,
0: Sawadika.
1: Tunggu.
0: Kita
1: tunggu lagunya Ma.
0: Kita puterin. Berarti ini mamanya Aklana, Akila dan Akuina ini adalah apa sih nama sebutannya untuk fansnya ini
1: Blackpink.
0: Fansnya Blackpink.
1: Apa sih mau fansnya Blackpink? Bling. Betul. Bling.
0: Bling ya?
1: Masih muda. Nanti kita akan kasih lagu Sawadika ya.
0: Yes.
1: Dari Lisa.
0: Lisa Sawadika.
1: Oke. Nah, ngomongin tentang obras hari ini mahal.
0: Iya benar. Kita belum ini. Ya kita pengen infoin dulu biar yang lagi nonton kita tuh
1: atau yang lagi macam-macam sama kayak Mamah Aklana nih bisa gabung sama topik kita hari ini.
0: Betul.
1: Sahabat suara dulu kalau misal kita punya nomor telepon gebetan aja.
0: Asik.
1: Kadang sudah seperti mendapatkan sebuah harta karun.
0: Ini kayaknya pas banget untuk Mama Aklana nih.
1: Betul, pasti pernah deh.
0: Pernah nih kayaknya nih.
1: Benar. Tapi kalau walaupun kita udah dapat nomornya nih,
0: yoi,
1: belum tentu juga sebenarnya bisa langsung telepon, ya kan?
0: Yes.
1: Karena bisa aja yang angkat itu bapaknya,
0: ibunya, kakaknya,
1: tantenya. Zaman dulu saya masih baru punya handphone itu kan SMA ya, Di.
0: Yes.
1: Nah, saya punya ringtone sendiri kan kalau buat telepon. Jadi HP-nya saya taruh di atas lemari, lemari saya kecil gitu. Bunyi tuh. Masa semua lari mau ambil handphone saya?
0: Iya.
1: Ya,
0: pada kepo.
1: Bener. Kalau kamu dulu langsung punya handphone sendiri atau ikut nelpon ke mama papa?
0: Nah, ayo gimana tuh?
1: Jadi, tapi pertanyaannya gak itu sih.
0: Gak itu, pertanyaannya gak itu ya.
1: Enggak.
0: Karena di era 90-an sampai awal 2000-an, ini wartel emang menjadi salah satu tempat penting buat masyarakat yang belum punya telepon sendiri.
1: Bener gak sih? Lagi wartel, ada gak yang mengalami di fase wartel? Saya sih iya sih. Gak tau mama Aklana nih, pernah nelpon di wartel gak nih?
0: Jadi biasanya kan bahkan ada yang rela antri dan bikin, ya kayak nelponnya cepet aja gitu.
1: Bener.
0: Karena biayanya kan biasanya dihitung dari berapa lama kita nelpon kan?
1: Bener, itu aja udah beribu-ribu biasanya.
0: Karena tuh ada harganya juga tuh, yang lokal dan interlokal.
1: Itu berbeda.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalkan ngomongin PDKT, nah kamu dulu pernah di era wartel nggak?
0: Nah,
1: atau dulu gimana sih eranya kamu, udah masuk SMS kah, MMS kah?
0: Atau ya, biasanya miss call aja kah?
1: Wah.
0: Atau kirim-kirim surat aja kah?
1: Nah kalau kirim surat berarti lebih lampau lagi nih.
0: Iya,
1: kita
0: bener
1: juga pengen tahu, boleh
0: atau
1: nih?
0: Atau titip salam lewat radio kah?
1: Waduh.
0: Atensi jar bahar itu jar.
1: Wah, atensi. Saya jar. Apa jar?
0: Saya break mutan, kamu nih sayanya apa?
1: Kamu pernah ini PDKT lewat
0: wartel.
1: Wah,
0: berarti ketahuan
1: SMS,
0: juga.
1: SMS, miss call atau kirim surat.
0: Wah. break mutan area saya Mew Up Wartel yang sering angkat mininya. Yang mangkat nih.
1: Aduh, nih, nah, pertanyaannya ya, sahabat suara sebelum lagu ya. Dulu waktu kamu PDKT sama gebetan, kamu pakai cara gebetan itu ngegebetnya itu lewat apa? Untuk nah, komunikasinya itu loh.
0: Betul.
1: Lewat apa? Paling manjur SMS kah, email kah mungkin?
0: Ya Allah, bi email lah.
1: Sebelum ada Facebook, Facebook itu kan biasanya ya, atau live chat.
0: Atau kamu
1: randomly?
0: Atau kamu dulu PDKT-nya pakai SMS singkat, pakai yang caps lock ganal halus ako.
1: Ako.
0: Legre.
1: Atau yang ketiknya pakai angka 4KU.
0: Asik.
1: Ya Allah.
0: Atau capek. Angkanya A-nya pakai at.
1: Aduh pusing.
0: Aduh pusing, pusing deh. Pusing. Apa lagi ngap
1: ngap. Aduh, gingaps.
0: Gingaps. Weh, kalau Abah Kila beda cerita nih, guys.
1: Abah Kila.
0: Langsung beelang ke rumah.
1: Wah, ini sih.
0: Pria sejati memang ini beda.
1: Enggak ada gerakan-gerakan. Ini gerakan bawah tanah yang real.
0: Gerakan bawah tanah.
1: Grassroots, grassroots.
0: Nah, kalau Mama Kila katanya, Mama Klana, bahari memberi nomor Abah ke gebetan, kada bisi HP, inya nelpon pakai telepon rumah.
1: Oh iya iya, zamannya telepon rumah dulu ya.
0: Asik nyaraminya lah.
1: Kita putarkan dulu aja.
0: Ini spesial buat Mama Aklana, Akila dan Akuina. Tadi asik. Mau request lagunya Lika. Lika lagi. Gara-gara
1: Sawadika jadi Lika kata.
0: Gimana?
1: Lisa.
0: Lisa Sawadika.

0: Yes, masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yo, Battle. Selamat datang kembali di Suara Seru, kita ada di Ngobras.
0: Betul sekali.
1: Pertanyaannya dulu, waktu kamu PDKT sama gebetan, kamu pakai cara apa? Apakah kamu di era lagi telepon wartel, warnet, betul, atau ya kamu SMS, miss call, atau kamu udah di masa WhatsAppan, chatan ya, semua boleh bergabung ya.
0: Ini kita pengen tengok dulu yang sudah ada di TikTok. Ada Aman Ina, ada Ari Rian masih stay, terus juga ada Bakila juga. Aman Ina, kamu lagi di mana, Aman Ina? Boleh dong kasih tahu
1: lagi
0: kita.
1: Aman Ina.
0: Aman Ina nih gua katanya gitu.
1: Kita try tuh ini
0: boleh?
1: Dulu enggak? Kita try untuk angkat telepon dulu ya.
0: Boleh, kita coba dulu.
1: Bismillah.
0: Bismillah.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
1: Ini kayaknya ini.
0: Oh, salah ya.
1: Selamat pagi.
0: Pagi ya.
2: Pagi-pagi.
1: Yeay. Apa kabar Kak Rafif?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Pun? Kenapa?
2: Cerah di sini, Kak.
1: Cerah.
2: Kabut enggak ada. Kabutnya.
0: Kabut lagi enggak ada berarti ya.
1: Benar. Oke.
2: Okay. Aman.
1: Topik kita hari ini tuh Kak Rafif adalah tentang masa PDKT sama gebetan.
0: Yes.
1: Ya. Kamu biasanya pakai cara apa nih? Mm-hmm. Udah di, apakah sempat di era wartel, di era warnet, chat-chatan di warnet ya, yoi, lewat apa sosial media, atau mungkin pernah pakai SMS juga, uh-huh, atau cuman miss call doang? Tapi kalau tadi ada yang langsung datang ke rumah ya. Kalau Kak Rafif nih yang tipenya gimana? Pakai cara apa nih?
0: Yoi.
2: Bagi orang yang diam dan pemalu, lo SMS.
1: SMS.
0: Siapa?
1: Pas musim SMS pulsanya per satu kirim SMS berapa tuh waktu dulu ya?
2: Dulu itu berapa? 5.000 ya Kak? 5.000 bisa kirim sampai 100 sampai berapa ratus SMS gitu pada
1: masanya. Oh iya sih, benar ya. Nah, waktu itu dibalas nggak sama gebetannya SMS-nya?
2: Kak, dulu kak waktu zaman sekolah aja kak, waktu ulun disampit kak.
1: Oh.
2: Zaman SMS aja kak, kadang panik nih.
1: Aduh. Gitu. Tapi pernah gak sih sampai ada yang notice gitu kayak, oh ternyata kamu orangnya yang suka SMS aku gitu. Pernah gak ternotis kayak gitu?
2: Kadang pernah kak.
1: Oh jadi kamu kayak ini ya, apa... Secret admirer jatuhnya ya.
0: Secret admirer.
1: Mainannya tuh secret ya.
2: Soalnya okay, gini kak, Bolon tuh minta bantu kawan-kawan. Eh, ini penanya Bungas nih, siapa ngarannya yuk?
1: Ya. Yep.
2: Mintakan peng nomornya.
1: Oh.
2: Kayak hari tuh
1: pemalunya. Coba kalau sekarang-sekarang lagi ada PDKT sama siapa gitu gak? Sekarang-sekarang ini.
2: Gak ada kak.
1: Oh, gak lagi ada, kak. Zomblo ya.
2: Ya.
1: Oh, asik.
0: Sabar, belum nemu aja lagi.
1: Betul.
0: Ya kan. Fokus kerja aja dulu, Pip.
1: Bener lah.
0: Oke deh.
1: Lagi enjoy banget nih.
0: Lagi enjoy banget.
1: Sama kerjaan.
0: Betul.
1: Ya. Ada yang mau request lagu apa nggak hari ini?
2: Imagine Dragon ada.
1: Boleh.
0: Yang mana?
2: Bones, ada Bones.
1: Bones. Coba kita cari okay dulu ya.
0: Kita akan siapkan.
1: Opsi satu kalau nggak ada.
2: Kalau nggak ada Thunder kak.
1: Thunder oke. Okay, okay.
0: Thunder ada, dari Thunder. Siapa nih?
1: Sama
0: Imagine Dragon juga.
2: Sama Imagine Dragon.
0: Oke. Okay. Ya. Okay. Imagine Dragon sebelumnya maunya
1: Bond.
0: Bond.
1: Ya. Oh, kalau nggak ada yang Thunder.
0: Yang Thunder. Oke, okay, okay, kita siapin.
1: Ditunggu aja ya Kak Rafif. Lagunya. Iya. Yeah, have a good day. Thank you.
0: Yoi. Nah, tapi dia ada yang gabung juga nih. Ada Aman Ina tadi katanya lagi di dalam perjalanan menuju Sulu Sungai.
1: Hulu sungai. Tadi Sulu Sungai.
0: Sorry.
1: Agak ini ya hari
0: agak
1: ini.
0: Agak terpuntal-puntal ya.
1: Gara-gara Lika Blackpink. Lika.
0: Lika Blackpink. Gak ya, izin. Sama Dika banget nih. Mood saya agak-agak brewik-brewik gimana gitu ya kan.
1: Nanti kita akan cari tahu kenapa sih mood Andi hari ini tuh lagi enggak ini banget.
0: Tapi by the way buat kamu yang lagi live di TikTok, kita pengen nyapa lagi nih. Ada bentar. Aku pengen menyapa dulu ada Fendi.
1: Halo.
0: Fendi, kamu lagi di mana Fendi? Halo.
1: Halo Kakak Fendi. Selamat pagi.
0: Ini tadi ini udah macam-macam nih. Ada yang dari ini dari Tapin tadi kan, ada dari Handil Bakti.
1: Bener.
0: Kita masih mendengar suara-suara yang dari landasan Ulin daerah Banjarbaru, Martapura.
1: Mari sekitarnya merapat yuk.
0: Iya kan? Uh-uh. Atau yang dari Play Hari nih. Oh, nah. Iya kan? Yang dari Play Hari belum ada nih.
1: Ya pasti boleh telepon kita ya di 0811 993 3901 lewat WhatsApp aja.
0: Betul. Kagalang mana Kagalang?
1: Belum hadir. Abah Kila sabar ya.
0: Sepertinya Abah Kila sangat menantikan sekali.
1: Kamu mau fans apa gimana sih yang
0: menantikan sekali?
1: Kagalang ya. Kita akan nanti kita akan dengar cerita dia juga. Mudah-mudahan kita, dia bisa telepon kita hari ini ya.
0: Kita udah di prank banget sama doi kemarin.
1: Iya.
0: Sampai wadidaw. Ternyata lagunya sapi po wadidaw. Gua cariin wadidaw kagak ada di sini, Beb.
1: Wadidaw enggak ada.
0: Sulit banget.
1: Tapi masih lebih susah yang hari kebesokannya itu.
0: Yang mana tuh?
1: Lagu Kangen Ibu.
0: Kangen Ibu katanya siapa dong yang kangen ibu? Semua lagu, kangen ibu lagu, dong.
1: Aduh, lagu siapa tuh? Lagu adiknya si Anu.
0: Bah Juna nih adiknya belanya badah ada nih. Enau kalinya. Ih, lucut banget kawan mencari akan. Haro kalinya gitu.
1: Kakak Isla tuh. Enggak mau telepon lagi Kak Isla.
0: Kak Isla lagi di mana nih? Kak Isla. Boleh dong. Ini kan Kak Isla nih master of 90-an.
1: Benar, master of 90-an. Tontonan aja Marabunta. Gimana tuh dulu? Nah kita kepengen tahu nih dulu, jangan-jangan sempat di wartel berapa ini nih?
0: Habis berapa jam? Benar.

0: Yes, kita balik lagi masih di Ngobras di Suara Seru bersama Ardian Kama dan juga Aksesa Putri.
1: Itu ada Aman ya?
0: Ada Aman. Ina, kirim salam katanya buat Karunia Hafi yang lagi di jalan. Lakasi jemputan kena sawat landung.
1: Kena sawat landung.
0: Ayo apa pulang
1: ayo,
0: kawan?
1: Karunia Hafi, ayo cepetan buruan.
0: Ada berangkat lagi kawan, menghadangi si Karunia Hafi ini ja. Karunia Hafi. Lakasi. Nah, ini ada Lina Ansari.
1: Ansari, aku anak milenial pada zamannya.
0: Aku anak milenial, berarti
1: pernah juga kalau milenial mah kita milenial.
0: Kita
1: kan?
0: Milenial.
1: Berarti kita pernah juga kan ngalamin masa wartel, tapi kita enggak PDKT sih waktu itu.
0: Betul. Kalau kamu gimana? Kak Lina, boleh dong ceritain waktu itu PDKT-nya gimana?
1: Kak Lina dulu zaman gebet-menggebet nih pakai komunikasinya pakai apa nih?
0: Apakah pakai Radio HT?
1: Waduh, Roger.
0: Ikan Bahari salah. Ini aku pakai sana. Dulu tuh rame banar di belakang rumahku, pas di belakang rumahku. Aku apa ajar ku nih pindah bola tinggi lo antena, soalnya antena radio. Jadinya tuh kayak main radio-radioan gitu nah.
1: Nangkep frekuensi-frekuensinya.
0: Tapi sebenarnya itu lebih ke anu jernya, gasan komunikasi ke bubuhan-bubuhan apa nih? Yang kayak
1: apa sih BPK namanya itu? Itu apa sih namanya kalau kayak gitu tuh?
0: Aduh aku lupa lagi namanya. Itu ada ininya juga tuh. Ada siapa ibaratnya izin siarnya juga.
1: Betul. Nah, itu kalau zaman dulu kalau ingat pakai HT-HT ya.
0: Yun.
1: Roger tuh film Susana tuh.
0: Waduh.
1: Ya film Susana. Lagi. Yang peran utamanya kan Roger ganti.
0: Gitu. Orare.
1: Nah, makasih Bang.
0: Terima kasih banyak Bang Ari Rian. Terima kasih banyak.
1: Nah, ini orang lama nih.
0: Ini orang lama nih berarti nih.
1: Pernah PDKT pakai Orari?
0: Kamu pernah PDKT pakai Orari?
1: Nah, biasanya ujungnya kalau mau ketemu kopi darat.
0: Asai, kopi darat lagi. Kopdar nih, guys. Asik tuh, kopdar biasanya.
1: Kalina nih berbagi cerita nih.
0: Yoi, kapannya katanya apa tuh?
1: Masih pakai SMS kalau zaman dia dulu.
0: Oh.
1: Ya, terus sama telepon sekian detik
0: karena nggak punya pulsa karena pulsa.
1: Jadi simulasi telepon tut halo
0: mati
1: nggak mungkin dong halo berarti langsung I love
0: halo.
1: You dong
0: halo
1: I
0: love you habis itu lo telepon lagi
1: aduh
0: kamu di mana tes habis itu telepon lagi aku sengkem
1: weh. Kalau aku sengkem kayaknya kena deh berapa detik.
0: Oh, iya,
1: terlalu lama tuh.
0: Terlalu lama.
1: Bener. Itu pakai sampai kartunya dijelasin sama dia kartu jempol.
0: Pakai kartu jempol. Allah wakbar. Jempol itu dulu XL ya kalau enggak salah.
1: Iya, XL jempol.
0: XL jempol.
1: Aliran fleksi ada?
0: sumpah ya, aku sampai sekarang masih nyimpan loh kartu perdana kartu AS.
1: AS.
0: Yang benar-benar lambangnya lambang kartu AS.
1: Kartu AS.
0: Kamu pernah enggak nemuin kayak gitu,
1: Mor? Pernah pakai kartu AS?
0: Gak? Pernah enggak kamu pakai kartu AS?
1: Pernah.
0: Enggak, pernah nemuin enggak yang kartu perdana yang sepaket yang harga 500.000?
1: Oh, belum pernah.
0: Enggak kena kamu.
1: Terpapar.
0: Enggak terpapar berarti.
1: Betul.
0: Enggak terpapar. Kami dulu nukar kartu perdana tuh harganya 500.000 dan kotaknya tuh kayak kotak kaset.
1: Betul.
2: Malah orang enggak.
1: Nah. Kalau kos 0852 tuh providernya apa ya?
0: AS
1: ya?
0: Iya. Oh itu AS. 0813 tuh Simpati.
1: Simpati.
0: Iya.
1: Bener.
0: Dulu XL kan 0819. Kolonya IM3 0818 kalau enggak salah.
1: Heeh.
0: Iya kan? Wah, rami lo. Apa ya dulu?
1: 0809894 kali.
0: Telkomnet instan asik. Gitu.
1: Itu dengan segala promo-promonya
0: dengan
1: ya.
0: Dengan segala promo-promonya yang luar biasa.
1: Zaman SMS itu teman-teman aku tuh banyak banget yang ngambil paket gitu kan.
0: Tapi kalau kamu SMS. Mor, oi. Tapi kamu Mor, kamu PDKT-nya ini kan lebih ke anak ini ya milenial apa Gen Z kan?
1: Gen Z.
0: Kamu berarti PDKT-nya pakai apa dulu?
2: Aku pernah PDKT lewat surat-suratan.
1: Oh, surat. Kayaknya setiap orang pernah surat-suratan ternyata walaupun dia Gen Z.
0: SD ya?
2: SMP.
1: SMP. Oh,
0: SMP bersurat.
1: Momentumnya apa? Valentine. Biasanya kan gitu ya. Nitip-nitip surat di pairing sama coklat.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Asik.
1: Di pairing gak tuh?
0: Di pairing banget gak tuh?
2: Selain surat-suratan itu aku kayak berkomunikasinya lewat buku novel gitu.
1: Gimana coba asik. Nih ini menarik.
0: Coba nih. Ini menarik nih.
1: Maksudnya gimana?
0: Berkomunikasi dengan menggunakan novel.
1: Buku novel.
2: Ya waktu itu SMP juga sih.
1: SMP.
2: Adalah cowok nih. mau deketin aku, tiba-tiba dia ngasih buku gitu, terus diisi surat atau buku itu dia tulis, di novel itu dia tulis gitu. Terus bukunya itu bisa dikasihnya lewat temen aku gitu, jadi terus temen aku ngasih mau ini ada dari si ini, nanti kalau anu kasih balas ke aku lagi gitu.
1: Oh, jadi balas.
0: Oh, jadi pembalasannya.
1: Perantaranya bukan Pak Pos, teman.
0: Tapi teman melalui teman sebuah media yang bernama novel. Jadi novelnya kada terbaca, yang dibaca chat-chatannya. Yang ditulis.
1: Tapi yang ngasih itu cewek juga. Maksudnya yang jadi pengantar
0: kurirnya,
1: itu.
0: Kurirnya siapa?
2: Random. Bisa cowok bisa cewek.
1: Oh, jadi aduh, tapi kamu tahu orang yang mana ya?
2: Tahu.
1: Oh, tahu orang yang mana.
0: Sekarang pacaran?
1: Jadian enggak?
2: Waktu itu sempet jadian.
1: Oh, SMP
2: sekarang,
1: itu.
2: SMP itu sekarang SMP udah
0: sudah tidak ada lagi
2: udah
0: ya.
2: Pisah.
0: Oh, udah pisah.
1: Visual ganteng enggak visual?
2: Ya manis lah.
1: Oh, manis lah ya. Aduh, penasaran deh buat kamu semua nih, itu HP pertamanya Flexi tuh.
0: Iya benar. Itu si Break Newton katanya. Break
1: Newton tuh.
0: Pertamanya Flexi. Asia Hidayah.
1: Aduh, kenapa yu-nya tuh Hidayah ya, maksudnya? Biar yang Islamic aja kali ya.
0: Anu maksudnya tuh dikeluarkan pada saat ini kali ya, bulan puasa.
1: Oh, kayaknya biar nelpon yang pas di ke kampung, misalnya nelpon ke misalnya dari Jakarta, misalkan kampungnya di Pangandaran misalnya gitu ya, nelponnya jadi lebih murah pakai Asia Hidayah itu kayaknya sih.
0: Tapi kita pengen nanya sama Iqbal dulu. Bal, kamu nih Bal, sini.
1: Sebagai kamu Gen Z juga kan ya, Bal?
0: Iqbal nih, kamu milenial apa Gen Z sih?
1: Gen Z sih, dia 97 ya.
3: Gen Z awal.
1: Rintisan.
0: Ini kita sekarang bersama dengan brandernya Iswara nih.
1: Gimana? Lil Brandon.
0: Lil Brandon.
1: Siapa? Lil Iqbal. Apa?
3: Lil kecil.
0: Udah Lil kecil lagi ya.
3: Iya.
0: Aduh. Lil tapi Iqbal. Gimana Bal? Bal, waktu dulu Bal, waktu kamu ini.
1: Dulu zaman-zaman PDKT.
3: PDKT awal itu kayaknya dari game online ya dulu.
0: Game
3: ya.
0: Online. Game juga menarik juga nih. Gimana tuh caranya?
1: Agak berbeda ya.
0: Agak berbeda nih.
1: Apa gamenya? Game apa dulu?
3: Ayo Dance.
1: Ayo Dance. Iya sih, bener.
0: Kita yang satu ini.
1: Oke, bermula dari game Ayo Dance. Iya. Lanjut.
3: Ya terus kan di situ kan ada namanya modenya tuh couple namanya.
0: Oke. Okay. Oh,
3: gitu. Jadi tiap hari harus absen ngisi lob gitu.
0: Asik.
1: Oh gitu. Terus terus aja tadi.
3: Terus gitu. Banyak sih ada yang temen. Ada yang sampai bener-bener wedding gitu.
1: Dari Ayo Dance itu.
3: Dari Ayo Dance wedding. Wah, di
0: dunia nyata,
3: wedding juga.
0: Banjarmasin.
3: Banjarmasin banyak.
1: Oh, banyak.
3: Ada komunitas dulu, ada komunitas ya.
1: Ayo Dance menyatukan banyak pasangan mereka. Jangan sedih. Ayo Dance. Nah, mungkin kalau misalkan yang sekarang-sekarang belum dapat jodoh, ayo main Ayo Dance dulu guys ya.
0: Ah, masih ada enggak?
3: Udah dead game itu.
0: Udah dead game lagi.
1: Kayaknya beberapa itu saya masih ada yang main soalnya.
3: Sekarang tergantikan sama Ayo Dance Mobile ada sih. Nah,
1: oh, di mobile ya.
0: Oh, jadi berawal dari situ ya, Bal ya?
3: Iya, berawal dari Ayo Dance dulu.
0: Ayo Dance. Akhirnya punya pacar tuh.
3: Ya, kuaret bareng gitu asik kan.
1: Tapi pernah ketemu?
3: Pernah ketemu. Tapi dulu bahaya juga, ada namanya hode gitu. Jadi cowok yang pura-pura jadi cewek. Aduh, itu bahaya
1: seram,
3: sih.
0: Seram. Aduh, lama sebarang lagi kok bener kata-kata hode ini.
1: Hode
0: gak sih? Ah, gila sih.
1: Iya, bener. Adakah ya? Adakah juga yang memiliki pengalaman yang sama dengan Iqbal, sahabat suara?
0: Nah, itu kalau Abah Kila tuh katanya HP pertama Siemens.
1: Wah, ini HP nih.
3: Siemens.
0: Apa Siemens sih?
3: Siemens.
0: Kalau kamu HP pertama apa, Bang?
3: HP pertama kayaknya terlalu gaming ya, N-Geek,
0: Nokia
3: N-Geek.
0: Wah,
1: kebeli dia.
0: Kalau kamu apa? Nokia juga sih.
3: Iya, sama. Nokia N-Geek, Nokia juga.
0: Tapi kamu Nokianya apa?
1: Spesifik tipe apa? N90, N80.
0: N70.
3: N70.
0: Yang
1: benar.
0: Waduh, seru ya.
3: Atau Music Express mungkin
1: Music
3: bisa
1: Express,
3: juga.
1: Benar.
0: Nokia S50. Music Express.
1: Itu yang tipis itu ya?
3: Iya, tipis.
0: Dia ada juga yang berputar-putar di bawahnya tuh, Sa.
1: Ya, itu apa ya? itu berapa ya?
0: Music Express.
1: Itu Music Express juga.
3: Iya,
1: Iya. Ada yang tipis.
0: Aduh, raminya ih. Adang, aku pengen menyapa lagi nih yang ada di TikTok dulu. Ada siapa aja nih? Ada Amanda Wulansari. Selamat pagi.
1: Kakak Amanda ada
0: Kakak cerita Amanda, gak? Kamu HP pertamanya apa? Kakak Amanda, boleh dong kasih tahu kita.
1: Jadi HP pertamanya apa ya?
0: HP pertama terus PDKT-nya pakai apa dulu? Iya kan? Kasih tahu kita.
1: Benar.
0: Karena kalau PDKT itu kan kalau kita pengen ngulik PDKT itu sebenarnya kita harus berkaca dengan yang dulu-dulu.
1: Benar.
0: Iya enggak sih?
1: Benar.
0: Kalau yang dulu-dulu tuh kan tuh, biasanya MIRC cuy.
1: MIRC-nya.
0: MIRC kan pernah lah.
1: Aku belum pernah dengar lagi.
0: Nah, MIRC itu harus ke warnet. Untuk? Ya lo Kak Amanda harus ke warnet dulu, login. Oh, gitu. Itu kayak chat-chatan. Jadi MIRC itu kayak chat-chatan, Sa. Jadi kita bechat, anu jar. Apa sih ya? Pertama tuh bal intro jar lah, Bal.
3: Iya, intro.
0: Intro jar habis itu.
1: Lanjut nih, jawab nih.
0: Intro lah habis itu ini. Habis itu pulang email jar. Nah, email apa? FS.
3: Nah,
1: FS.
0: FS jar.
1: Amanda apa aja?
0: Oh, ASL please jar gitu.
1: Ya, gitu tuh kode-kodenya ya.
0: ASL tuh apa sih namanya?
3: Asal.
0: Asal.
1: Asli ya.
0: Asli.
3: Asli.
0: Asli. ASL jar habis itu pulang FS jar lo. Habis itu kirim kode FS bakawanan di Friendster.
1: Oh, ngono toh. Tapi kalian pakai Friendster semuanya. Kamu pakai Friendster?
0: Oh, iyalah.
1: Kamu pakai enggak?
3: Enggak sempat ya? Sempat sih, enggak sempat.
1: Ya? Aku pakai juga,
0: aku pakai Friendster. Tapi
1: aku kayak lebih suka Facebook.
0: Oh, ini ASL tuh age, sex dan life.
1: Oh, ngel.
0: Jadi umurnya berapa? Terus, dia cowok apa cewek?
1: Terus, kelamin,
0: terus ya? Dia tinggalnya di mana? Live, live, bukan live, live. Jadi ASL,
1: asal
0: ngawur lah, emang bener-bener asal.
1: Asal.
0: Emang bener-bener
1: asal. Dia enggak terpapar sih.
0: Bener, MIRC itu dulunya seru banget, tapi harus menghabiskan waktu berjam-jam di warnet.
3: Iya.
0: Apalagi kalau yang pakai internet di rumah enak ya.
3: Jadinya warnanya masih biru sama merah.
0: Betul. Terus kadang-kadang bisa kopdar juga, Sa.
1: Iya.
0: MIRC ini. Bener. Kopdarnya di Kaskus tuh biasanya lah, di Kaskus. Kaskus kena hubungannya sama kayak gitu tuh.
1: Wah, keren ya Kakak Amanda ya.
0: Oh, ini kalaunya oh, Break Newton katanya MIRC dulu ya, benar.
1: Seru, berarti pernah merasakan itu ya.
0: Yoi. Seru emang kalau ngomongin jadul-jadul mah. Bener. Apalagi yang dulu-dulu.
1: Karena itulah momen-momen kita kan bagaimana ya? Sesuatu yang kita susah untuk dapetin aksesnya.
0: Aksesnya tuh memang harus kita harus benar-benar berjuang, harus benar-benar struggle gitu loh untuk bisa. Nah, tuh ada Break Newton. Saya jaga warnet nyambil kuliah. Warnetnya di mana tuh kalau boleh tahu? Aku tahu kok warnet-warnet yang sering aku datengin. Kalau Iqbal biasanya warnetnya apa, Bal?
3: Aduh, warnet ya. Kalau buat main game ya Sinarnet lah terkenal.
1: Sinarnet di jalan apa ya? Tuh dulu?
3: Sinarnet di Kuripan.
1: Oh, Kuripan. Ya.
0: Atau warnet yang ada di daerah Teluk Dalam?
3: Teluk Dalam?
0: Coba sebutkan.
1: Itu ada yang itu si
3: Candy Break. Dulu Candy ada.
0: Candy.
1: Break Newton tuh bilang.
0: Kalpinet.
1: Kalpinet.
3: Aduh. Gimana itu Kalpinet?
0: Enggak tahu. Di mana? Aku enggak tahu. Aku yang tahu banyak di Teluk Dalam
3: Hoki.
0: Sih.
3: Hoki.
0: Terkenal
3: Hoki.
0: Aku
3: Hoki
0: di Teluk terkenal. Dalam di daerah ini aku nyerang biasanya kalau ke warnet tuh nyerang di daerah ini. Batu Benawa tuh.
1: Oh,
0: menyerang ya, betul. Menyerang daerah-daerah teritorial
3: Semada. Nexus dulu
0: Nexus,
3: di sana.
0: Nexus, betul. Kalpinet Teluk Dalam. Ayo sebutkan lagi yang di Teluk Dalam ada apa aja.
1: Nah, kan dia kan jaga, kalau dia jaga di Kalpinet
0: ayo.
1: Kan.
0: Ya,
1: Kalpinet. Si Break Newton jaga.
0: Dulu tuh sekatnya tinggi-tinggi lah.
3: Iya.
0: Kawagesan menguhop mi.
1: Bisa banget.
0: Bisa.
1: Ini wow. Baunya tembus sih kayaknya.
0: Menguhop mi kawah, habis itu handak bermalam situ kawah. Ya lo.
1: Asal bayar aja
0: asal yalah. Bayar, asal bayar.
1: Tinggi bener lah nunya soalnya lah sekatnya lah.
0: Tinggi sekatnya kada kelihatan tuh pang higa mah higa. Tapi itu sekat aja lah, kada ada kesan apa-apa.
1: Tapi dijamin private sih.
0: Private.
1: Heeh.
0: Wah, ini nyaman. Ah, kayak apa lah ngalehnya dengan orang bahari ini lah. Kalpinet lah, wah aku rasa pernah mendengar pang Kalpinet nih. Berarti kamu ngurus seorang lawas Break Mutan lah.
1: Orang lama ya.
0: Oke deh, sahabat suara, kita nanti bakal lanjut lagi dan nungguin kamu juga yang mau gabung di TikTok boleh, di WhatsApp juga boleh di 0811-1933-901. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu.
1: Yes.
0: Ada Imagine Dragons with Tanda.
1: Tanda.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sama suara sekarang udah ada yang gabung by telepon nih.
1: Waduh, langsung siap-siap yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah.
0: Sekarang sudah ada luar biasa nih. Aku manggilnya apa ya?
1: Present dulu.
0: Boleh dengan siapa dulu?
2: Ini dengan Iqbal.
0: Oke, ada Kak Iqbal nih. Kak Iqbal lagi di mana?
2: Ini lagi perjalanan menuju Banjarbaru.
0: Banjarbaru. Asik. Aman nih berarti nih sambil nyetir ya.
2: Aman.
0: Oke. Okay. Gimana kabarnya dulu hari ini? Apakah baik-baik saja?
2: Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini masuk kuliah pertama ini hari ini insyaallah.
1: Masyaallah, pian kuliah ternyata. Kuliah di mana? Pian Kakak Iqbal.
2: Kuliahnya di Uniska, tapi bukan kuliah sih sebenarnya. Sekarang alhamdulillah sudah mengajar.
1: Dosen.
0: Bapak dosen ternyata.
1: Dosen.
0: Baik, Bapak siap revisi. Weh.
1: Kuliah sebagai dosen.
0: Betul.
1: Kuliahin orang ternyata.
0: Kuliahin
1: ya.
0: Orang ternyata.
2: Iya, okay. Mau kerja revisi muyak juga.
0: Ya. Yeah. Mantap. Tapi beliau berarti memang orang yang tidak suka terlalu banyak revisi.
1: Waduh.
0: Oke, okay. Iqbal, kita pengen aku panggilnya Kak Iqbal aja ya, biar kita lebih dekat gitu.
1: Wes.
2: Oke, siap.
0: Oke.
1: Lanjut Ardi.
0: Kak Iqbal, kan kita ngomongin soal ini nih, tema kita hari ini adalah PDKT. Dulu kalau PDKT tuh memakai apa?
1: Metode apa
0: untuk PDKT atau mendekati seseorang?
1: Wes.
0: Ala Kak Iqbal.
1: Pun, Inge.
2: Pengalaman PDKT ini sebenarnya kalau kita sih tidak ada pengalaman. Oh. Tapi kalau cuma sekedar ya stalking, nah kayak gitu sih biasa dulu.
0: Nah,
2: stalking. Menarik.
0: Stalking.
2: Dulu ya biasa lah. Ya biasa kan dulu kalau warnet dulu mungkin tahu Friendster kan?
1: Tahu. Stalkingnya di Friendster nih.
2: Friendster itu kan dulu kita kalau lewat

0: apa Yahoo atau Gmail kan tidak bisa mengirim foto ya.
1: Betul.
0: Lewat printer ya. Nah, dulu kalau tahun 2007-an 2008 itu masih yang bisa pakai foto cuma printer.
2: Oke, benar.
0: Dan itu fotonya enggak ada filter loh.
1: Asli.
0: Jadi insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Foto sesuai yang diketemuin.
1: Iya. Yeah. Insya Allah asli ya, tidak ada edit mengedit
0: lah. Asli.
1: Karena edit, yeah, edit mengedit itu ditemukan di tahun 2010.
0: Iya.
2: Cara beredit.
1: Yang sudah bisa beredit.
2: Oh,
1: iya.
2: Iya, iya, iya. Oh, dulu Friendster ya.
1: Friendster. Berarti Pian sudah menemui juga lah di zaman-zaman Friendster dulu.
2: Tapi hanya stalking udah saja.
1: Berarti Pian ini bemalam bisa di warnet nih.
0: Ada juga malam. Jadi dulu kalau pengalaman ya, kebetulan kan dulu pernah kuliah di Malang. Uh-huh. Itu sebenarnya karena ya tadi ada bisa yang PDKT-PDKT, biasanya ke warnet itu. Kami kan biasanya kalau bosan-bosan untuk apa namanya kuliah, biasanya ke warnet. Jadi di Malang itu ada namanya warnetnya Warnet Flash.
1: Warnet Flash. Flash
0: namanya.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Nah, di situ warnetnya ini sebenarnya biasa aja, namun mereka menyediakan file film-film
1: dari
0: tahun 2000 berapa, misalnya ya 2011 misalnya, itu dari A sampai Z film-filmnya itu lengkap.
1: Oh.
0: Nah itu, jadi kita datang ke warnet itu bukan untuk apa namanya googling dan sebagainya, tapi untuk mengcopy itu.
2: Ternyata yang bikin betah di warnet tuh film, mengcopy film.
1: Abut taman warnet, kenapa nih jer? Habis merem gua kan ada lagi, sekarang jadi kopi, sekarang jadi cut. Aduh.
2: Oh gitu ya.
0: Tapi sebenarnya itu marketing warnet loh, marketing warnet. Mengapa? Karena kan kita kan nyewa 1 jam ya, 1 jam tuh dulu sekitar ya 3.000-4.000-an lah. Dan kalau dibandingkan antara mengcopy film dengan menggoogling, itu ternyata lebih cepat googling daripada mengcopy filmnya.
1: Oh gitu.
0: Hebat itu.
1: Oh jadi
0: iya,
1: jadi sengaja kopinya diulahnya lambat lah, mengcopynya
0: iya,
1: lambat
0: banget. Iya lambat kopinya.
1: Kagi situ kopi ikam, situ kopi situ ikam. Tapi 5 jam ikam sebuting pelem ya.
2: Ganal mana filenya juga.
1: Sekalinya ganal banar pelnya.
2: Oh aduh, gitu.
1: Jadi seru ya, ternyata ada gitu juga ya.
2: Betul.
1: Kayaknya
0: iya.
1: Oh iya iya iya.
2: Jadi buat hiburannya justru ke warnet itu karena dia ada filmnya.
1: Ada film. Bener. Berarti pin
0: iya,
1: mengcopy itu bang lah pokoknya lah, nonton di tempat di rumahnya di kos.
0: Iya di kos. Namun di warnet habis duit kita. Mahasiswa kan di rumah kita.
1: Iya benar.
0: Habis duit kita. Maka kada kau bang ngopi kalau.
1: Iya.
0: Kada kau ngopi di sana.
2: Oh, biasanya jelas ya tidak ada
0: tidak ada pengalaman apa peringatan. Namanya biliknya tuh setengah aja, jadi kita kalau mau hukmi kasihan dihiga kena kacar.
2: Kalau sorry banget nih gitu
1: ya. Berarti kalau untuk PDKT-nya ya paling stalking aja ya.
2: Sebatas.
0: Baik, ya stalking, Rister. Ya apa bahasanya, sisanya mudah-mudahan lewat doa lah.
2: Wah. Jalur langit.
1: Memang beda
2: ya.
1: Memang beda, luar biasa sekali. Oke deh, Kak Iqbal mau request lagu apa nih? Biar kita muterin, biar tambah
0: lagu Indonesia bisa.
1: Boleh
0: bisa
1: dong.
0: Oke. Yang terbaru apa ya? Afgan ya, sampai jumpa ya.
2: Afgan. Boleh, ada.
1: Iya, ada, kita puterin spesialin jumpa untuk Kak Iqbal.
0: Ya.
2: Hati-hati di jalan ya, Kak Iqbal ya.
1: Hati-hati di jalan.
0: Oke. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, seru banget.
2: Malah kita dapat ini lagi ya, maksudnya pengetahuan baru lagi, ternyata ada warnet yang nyediain film-film.
1: Iya.
2: Buat hiburan para anak-anak kos.
1: Ya. Luar biasa, keren banget. Yaudah deh kalau gitu spesial untuk Kak Iqbal, ada Afgan sampai jumpa yang sedang lagi di jalan.

0: Yes, masih di 90.1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Nih ya, ada yang gabung juga nih di TikTok. Ada Abid SOBJM. Selamat Senin Kak Ardian, Kak Aksesa, selamat Senin.
1: Selamat Senin.
0: Halo, kamu lagi di mana? Terus juga ada Bima Sakti nih lagi gabung. Kalau Lun Bahari PDKT-nya pakai telepon koin aja. Des.
1: Telepon koin.
0: Keren banget.
1: Kada ke koin.
0: Kada ke koinan, bila nyoba bunyi-bunyi titit-titit masuk akan lagi koinnya.
1: Sambung pula.
0: Iya, terus juga nih ada yang udah gabung juga, ada Miniscale Auto Works lagi. Halo Miniscale Auto Works. Terus juga ada Muhammad Abe juga.
1: Selamat pagi,
0: Muhammad. Selamat pagi. Nih, wah, nih kostum-kostum diecast. Langsung saja. Wah, mantap nih. Aku mau dong, Kak, dikustomin diecast-nya. Boleh enggak? Tapi iklan.
1: Kalau Andi dulu PDKT apa? Pernah pakai apa aja?
0: PDKT. Astaga,
1: pernah pakai apa aja enggak tuh?
0: Saya PDKT ya. Kalau dulu zaman-zaman yang benar-benar pertama banget tuh pakai surat.
1: Surat.
0: Zaman-zaman SD dulu.
1: Ya Allah, dari SD ya starting
0: orang-orang nih. PDKT-nya itu ya. Jadi pakai surat. Kamu mau enggak jadi pacar aku?
1: Statement.
0: Ada di bawahnya.
1: Lop-lop.
0: Bukan, pilihan.
1: Oh, pilihan.
0: Ya atau tidak.
1: Checklist.
0: Checklist. Itu dulu.
1: Oh gitu, kamu sempat pakai surat-suratan. Betul. SD itu kamu udah mulai PDKT sama orang.
0: Betul.
1: SD.
0: Aku gile dulu. Gak tahu kenapa ya, kesemsem banget sama salah satu teman aku.
1: Dan kamu tuh kayaknya tipenya kalau kesemsem tuh kepepet ya.
0: Iya benar, suka banget sama dia. Dia tuh pintar gitu loh.
1: Oh.
0: Dia pintar. Sekarang orang udah jadi dosen.
1: Oh, sorry, udah jadi dosen. Berarti emang
0: bapaknya juga ya? Dosen. Ternyata bapaknya udah dosen aku waktu kuliah aja.
1: Sungkem dong. Oh habis itu sungkem. Maaf, Pak.
0: Izin Bapak kemarin mendekati anaknya waktu dulu.
1: Betul, paling brutal tapi pernah paling brutal yang paling kayak maksudnya.
0: Aku dulu pernah PDKT waktu zaman-zaman SMP tuh hampir enggak ada ya, karena SMP itu emang masa-masa kelam sekali bagi aku ya.
1: Oh gitu.
0: Enggak ada. Iya, maksudnya SMP itu emang enggak pernah.
1: Gak kepikiran.
0: Hampir gak kepikiran buat ini.
1: Jadi emang seru-seru aja ya. Betul. Coba kita
0: angkat dulu ya. Boleh angkat gak dulu sih?
1: Sebentar.
0: Ada detektif Conan nih.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Sini Cikudo.
2: Halo.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ini kalau dari
2: ngeliat. Oh ini.
1: Kenapa, Kak? Halo. Ini yang
2: pagi bukan Rama lama sama anu lagi lah, sore lah Rama lah, sore.
1: Iya. Rama Adi sore hari.
0: Rama Adi sore.
1: Suara santai.
0: Suara seru ada Ardian Kamara juga
1: Aksesa
0: Putri. Dengan siapa dulu nih abangku?
2: Kenalan dulu, kenalan.
1: Inggi boleh.
0: Kenalan dulu dengan siapa?
2: Dipanggil Fajar sih.
1: Fajar?
0: Fajar.
2: Fajri.
1: Oh, Fajri.
0: Fajri di mana Fajri?
2: Iya.
1: Di mana?
2: Fajri di ini. Baru nyampe kantor di HKSN.
1: Oh.
0: Oke. Boleh dong ceritain tadi pengalaman PDKT
1: dulu pakai komunikasinya pakai apa?
2: Ya. Oh, tadi kan sempat dengar tuh seru-seru pasti banyak yang di warnet kan.
1: Nah.
2: Kalau Ulun nih alhamdulillah dari Kota Baru.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi sejarahnya nih wes makanya sejarah nih.
0: Kalau sejarahnya biasa memakan waktu minimal 3 jam.
1: Lanjut Kak. Lanjut.
2: Dulu itu di game juga.
0: Oke.
2: Okay. Cuman lain Ayo Dance Punk IDS.
1: Nah. Oh, yes.
2: Buatnya tahu aja tuh IDS.
0: Oke, okay, tahu.
1: Nggih. Kayak apa tuh,
2: Idol
1: Bang?
2: Street, loh.
1: Iya.
2: Idol Street.
1: Nggih.
2: Mirip-mirip kayak Ayo Dance juga.
0: Oke. Okay. Yep,
2: cuman lebih apa? Kalau ada maps-nya tuh lebih kayak kehidupan real gitu nah.
0: Oh, yeah.
2: Bisa jalan-jalan, betul. Bisa ada tempat pesta, ada tempat dancernya tuh beda-beda mapnya gitu.
0: Oke, okay, terus?
2: Jadi ada karakter beli baju apa segala macem. Pokoknya kayak kehidupan kita di dunia nyata ya, beda-beda tipis lah.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Di game kan gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Nah jadi tuh tempat apa kan mode apa koppel.
1: Ya.
2: Yes. Okay. Nah,
1: oh.
2: Jadi alhamdulillah tetamu bini di situ bang.
1: Waduh.
0: Serius.
1: Real.
0: Serius.
1: Berarti.
2: Serius.
1: Ngajak
2: 2000 tetap. Berapa ya 2. Mm-hmm. 2009 ulun main IDS tuh. Uh-huh.
1: Ketemu.
2: Kalau bini ulun tuh kan. Kalau bini ulun tuh lulusan Ayo Dance. Jadinya oh. Pindah ke IDS juga.
0: Lulusan. Ada lulusan ya. Ada
2: lulusan. Nah, tapi kisahnya tuh ulun ini kan bahari kada tahu bini ulun ini bisi warnet.
0: Ah, lah, ternyata bini pian bisi warnet.
2: Di Banjar Sin. Ulun kan di Kota Baru.
1: Oh, iya. Oh, kayak itu.
2: Main di bisi. Misi bisi komputer pertama tuh 2009 itu main di rumah sorangan lo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi pas main online tuh ketemu bini ay. Buat pacaran di game online itu 2 tahun.
1: Wow. LDR
0: lah. Itu kada betah, itu kada betamu tuh berarti.
1: Kada betamu belum melihat wujud asli.
0: Belum melihat wujud asli.
2: Belum, tapi kan pas itu Facebook ada loh, Facebook. Jaman apa? BBM.
1: Betul. BBM.
0: Lalu akhirnya pindah ya.
2: Sebelum dapat BBM tuh diminta dulu lo pinnya lo bahari tuh ya ngarannya PDKT lo ya. Sudah PDKT-nya tuh 6 bulan berkawanan di game online.
1: Wow.
2: Jadi kalau nyebut pacar itu malam minggu jadi ya di warnet di dalam game online tuh ya malam minggu kada pernah keluyuran
1: gitu. Asik. Bisi warnet pula
2: ini lo kemana? Ke pasar, ke siring, apa gitu namanya. Seorang mah ada di komputer ya malam minggu.
0: Pacar online tapi jadi bini asli.
1: Iya ini real berarti.
0: Keren, alhamdulillah. Luar biasa nih ternyata tapi, mantap sekali.
1: Memang ada tapi beneran ya.
2: Lucut juga.
1: Lucut lah. Lucut
2: tuh nekat. Nekat bahari itu ke Banjar mendatangi pacar online nih.
1: Enggih.
2: Nebeng kawan berkendaraan. Ya, supaya berkawan pas ada kawan hendak ada gawian di Banjarbaru.
0: Yap.
2: Berkendaraan. Jadi inya kan ke Banjarbaru. Nah, ke Banjarbaru sampai di Banjarbaru tuh bermalam dulu semalaman.
1: Betul.
2: Nah, jadi ulun kan pernah ke Banjarmasin, kada tahu di Banjarmasin lagi orang Kota Baru. Kasihan orang kampung.
0: Iya.
2: Jadi ulun tuh lo mulai Martapura, nanya tuh di Martapura. Nah, bundaran Martapura tuh hendak belok ke Banjarmasin meminjam kendaraan kawan nih hendak mendatangi pacar nih di Banjar. Jadi ke situ tuh belok ke kanan jar kawan ulun.
0: Iya.
2: Karena ada jalan ganal aja, lurus aja deh kam aja. Lurus aja deh ulun nih. Tapi kada ada pembatas jalan tuh di tengah. Lurus kita harus. Asal bahari kada ada lo kita map kada ada lo di HP itu BBM tuh kada ada mapnya lah. Jadi ke situ lah.
1: Nah.
2: Asal lain nih. Ke pinggir ya, betakunun acil ini bujur lah arah ke Banjarmasin. Astaga, jadi mulai mana aja? Ulun ini mulai Martapura. Kenapa ikam sasat sini aja? Ini Cemara aja. Iya kan ulun, Cemara ini kemana? Ikam ini ke arah anun. Ke arah kepala hari aja. Astaga, jumlah itu tabulik lah. Iya itu boleh ikam aja, ikam mulai mana asalnya? Kota Baru coy, lo jauhnya Kota Baru aja. Iya cuman mendatangi tapi ikam aja, mendatangi kawan jelebah jujur juga aja. Ikam berputar lagi aja. Karena ada jalan yang ada pembatas tangannya, nah itu hanya bujur ke Banjar aja. Nah sampai kapal 6 betakun pulang. Sampai kapal 6, ikam kemana aja? Ulan ke Kayu Tangi, ikam mulai mana Kota Baru? Ikam banyak bundarannya aja. Ikam hanya pertama kesini. Ini hanya pertama kesini. Bang Ali deh ikam aja bundarannya banyak pun lewat anu aja. Lewat mana nih jalan. Jalan Masih Teraya tuh.
0: Iya.
2: Banyak bundarannya tuh. Sasek ya nih ikam aja. Ikam lewat Gatot aja gini aja.
0: Yeah.
2: Nah lewat Gatot tuh aja ikam lurus aja lagi aja. Sampai ke bundaran anu aja. Bundaran Kayu Tangi aja. Nah ikam betakun situ aja.
0: Iya. Mantap sekali.
2: Jadi putar elonnya belum. Putar elon mendapati Kayu Tangi. Nah hanyar tetamu
1: Kayu Tangi. Wah, orang Kayu Tangi sekalinya. Alhamdulillah sampai jua.
0: Ini langsung dijelaskan dengan map-mapnya ya, Bros.
2: Oke. Ingat mana pertama malam Minggu. Nah.
1: Malam Minggu lah.
2: Pagi ke siring.
1: Masya Allah.
2: Harinya kurang untuknya boleh.
1: Sehari aja lah.
0: Sehari aja kada apa-apa. Yang penting
1: kan akhirnya nih, jadi bini ya lah. Ini
0: sudah bertamuan
1: sama masa. Kak Fajri.
0: Kak Fajri pengen request lagu apa?
1: Hendak request lagu apa pian Kak Fajri?
2: Apa? Lagu di IDS nah.
1: Lagu di
2: Pilyu adalah Pilyu.
0: Yang Pilyu nih?
2: Pilyu.
0: Iya Pilyu.
1: Lagu siapa?
0: Dari siapa?
2: Dari siapa ya lah? Pak
1: sudah, ya. Kita coba cari dulu lah.
0: Lagu barat, barat lari berarti barat benar diputar nih. Oke deh, siap
2: kita ditunggu aja kalau lagunya. Number one kita kada dapat aku.
0: Oke deh, kita akan coba
1: cari lagunya ya. Lagunya terima kasih ya Kak Fajri ya.
2: Kak Fajri. Ada video number one aja.
1: Number one. Number one ya. Oke deh, makasih Kala.
2: Dari elektrik.
1: Elektrik, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, ditunggu lagunya Kala. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, happy birthday.
0: Mantap sekali.
1: That story, a history.
0: Ini kau jadi PLM nih. Jadi PLM nih, terinspirasi dari anu kita sebentar ya. Sebelum kita mengakhiri ngobrol, aku pengen nyapa dulu yang lagi di TikTok nih.
1: Karena banyak juga yang gabung di TikTok kita.
0: Bener, Amanda Wulansari kalau SD bukan surat tapi dicoretin tanda cinta di meja kelas gak sih?
1: Oh iya bener juga
0: bener.
1: Sih
0: bener. Tapi kalau ulun kada wani mencoret-coret meja kak, jadi ulun pakai surat aja. Kalau ayah Ejra, PDKT-nya lama, semua cara digawi, sekalinya ditolak juga, sakit hati lah kiannya.
1: Aduh, iya peng dah.
0: Iya sudah nih game. Ada Muhammad Abe, kalau pakai PDKT paling seru tuh di dalam sentra Antasari curung di mana, oi?
1: Ramayana.
0: Ramayana. Di Ramayana kah? Terus juga ada Mini Scale Auto Works, katanya request lagu lah untuk istri ulun yang selalu dukung hobi ulun.
1: Oke, okay, boleh Shape of My Heart ya.
0: Shape of My Heart.
1: Ditunggu aja ya. Betul. Lagunya ya. Habis yes, kita move ya. Ke Suarange.
0: Suarange, jangan kemana-mana sahabat suara, tetap di Suara Seru.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suarang He siap nge-spill habis-habisan.
1: Yes, masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Tadi tiba-tiba terkeluar sendiri ini.
1: Ada
2: sebentar
1: apa
2: ya.
1: Nih? Halo. Kita pengen menyapa dulu yang sekarang juga sudah ada di TikTok. Ada siapa lagi nih? Ada tetap Mini Scales Auto Work. Tadi terima kasih katanya udah diputerin kakak lagunya. Thank you juga ya udah dikasih mawar. Asik banget.
2: Ini
1: thank you
2: juga
1: banget.
2: Pagi ini ada banyak juga ternyata ya.
1: Betul.
2: Ada Rahmat TV One tuh.
1: Rahmat TV One. TV keluarga Anda.
2: Terus nih dulu nih Abdul Mukni juga nih tadi sudah sempat juga nih ngomong gabung di topik kita.
1: Oke. Terus juga ada siapa lagi nih? By the way, kakak Mini Scale Auto Works nih base-nya di mana nih? Banjarmasin, Banjarbaru atau di luar kota Banjarmasin nih? Kalau di Banjarmasin berarti kamu masuk di South Borneo Diecast dong ya. Harusnya. Karena aku lihat aku udah follow juga tuh TikTok-nya tadi tuh. Mini Scales Auto Works. Keren banget nih. Banyak banget kerjaan-kerjaan diecast-nya.
2: Ngomongin tentang suaranya hari ini, sahabat. Yes. Suara kita tuh punya program setiap hari Senin itu.
1: Betul.
2: Kita berita-berita tentang Korea.
1: Yoi dong, kita akan ngobrolin berita-berita yang berbau K-pop. Makanya
2: bener.
1: Sekarang kita sudah kalau pakai bandu twing-twing ini.
2: Artinya
1: kita sudah ada di K-pop.
2: Bener.
1: Di suaranya.
2: Suaranya.
1: Kita akan memutarkan lagu full K-pop khusus buat kamu ya.
2: Betul.
1: Apalagi ini kesukaannya Mama Kila banget ya tadi nih.
2: Boys.
1: Iya dong.
2: Bener banget nih. Ini kamu udah tahu belum kalau Rose Blackpink?
1: Kenapa tuh?
2: Akhirnya spill selfie asli yang pegang iPhone 18 Pro Max yang bergendi.
1: Oh my God, dia udah duluan pakai ini.
2: Warnanya bergendi keren ya, mewah ya. Yang 18 Pro Max ini ya. Jadi Rose Blackpink ini akhirnya angkat bicara, meluruskan kontroversi foto iklan Apple yang memperlihatkan dirinya selfie dengan iPhone 18 Pro Max yang warna bergundi. Dalam wawancara terbarunya bersama Zain Lowe di platform Apple Music, Rose ini menanggapi riuh tanggapan warganet yang menduga foto proses tersebut merupakan hasil editan palsu.
1: Dan ternyata Rose ini secara terbuka langsung bilang kalau foto itu asli. Memang terlihat kayak editan ya, tapi dia langsung negasin kalau itu tuh emang ponsel baru yang
2: betul,
1: dia pegang.
2: Banyak.
1: Ya iyalah secara Rose gitu.
2: Ya kebelilah pasti, ibarat kebeli.
1: Kebelilah pasti.
2: Dikasih juga mungkin. Beli juga mungkin.
1: Dapat sponsor juga mungkin. Iya kan? Siapa sih yang nggak tahu sama Rose, ya kan?
2: Bahkan dari gift aja buka mungkin saja sudah dia dapatkan ini.
1: Betul sekali.
2: Nah, kalau saya yang foto sih memang ya. Benar sih.
1: Kalau aku mau foto ya paling ya itu sebenarnya iPhone 11 tapi ku coveri ke 18. Tapi kan wah ini kan kayak itu ya kan.
2: Bener.
1: Sih menutup-tutup kamera kayak itu. Jadi kadang ya bisa berhati-hati juga.
2: Mungkin kalau aksesnya dan Ardi pegang sampai pegang beneran itu.
1: Tetap setia dengan iPhone 11 Pro Max.
2: Betul.
1: Tidak berganti-ganti.
2: Yang ada-ada aja dulu. Nah, kalau pun pian terserah aja Bang, mau nuker juga kan. Enggak
1: apa-apa. Kalau nuker ya enggak apa-apa. Kalau misalnya ada duitnya gas aja.
2: Gas aja ngek pokoknya.
1: Enggak apa-apa. Aman lah, apalagi yang buka tutup tuh. Buka sitik jos. Oke juga tuh.
2: Pilih aja.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
0: dengan streaming ke
9: iswara.id.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Siapa yang udah war tiket?
0: Ahai.
1: Siapa yang enggak dapet tiket?
0: Ahai.
1: Dibanderol ya. Ayo. Tiketnya dibanderol bro, yang harga yang sebenarnya pastinya ya, namanya apalagi untuk seukuran Big Bang ya.
0: Yes.
1: Harganya kan pasti enggak main-main juga ya.
0: Dan worth it sih kalau menurut
1: dan
0: aku.
1: Dan worth it,
0: worth
1: juga
0: it banget gitu. Kalau
1: cuman katanya sold out dalam waktu berapa?
0: 10 sampai 15 menit.
1: Wow. Amazing.
0: Berarti emang antusiasme dari para VIP ini luar biasa sekali.
1: VIP
0: dong. VIP atau VIP ya.
1: Dan bersip yang benar-benar VIP ini.
0: Betul.
1: Bener.
0: Keren kan mereka
1: keren
0: menamai
1: banget
0: sebuah fans dengan VIP. Berarti memang benar-benar VIP nih. Gua kasih buat lu deh.
1: Betul. Benar-benar di ibarat cewek tuh dalam dalam hubungan relationship diratukan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Dan ini juga luar biasa sekali PK Entertainment selaku salah satu promotor dari konser Big Bang ini, dia ngumumin kalau akan ada additional show untuk konser Big Bang di Jakarta pada 17 Januari 2027. Nah sebelumnya kan Big Bang nih punya cuma satu jadwal konser doang di tanggal 16 Januari.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah ternyata pas ngelihat kemarin antusiasmenya luar biasa banget gitu kan. Apalagi ini pre-sale-nya 17 sampai 20 September doang tuh. Pre-sale loh itu. Iya kan?
1: Pre-sale loh itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, langsung sold out ternyata.
1: Wow.
0: Jadi ini kayaknya buat para VIP yang enggak ada dapat lagi nih, belum.
1: Tenang.
0: Tenang. Kamu bisa menontonnya nanti di hari kedua ya.
1: Betul.
0: Bisa. Dan untuk pre-sale day 2 untuk Big Bang ini akan dimulai hari ini 21 September.
1: Jadi untuk pemegang VIP membership.
0: Yes, ya? Betul sekali.
1: 22 September untuk BCA pre-sale.
0: Yes.
1: Ya, 23 September untuk Indosat pre-sale dan 24 September untuk general on sale.
0: Waduh,
1: ya.
0: Keburu enggak tuh yang general on sale tanggal 24
1: Manual.
0: Ya kan? Aku udah ngerasain sensasi war ticket. Udah bener, dari bener. Yang membership enggak dapet. Habis itu yang pre-sale enggak dapet. Apalagi yang general on sale-nya.
1: Benar-benar.
0: Kemarin itu ya, Sa, aku tuh pakai membership kan. Itu dapatnya yang paling atas loh, yang paling memang benar-benar section langit.
1: Betul. Nah, tapi ya ngomongin war ticket juga nih ya. Memang saya sering juga lihat orang-orang ngevideoin bagaimana dia war ticket. Sampai mau muntah tau gak sih?
0: Seriwuh itu.
1: Kayak asam lambung naik. Nungguin traffic.
0: Nungguin traffic apalagi kan antriannya tuh kita enggak bakal tahu tuh.
1: Bener.
0: Belum tahu antrian kita bakal di mana gitu kan. Makanya biasanya tuh memang kalau misalkan tips dan trik untuk kamu yang pengen war ticket, pastiin jaringan internet yang kamu pakai itu stabil.
1: Betul.
0: Terus yang kedua, pastiin tempat kamu tuh hening.
1: Oh, karena itu penting ya.
0: Itu juga sangat penting.
1: Jangan ada distraksi.
0: Jangan ada distraksi karena bener. Sedikit saja distraksi itu akan merubah segalanya.
1: Benar.
0: Terus juga jangan langsung di refresh jangan.
1: Yes.
0: Biarin aja itu antriannya jalan aja,
1: bener.
0: Biar aja. Jangan aduh kenapa lah antrian? Karena kalau misalkan kamu refresh lagi otomatis bakal balik lagi.
1: Balik lagi dan ya jadi daftar tunggu itu jadi kamu jadi ke ini lagi.
0: Betul, ke reset lagi.
1: Benar.
0: Itu dia.
1: Dari ulang awal lagi, nunggu lagi begitu.
0: Dan pastiin juga kamu punya banyak gadget paling nggak at least 3 atau 4
1: betul.
0: Gitu.
1: Jadi nungguin semuanya pantau, semua pantau.
0: Dan harus ada satu orang yang udah siap ready untuk transfer.
1: Betul, karena itu penting banget.
0: Betul.
1: Bener.
0: Jadi kalau bisa transfer uangnya semuanya ke dia, gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Betul. Tapi ini percaya ya.
0: Tapi bener percaya. Misalnya kamu berdua nih kan, aku bener. Sama Sesa nih. Sesa yang khusus yang buat
1: khusus
0: transfer.
1: Buat transfer.
0: Ya kan?
1: Oke, okay, let's go jagain. Transfer sekarang.
0: Langsung.
1: Gitu langsung.
0: Karena biasanya kalau misalkan lambat sedikit aja bisa kepental lagi pas
1: betul.
0: Ada nih orang udah di mau bayar nih, Sa. Tiba-tiba karena lama, karena dia dikasih waktu cuma 10 menit.
1: Betul. Nah, ini tapi bahaya buat kamu yang memang kalau Korean lovers Big Bang sejati
0: yep.
1: Udah pasti ngerti banget lah ya ini alurnya bagaimana.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Tapi takutnya kan memang ada pas hari-hari deket-deket hari-hari tiba-tiba kayak pengen nonton, ngerti gak?
0: Bener.
1: Tiba-tiba akhirnya tergiur lah dengan
0: orang-orang yang jual.
1: Nah itu hati-hati banget ya, please jangan ada yang ketipu lagi, please. Please waspada.
0: Oke, okay. Kalau kamu ini juga tips, sedikit tips juga nih. Kalau misalkan memang kamu pengen beli yang udah jadi nih
1: ready,
0: tiketnya
1: udah ready, maksudnya.
0: Pastiin yang kamu beli itu adalah kita cari yang regional Banjarmasin dulu nih.
1: Betul.
0: Kamu bisa gabung di grupnya VIP Banjarmasin.
1: Betul.
0: Gitu kan. Atau daerah Banjar Baru sekitarnya. Terus kalau misalkan memang ada yang nawarin dengan harga segitu, paling gak at least kamu meet up dulu.
1: Lebih baik kayak COD-nya, bener-bener COD.
0: Meet up dulu ada. Terus nanti kita lihat dulu apakah benar dia dapat emailnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kan tiket itu akan ditukarkan hamin berapa, Sa? Biasanya
1: betul,
0: kan
1: betul, betul. Betul.
0: Nah, nanti kamu akan bayar, aku biasanya bayar separuh dulu.
1: Yes.
0: Jadi aku bayar dulu nih misalnya seteng sekian.
1: Yep.
0: Sisanya itu dibayar ketika aku sudah memegang tiket gelang itu.
1: Oke, ya itu kan, yeah, gitu kan. Alurnya betul. Tuh gitu, sahabat suara.
0: Jadi jangan langsung kamu transfer dan percaya juga.
1: Percaya juga.
0: Apalagi even
1: orangnya udah di depan sekalipun ya. Kadang-kadang kan suka gitu, udah kita transfer, kita ngerasa kita udah lihat orangnya.
0: Yes.
1: Ternyata bukan itu yang ngejual, ternyata itu juga nunggu apa gitu misalnya.
0: Yeah, nah.
1: Salah ya.
0: Terus juga kalau misalkan jangan kamu pakai just tip, pastiin just tip yang kamu pakai itu memang just tip yang terpercaya. Kamu bisa tanya atau bisa cari rekomendasi sama teman-teman yang udah pernah nonton sebelumnya yang juga menggunakan just tip itu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi jangan asal-asalan nih, sayang loh.
0: Sayang uang, Beb. Nah. Kamu pengen dong pastinya nonton Big Bang secara langsung, nonton konser K-pop idola kamu secara langsung gitu kan. Mm-mm. Apalagi aku pengen banget sebenarnya nonton live-nya Big Bang yang ngebawain lagu Big ini.
1: Bener.
0: Ya udah deh, karena enggak kesampaian, kita dengerin aja yuk lagunya. Ada Big Bang, Big.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So,
0: iya?
1: Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu.
5: Pilihanmu.

0: Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
1: Lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti oleh 150 stand dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah per hari.
0: Yes.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ini menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat.
0: Betul sekali, dan juga gubernur langsung meninjau sejumlah lokasi perlombaan termasuk di UIN Walisongo dan juga Universitas di Ponegoro, sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan juga masyarakat dalam mensukseskan MTQ sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan juga persatuan.
1: Nah, jangan lupa juga untuk berburu souvenir resmi MTQ di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4, Semarang. Ada boneka maskot Sakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya ya. Belum bisa datang langsung, gak apa-apa, saksikan aja keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
0: Yes, untuk informasi lengkapnya juga bisa langsung diakses di flptki.jatengprop.go.id dan juga media sosial @diskomdigi_jateng dan juga official MTQ Jateng 2026. Mari bersama sukseskan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah
1: untuk Indonesia.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget.

0: pakai Gifwet Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gifwet Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Yes, masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. The Seventeen with Thunder.
1: Thunder.
0: Yes, dan lanjut. Banyak banget nih. Kalau ngomongin Seventeen kan udah banyak banget member-member mereka yang udah pada wajib militer kan.
1: Bener.
0: Terakhir ada Mingyu. Berarti tersisa ada Sungkwan sama Dino.
1: Itu yang paling muda gak?
0: Paling muda.
1: Oh, iya.
0: Tapi mereka juga akan wamil dalam beberapa dekat. Waktu dekat ini.
1: Iya.
0: Gitu. Dan menargetkan di tahun 2028 mereka akan comeback bersama 13 member kembali.
1: Wow, suruh kembali. Yeah,
0: betul sekali.
1: Kembali, jadi konser lagi nanti.
0: Wah, seru banget.
1: Berangkat lagi nih.
0: Berangkat lagi. Gua. Berangkat lagi insyaallah.
1: Amin.
0: Iya kan? Tapi kemarin di skip sayang banget yang terakhir. Aduh, tapi mudah-mudahan bisa datang lagi ke Indonesia ya.
1: Benar.
0: By the way nih ada kabar yang enggak mengenakan banget nih datang dari salah satu member Seventeen yaitu Hoshi yang kemarin tuh dikabarkan pada saat wajib militer itu mengalami cedera ACL.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini baru kemarin kita bahas nih.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Dan ini agensi udah mengkonfirmasi kalau Hoshi Seventeen ini berhasil untuk jalani operasi ACL.
0: Yes.
1: Alhamdulillah ya.
0: Betul. Dan juga Hoshi mengalami cedera lutut karena pas lagi latihan untuk tim demonstrasi taekwondo angkatan darat.
1: Oh, begitu.
0: Betul.
1: Jadi setelah pemeriksaan medis yang mendetail, Hoshi menjalani operasi pada tanggal 18 September dan berencana untuk fokus pada rehabilitasi sistematis melalui sistem medis militer.
0: Betul ya. Sekali.
1: Insya Allah aman lah ya.
0: Aman lah. Tenang aja para horangi-horangi.
1: Ya doanya kan? Aja ya.
0: Yoi, doain aja.
1: Nanti biar pas comeback lagi udah kelar militer.
0: Gacor lagi.
1: Iya
0: gak sih?
1: Abis ini kita bakal balik lagi dengan kirim salam. Kamunya jangan kemana-mana, tetap bersama Ardi dan juga Aksesa.
0: Okay? Yes.
2: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin. Suara Indonesia.
1: Aduh, selamat pagi yeah. ya buat siapapun yang lagi dengerin kita.
0: Betul.
1: Yang buat yang baru juga gabung.
0: Yes.
1: Kemarin juga ada yang mampir ke sini ya, terus bilang katanya nemenin dia nyuci baju.
0: Yoi.
1: Ya kan, siaran kita.
0: Luar biasa. Bener. Ya. Terima kasih banyak yo.
1: Yo yo deh. Yo yo yo yo yo.
0: Yo yo yes.
1: Sahabat suara.
0: Sahabat suara.
1: Kita langsung buka jam kirim salam ya.
0: Betul.
1: Boleh
0: sekali.
1: 0811-993-3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi kirim salam ya.
0: Tapi sebelumnya juga kita pengen ngucapin thank you banget yang udah nonton kita di TikTok.
1: Live TikTok ya.
0: Yes.
1: Kita juga udahan dulu untuk live TikToknya.
0: Betul, kita akan menyudahi untuk live TikTok kita pada pagi hari ini. Thank you banget untuk yang udah kasih gift dan semuanya. Besok kita bakal seru-seruan lagi dengan topik-topik yang seru ya.
1: Dadah. Sampai ketemu lagi.
0: Oke, thank you.
1: Nah, kita masih tetap siaran lanjut ya, sahabat suara, sampai jam 11 siang.
0: Yep, jangan kemana-mana.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Iswara,
9: memainkan musik pilihanmu.
10: Pilihanmu.

0: 107 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Kalau ngomongin tentang hari Jumat, identik biasanya dengan sholat Jumat ya.
1: Betul.
0: Nah, terus kalau misalkan sekarang ada lagi penanda hari Jumat.
1: Apa tuh?
0: Baby Romeo ngaduk mie ayam.
1: Asik. Itu ada yang ngaduk sampai 10 menit, bos.
0: Ya Allah.
1: Gua nungguin banget kapan nih makannya nih mie ayam. Terus bintang tamunya beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Asik ya kontennya ya.
0: Bener
1: gitu. Padahal cuma makan mie ayam dalam mobil.
0: Betul
1: gitu. Ternyata artisnya macam-macam.
0: Artisnya macam-macam. Sampai diva-diva masuk
1: diva-diva
0: situ.
1: Diva-diva semuanya.
0: Bener.
1: Ada yang makan satu keluarga juga.
0: Bener
1: ya. Itu mie ayamnya emang mbak ngiler banget ya.
0: Kayaknya emang enak ya.
1: Emang enak banget ya.
0: Katanya tuh namanya tuh Donyolonyo apa-apa gitu. Dan tuh kayaknya di daerah Pintaro nggak salah itu kayaknya terkenal.
1: Oh gitu.
0: Soalnya banyak
1: terkenal.
0: Banyak yang tahu. Bahwa kayak maksudnya itu bukan lagi yang orang nggak tahu, bukan hidden gem gitu, bukan.
1: Seorang Baby Romeo ya.
0: Bener.
1: Kan. Bikin konten cuma makan mie ayam doang.
0: Saban Jumat.
1: Bener. Penanda banget dah tuh.
0: Bener.
1: Udah kalau muncul di FYP berarti kita berada di hari Jumat.
0: Hari Jumat sudah.
1: Betul.
0: Jumat lagi. Gitu.
1: Jumat lagi ternyata. Abang Baby makan mie
0: Bener.
1: Ayam. Tapi ternyata emang kalau mie ayam ini punya daya tarik tersendiri. Sendiri ya, Sa.
0: Bener.
1: Apalagi kalau dulu ya, kalau ngomongin dulu, aku tuh makan mie ayam itu selalu yang lewat orang yang gerobakan.
0: Bener.
1: Ya kan? Sampai akhirnya menuju ke satu tempat yang memang mie ayamnya katanya terkenal banget, enak gitu,
0: Bener,
1: Pak.
0: Betul-betul.
1: Sampai akhirnya aku suka banget makan mie ayam sampai sekarang. Dan cuman mie ayam yang kayaknya memang harus pakai saus tomat.
0: Nah, aku ada kirim kamu juga ya. Jadi ada ibu-ibu, dia memang punya gerai mie ayam juga. Jadi jual tempe mendoan apa segala macam. Dia kayak saus satu botol.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada saus khususnya. Dan itu juga diakui sama komentator-komentator di bawah bahwa itu katanya sausnya enak banget buat mie ayam. Yang kayak gitu. Nah, kalau di Banjarmasin tuh biasanya ada gak sih saus yang orange gitu? Kayaknya saya lihatnya cuma di sana deh.
1: Itu minyak ayam. Biasanya tuh kalau yang dicampur dulu kan, sebelum ditaruh mie ayam kan, biasanya tuh mereka buat bumbu-bumbunya dulu.
0: Oh
1: kan?
0: Iya.
1: Minyak ayam, minyak apa gitu.
0: Oh, iya,
1: tahu kalau bumbu oranye itu kayaknya enggak.
0: Iya, jadi kalau di sana saya ketemunya sausnya tuh mesti warnanya oranye.
1: Saus tomatnya.
0: Sausnya.
1: Oh,
0: iya. Kalau di sini enggak ada kan?
1: Gak ada.
0: Nah, kalau yang di Mas Baby itu dia orange gitu kan?
1: Oh, mungkin ada
0: saus.
1: Mungkin ada racikannya.
0: Betul,
1: kali ya.
0: Betul, saus pedas. Jadi memang benar-benar saus pedas.
1: Enak ya?
0: Nah, kalau kita di sini mainannya apa di kalau kamu mie ayam biasanya makan pakai apa? Kecap sambal juga.
1: Kecap sambal.
0: Sampai lekoh, sampai kental gitu gak makan?
1: Enggak juga, aku paling asal ada aja.
0: Oh iya. Enggak
1: yang sampai pekat banget.
0: Tapi enggak. Kamu kayak mitos gerobak ini lebih enak daripada gerobak itu, warna percaya?
1: Percaya-percaya enggak ya.
0: Oh, tapi udah pernah coba dua-duanya?
1: Pernah coba-coba dua-duanya.
0: Hijau biru?
1: Biru.
0: Biru.
1: Biru. Aku
0: iya,
1: mah biru.
0: Katanya tim biru. Biru enak.
1: Tim biru aku.
0: Bener.
1: Gitu. Tapi kalau ngomongin mie ayam lagi, ada satu hal yang menarik dari mie ayam.
0: Apa tuh?
1: Jadi mie ayam itu ternyata juga menjadi salah satu best orang untuk membuat sebuah novel.
0: Yes.
1: Yang filmnya juga sekarang udah mau tayang lagi di bulan November
0: betul,
1: nih.
0: Betul.
1: Jadi ada seporsi mie ayam sebelum mati.
0: Sebelum mati.
1: Kita akan bahas habis ini ya.
0: Kita bahas habis ini, kita cicil dulu ya. Boleh. Biar makin penasaran.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Seporsi mie ayam sebelum mati. Kayak deep banget ya.
1: Deep banget. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahasanya, aku pikir ini adalah sebuah komedi gitu.
0: Yep.
1: Ternyata emang bener, ini adalah di novelnya itu ya. Aku walaupun belum beli, tapi emang bener pengen banget sih beli novelnya, karena aku pengen baca dulu
0: sebagai POV pembaca sebelum melihat film.
1: Sebelum
0: ya.
1: Melihat filmnya, walaupun udah lihat teaser trailernya ya.
0: Betul.
1: Udah muncul yang
0: Betul.
1: Diperankan sama Benny lagi-lagi.
0: Betul.
1: Ya tulang punggung perfilman Indonesia, dan akhirnya sekarang menjadi sebuah seorang karakter utama.
0: Betul.
1: Kalau dulu kan dia cuma sebagai karakter pendukung kan si Benny.
0: Yes.
1: Dan kalau dari sisi filmnya ini kayak dalam banget, Sa. Jadi dia tuh kayak udah tertekan banget sama kehidupan yang ada di dunia gitu kan, di ruang lingkup kerjanya yang enggak support, terus juga orang-orang enggak ada yang mau peduli sama dia. Terus juga lingkungannya juga yang udah kayaknya emang enggak friendly lagi sama dia.
0: Yes.
1: Dan yang akhirnya memutuskan dia kayaknya gua bakal mati dalam 24 jam nih.
0: Wah.
1: Gitu. Dia mikir buat gitu di novelnya tuh. Ketika dia pengen melakukan sebuah percobaan bunuh diri, ternyata dia keinget sama mie ayam favorit dia.
0: Dia punya sesuatu yang dia favorit banget.
1: Betul.
0: Salah satu adalah mie ayam.
1: Mie ayam.
0: Keinget.
1: Jadi katanya
0: situ.
1: Dia akan memakan mie ayam dulu, baru
0: sebelum,
1: dia akan
0: sebelum
1: mati. Jadi dia makanya setelah dia ingin mencoba untuk melakukan bunuh diri itu ya, di novelnya itu. Jadi dia ini langsung kayak keinget. Aku harus makan mie ayam dulu nih sebelum mati, gitu. Akhirnya dia cari
0: kenikmatan ini harus dicoba dulu,
1: harus
0: ya,
1: dicoba
0: kan?
1: Dulu ya kan. Ternyata pas dia mau datang ke tempat
0: mie ayamnya
1: udah nggak ada.
0: Yang dia suka itu.
1: Betul.
0: Udah nggak ada.
1: Dan dia akhirnya melakukan sebuah petualangan untuk mencari di mana mie ayam itu. Apakah pindah?
0: Semacam mencari alasan untuk tetap hidup jatuhnya ya.
1: Betul.
0: Tanpa kan? Dia sadari.
1: Masuk kan, Sa?
0: Masuk.
1: Kan.
0: Jadi ternyata kita
1: jadi matinya ditunda.
0: Ini bener.
1: Gitu.
0: Karena si mie ayam ini tadi
1: belum dapat.
0: Betul, belum dapat.
1: Gitu.
0: Oh, seru ya ternyata.
1: Gelo kan.
0: Gelo.
1: Dari teasernya aja tuh kayak wah gila nih film, kayaknya bakal keren banget gitu. Makanya aku pengen baca dulu novelnya.
0: Betul.
1: Sebelum aku nonton filmnya.
0: Betul.
1: Pengen banget baca.
0: Pengen dapetin esensi dulu dari seorang pembaca ya.
1: Yes, betul.
0: Tentang alurnya. Tapi emang bener banget sih. Kayak ternyata kita juga di hidup ini harus selalu mencari bagaimana alasan kita untuk tetap hidup ya. Bukan untuk putus asa ya. Jadi
1: betul.
0: Ketika kita putus asa, selalu ada alasan kita untuk hidup gitu.
1: Betul.
0: Salah satunya dengan menikmati mie ayam kalau dia ya. Dia cari tuh mie ayam.
1: Aku ingin mencari kenikmatan ini dulu. Tapi ketika ingin dicari ternyata gak ada.
0: Malah tertunda.
1: Akhirnya dia harus mencari kenikmatan itu.
0: Betul.
1: Akhirnya tambah lagi tuh restricted life.
0: Iya. Keren ya.
1: Iya kan.
0: Keren banget ya. Masya Allah ya.
1: Ini wajib tuh jadi salah satu wishlist buat kamu nonton.
0: Buat tonton ya sahabat suara. Tuh gimana tuh, sambil merencanakan ya ke depan kamu mau ngapain ya.
1: Yeps.
0: Mungkin buku itu bisa kamu baca juga.
1: Yep.
0: Selain nanti filmnya kamu tonton.

0: toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Ngomongin tentang alasan buat hidup ya. Jadi ada juga yang sempat cerita, kurang lebih mirip juga ya. Dia tuh ceritanya di sosmed. Kata dia tuh udah malas banget ya kayaknya hidup ini. Karena dia udah ngerasa ya depresi, dia ngerasa gak berhasil dan gagal dan sebagainya. Simple saja, dia di apa namanya, kalau kita nunggu bus, apa namanya, halte, ya nunggu halte bus, ternyata ada bapak-bapak yang benar-benar tatapan tuh kayak kosong.
0: Benar.
1: Kemudian ngobrol, gak sengaja ngobrol ke dia gitu loh. Kayak jadi cerita-cerita. Mbak, gini mau kemana? Saya mau kesini, mau kesini. Gini, ngobrol panjang. Akhirnya akhirnya tercetuslah sebuah cerita dari bapak itu, bahwa ternyata bapak itu beberapa bulan lalu tuh udah kehilangan istrinya. Itu bikin dia stres banget. Dan bahkan hari ini sebenarnya dia udah berpikir untuk los gitu. Udah berpikir untuk, tapi kalau ketemu sama cewek yang sebenarnya juga putus asa ini, dia jadi bisa cerita, ngerti gak? Dan mengeluarkan, akhirnya tercerahkan kembali gitu. Dan di saat yang bersama juga si bapak ini terbantu oleh si cewek yang udah putus asa ini. Dan cewek yang putus asa ini pun menemukan kembali, oh ternyata alasan gue hidup tuh buat ini tuh. Ternyata ada orang-orang yang ngebutuhin gue.
0: Bener gitu. Jadi kayak saling mengisi ya.
1: Betul.
0: Akhirnya saling mengisi gitu loh.
1: Bener. Kita cuma fokus pada kegagalan-kegagalan hidup kita.
0: Bener.
1: Karena memang banyak banget juga yang masih perlu sama kita gitu.
0: Betul.
1: Kita
0: jadi jangan sampai ya sahabat suara, kayak kita ngerasa gagal hari ini, belum tentu besok kita harus gagal.
1: Betul.
0: Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi.
1: Benar. Kalau memang di bidang, satu bidang memang gagalnya berkali-kali ya, coba bidang lain deh.
0: Siapa tahu?
1: Siapa tahu?
0: Itu menjadi salah satu pembuka kembali kehidupan kamu yang baru.
1: Benar.
0: Jadi jangan sampai kamu merasa kamu udah gagal di satu ini, tapi enggak kamu cobain
1: skill yang lain. Skill ternyata yang lain. Skill kamu yang lain justru lebih menonjol, kan kita enggak tahu.
0: Betul, sahabat suara. Benar. Ya. Jadi jangan sampai berpikiran kamu gagal.
1: Tidak worth it.
0: Kamu tidak worth it, kamu tidak layak. Enggak ada yang kayak gitu, sahabat suara. Benar. Ya. Kita semua hidup di dunia ini sama-sama punya tujuan.
1: Betul. Ya, kan? Kita harus menciptakan alasan itu sendiri.
0: Betul.
1: Nah, kita semakin semangat. Jadi kayak, makanya kan, oh besok kayak kita nih ya dia, yang bikin semangat mungkin besok siaran nih, ketemu teman-teman lagi nih gitu. Kita cari itu.
0: Carilah kebahagiaan. Bener. Kita versi kita masing-masing ya, sahabat suara.
1: Simpel-simpel sederhana tapi bikin kita nyaman.
0: Yoi. Ah, keren banget. Maka
1: gak perlu yang mahal-mahal terus ya. Yang mahal-mahal nanti kalau ada duitnya, yuk kita.
0: Bener. Itu kan kata gubernurnya itu siapa?
1: Yang mana?
0: Gubernur Sherly.
1: Oh iya, benar. Iya kan?
0: Nanti dulu Bu, happy-happy-nya kumpulin dulu, nanti kalau udah kekumpul semuanya baru.
1: Baru.
0: Jadi kalau misalnya ini santai dulu lah,
1: santai aja. Ini, nikmati yang sederhana yang ada di sekitar kita aja.
0: Mantap banget.
1: Oke, sahabat suara, terima kasih ya sudah nemenin Aksesa dan Ardi dari pagi tadi. Topon-topon, thank you banget.
0: Thank you banget.
1: Gabung lagi ya.
0: Gabung terus lah pokoknya ya.
1: Aksesa Putri pamit.
0: Ardi kamu juga pamit. Bye bye, sampai jumpa besok.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama, hanya di 90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan Anggor menemani kamu kembali nih sahabat suara di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita review dulu di lagu yang pertama sampai lagu yang kelima. Dibuka dengan Nabila Takiyah, sahabat suara ya. Jadi buat sahabat suara yang mungkin sedang mencari-cari playlist kesayangan ya, mungkin bisa nambahkan lagu Nabila Takiyah.

salah satu musisi yang juga dirindukan oleh banyak orang di Indonesia, yaitu Sheryl Sanavian, yang kembali lagi hadir dengan lagu terbarunya, Nikmatilah.

0: Beberapa waktu lalu sempat viral banget ya lagunya dari Afgan yang berjudul Kacamata. Kali ini Afgan kembali lagi merilis single terbarunya yang berjudul Langit Merah Muda. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Langsung aja kita dengarkan di lagu yang pertama dulu ya.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirjan Anggoro kembali menemani sahabat suara. Masih penasaran gak tuh 5 lagu terakhir ada siapa aja? Kita review lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Dibuka lagu ke-6 kembali ada Lomba Sihir. Akhirnya kembali lagi merilis single terbarunya. Lagu-lagu mereka ini kan penuh makna, penuh arti, penuh penghayatan juga. Jadi mungkin lagu terbaru ini cocok buat kamu juga nih, sahabat suara, mencari playlist untuk merenungkan diri pas bunga. Lalu juga Roni Parolian yang punya suara yang sangat khas sekali, juga merilis single terbarunya yang berjudul

Kemarin Wisnu Santika kan ngajakin Ariel Sonanah, kali ini giliran Tiara Andini untuk menyanyikan lagu terbaru mereka yang berjudul Sumpah Percuma. Dan inilah kolaborasi yang dinantikan Piyu Gaskin bersama Bonix. Ini dia, Runtuh.

0: akan ditutup dengan musisi lawas kita, Indahku Sebentar Lagi Sayang. Itu dia ya sahabat suara, 5 lagu terakhir di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Terima kasih buat kamu yang selalu dengerin 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Dan jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker atau pergi keluar rumah gitu ya, untuk selalu menggunakan masker. Buat kamu lagi, apalagi kamu pengguna roda 2, hati-hati di jalan ya, karena kita yang hati-hati aja masih kenapa-napa, apalagi gak hati-hati. Tetap dengerin terus ya Suara Banjarmasin, spesial buat kamu 10 lagu baru di Suara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada salah satu sahabat suara namanya Kentang Lumer yang baru saja di ghosting sama seorang wanita. Kentang Lumer ini enak banget ya, mashed potato ya kayaknya ya, jam segini ya, sama steak ya. Terlalu mewah di tanggal 21. Baik, ya kita realistis saja abis ini. Betul, mie instan. Yang pasti dia tuh dibohongin terus nanya, kok bisa ya masih ada scam? Hey, tenang, aku dulu ya, buat Kentang Lumer ya, aku dulu kalau misalnya mau deketin cewek itu harus cek dulu sana sini, dia ini yang nyukain dia kakak kelas bukan, terus dia itu pacarnya anak basket bukan,

diatur kalau misalnya dia sudah dijodohin sama cowok yang udah kerja atau kuliah ya. Lebih jelas masa depannya. Audi dengan Bila Saja. Wow, pagi-pagi udah ngomongin cinta ya. Yang paling benar memang hi-fi. Satu-satunya ya. Kalau bahasa Jawanya CGCG nih. Lagu apa tuh ya? Koe CGCG nih. Hai sahabat suara yang di Jogja, kasih tahu aku ini judul lagunya apa. Koe CGCG nih ya. Dua lagu ini siap dimainkan. Rizwan Fadilah dulu ya, dengan Kecintaan. Dodo Harahap masih nemenin kamu on air, online, iswaranetwork.com/streaming, dan juga live TikTok @iswara.network.

Coba ceritain lagu ini pertama kali kamu dengar ketika lagi momen apa. Audi dengan Bila Saja di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Yes. Yang pasti Dodo Harahap baru aja memulai nongkrong bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana hari Sabtu minggunya sahabat suara? Aku, kalau aku lumayan gangguan pencernaan ya, karena aku gak tahu, saya kurang paham dengan sebuah kuliner yang rasanya enak tapi menyiksa untuk beberapa orang, termasuk saya yang harusnya kan Harahap kan Batak doyan pedes ya. Ini ternyata kemarin saya tuh makan yang namanya sambal dadak. Tadi pagi tuh udah 4 kali ke toilet. Jadi gak tahu kenapa namanya sambal dadak. Emang gak ada deadline ya makanya dadakan ya.

kemudahannya, kekurangan cairan. Lagu ini juga akan dimainkan juga dari Rizky Febian dengan Cuek setelah yang ini. Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: asik ya sehidup semati Delantis. Itu dia, baru saja kamu dengarkan dengan Jangan Terlalu Posesif ya. Hati-hati ya, untuk yang menjelaskan penyanyi aslinya itu adalah menunjukkan angkatan kita ya. Sebelumnya Naif. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia menyapa sahabat suara yang sudah mendengarkan melalui web streaming juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Irma, Hai Dede, Kalula, Nadi, Yesa, Nita, Hilda, Your Lai, terus juga apa kabar Riana, Katrina, Sukma, Dekna, lalu juga ada Nurba, dan juga ada Amu Tepiar. Namanya 2026 makin dar-der-dor namanya ya. Nanti kita lanjut lagi ya sahabat suara ya. Dere dengan Puspa, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sesaat lagi, 2 menit lagi bakalan muncul.
1: Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: sini.
1: Tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Asian Games 2026. Di antaranya, Tekball menyumbang 1 perak dan 1 perunggu, sedangkan Karate, Soft Tennis, dan Wushu masing-masing meraih 1 perunggu. Sementara itu, China masih memimpin dengan 20 medali, yakni 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Disusul Jepang, Korea Selatan, Kazakhstan, dan Thailand.
1: Suara Fakta.
0: Seorang pengusaha UMKM, Diah Laili Fardisa, menghentikan operasional food truck miliknya di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Meski telah mengantongi izin berjualan, ia menyoroti sejumlah biaya tidak resmi yang disebut dibebankan saat hendak beroperasi. Salah satunya, biaya parkir kendaraan operasional yang disebut mencapai 2,5 juta per hari. Akhirnya, pengusaha UMKM tersebut memilih menutup lapak karena menilai besarnya biaya dan tekanan di lapangan membuat operasional tidak lagi memungkinkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah siap untuk makan siang, sahabat suara? Saya belum, karena masih punya tugas sampai jam 2 siang. Dodo harap masuk ke putaran kedua di 10.

0: ditemenin dengan porsinya short talk, lagu yang banyak. Silakan meluncur ke 9 kota, ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau bisa juga di web streaming di iswaranetwork.com/streaming. 3 lagu ini siap dimainkan setelah Nadine Amizah bertaut, Dodo Harahap masih di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada komentar dari sahabat suara yang, loh kok di luar dugaan sih gitu. Jadi biasanya kan, hai ketemu lagi, Dodo, halo, ini enggak. Hai Dit. Jadi Dit itu bilang, penanda pergantian minggu siang hari adalah muncul live-nya Dodo Harahap di Iswara. Zar. Ada gak sih sahabat suara yang mengalami hal yang sama ketika melihat sebuah konten atau sebuah acara di TV, kalau udah muncul, berarti ini udah ganti.

kayak di Lembang Bandung gitu ya. Ini kita lagi apa nih? Makan nasi rames yang gak cocok ya. Tapi semoga bisa menemani makan siang sahabat suara ya. Ada juga Melly Guslau dan Ari Lasso dengan Jika siap dimainkan. Setelah Kahitna dengan Mantan Terindah, suarakan, nyanyikan sahabat suara ya. Keluarkan isi hatinya barengan sama Kahitna. Dodo Harahap masih bersama kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

menyenangkan hanya di Suara, Suara Warga Indonesia. Setelah yang ini dong, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok masih terbuka di @iswara.network dan juga web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti di Iswara.

0: Zar. Lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi masih ada 1 jam lagi, jam 1 ke jam 2 siang. Yang suka seni, kita akan ngobrol sama Art Jakarta. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi

0: sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosix.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang, sahabat suara. Dodo harap masih menemani kamu di nongkrong bareng. Kali ini nongkrong barengnya tidak ngebahas musisi, tapi kita ngebahas tentang emas. Coba deh cek deh, harga emas sekarang berapa nih harga emas ya, sahabat suara? Karena emas tuh biasanya kan investasi, terus juga apalagi kalau ngomongin emas, batangan ya, atau juga mungkin orang tua, kan orang tua selalu menasihatkan nabung emas. Itu nggak ada yang pernah salah sih kalau obrolan itu sama orang tua ya. Tapi gimana kalau emas diterjemahkan ke dalam dunia seni dan bahkan hadir dalam bentuk pengalaman digital? Yang pasti menarik banget, dan kali ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Treasury dan juga seorang intermedia artis. Baru lagi nih istilahnya, atau mungkin udah lama tapi mungkin sahabat suara juga baru mendengar untuk istilah intermedia artis ini, dan juga dengan Treasury ini apa sebenarnya. Sudah hadir di studio Iswara ada Mas Nandi Bagus, Head of Community Development. Selamat
3: yes,
2: siang.
3: Selamat siang Mas Dodo.
2: Seger banget
3: selamat
2: ya.
3: Selamat siang sahabat suara.
2: Aduh, disapa ya sahabat suara yang menonton langsung di live TikTok at iswara.network atau juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Lumayan siang-siang, habis makan siang kita ngobrol soal emas dan juga art. Nah, dan kalau dari artnya sendiri, ada seorang intermedia artis, ada Edza Mesyara.
4: Halo, hai, selamat siang semuanya.
2: Selamat
4: terima
2: siang.
4: Kasih Mas Dodo.
2: Sama-sama.
4: Halo, sahabat suara semuanya.
2: Oke, Mas Nandi, ini yes, kita langsung aja masuk nyemplung ke kata-kata Treasury. Treasury Art Prize. Ini udah tahun keempat.
3: Betul sekali Mas Dodo.
2: Tahun lalu juga ya?
3: Yes.
2: Tahun lalu juga sama aku, tapi bukan ketemu sama Mas Nandi. Ada ya, timnya lagi.
3: Betul.
2: Nah, kalau tahun lalu sama juga, seni juga tuh instalasinya meja makan.
3: Yes.
2: Ya. Nah, sebenarnya kita ke Treasury-nya dulu. Apa yang membuat Treasury konsisten hadir dan mendukung perkembangan seni rupa di Indonesia, Mas Nandi?
3: Oke, terima kasih Mas Dodo dan salam kenal sahabat suara semuanya. Jadi, Treasury ini adalah platform investasi emas digital gitu ya, pedagang fisik emas digital. Dan tahun ini merupakan tahun keempat atau Treasury Art Prize kita tahun keempat, dan kita berkolaborasi menjadi lead sponsor dari ArtJack 2020. Nah, Treasury ingin membangun hubungan yang saling memberi nilai dengan komunitas seni, Mas. Jadi seniman mendapatkan ruang untuk bereksplorasi, berkarya, dan mendapatkan exposure yang lebih luas, termasuk melalui Art Jakarta ini. Treasury sendiri mendapatkan perspektif baru dalam melihat makna dan nilai emas dari sisi yang lebih kreatif. Kedepannya Treasury ingin terus berkolaborasi, membuka peluang, kesempatan bagi seniman-seniman di Indonesia. Jadi Mas, Treasury Art Press ini bukan hanya mendukung sebuah karya, tetapi membangun ruang agar seni, kreativitas, dan perspektif tentang nilai bisa terus berkembang.
2: Seru banget ya dari segi emas yang merupakan instrumen investasi, ditambah dengan seni yang dimana ini juga merupakan sebuah investasi untuk senimannya dan juga untuk penikmatnya. Karena ada yang bilang kayak gitu, ada yang beli dengan harga yang wow, karena memang seni itu juga
3: nilai,
2: betul sama kayak emas. Kita gak pernah tahu harganya
3: betul,
2: akan naik sampai kapan kan ya. Nah, ini kalau misalnya ngomongin Treasury, orang mungkin sudah ada sahabat suara yang mengenal sebagai platform investasi emas. Tapi sering sekali setiap tahun muncul, atau bahkan jangan-jangan memang di setiap event art itu selalu bekerja sama dengan para seniman yang dimana ini juga akhirnya muncul di dunia seni. Nah, apa benang merah Mas antara emas, kreativitas, dan seni menurut teman-teman dari Treasury?
3: Ya, jadi secara historis kalau emas itu identik dengan benda fisik gitu ya.
2: Betul.
3: Tetapi teknologi saat ini memungkinkan cara memiliki emas ini menjadi lebih sederhana, begitu. Jadi dengan Treasury bisa beli emas secara digital.
2: Okay.
3: Satu, memonitor transaksinya dan kepemilikan hanya melalui satu platform. Tidak perlu menyimpan emas secara mandiri atau bingung nih mau simpan di mana emasnya gitu kan?
2: Lemari, di lemari.
3: Betul. Takut resiko kehilangan.
2: Betul.
3: Dan tidak perlu memikirkan untuk biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang berubah itu bukan nilai emasnya, tetapi cara masyarakat mengakses, memiliki, dan mengelola emas. Nah, Sekali lagi, digitalisasi itu tidak mengubah nilai emas. Yang berubah adalah cara kita mengakses, memiliki, dan mengelolanya. Sama seperti karya seni, Mas. Jadi karya seni itu memiliki sebuah nilai yang kita bisa terus apa, mungkin kita tidak memegang, tetapi kita bisa merasakan, memiliki, dan apa ya istilahnya, mengapresiasikan dari hasil karya seni itu sendiri. Begitu,
2: Wow.
3: Mas.
2: Okay. Nah, sekarang kita ke senimannya, yaitu ada Kak Edza, intermedia artis. Kita kenalan dulu deh Kak Edza nih ya.
4: Boleh dong.
2: Dengan Sahabat Suara, sebagai seorang intermedia artis, sebenarnya seperti apa karakter karya atau medium yang selama ini Edza eksplorasi?
4: Jadi intermedia itu ya, mungkin untuk yang penasaran apa sih intermedia gitu ya. Jadi aku tuh kebetulan kuliahnya tuh memang mengambil jurusan intermedia di kampus ITB, dan kemudian melanjutkan student exchange di Jerman untuk mengambil sound art, itu bunyi gitu dan musik.
2: Nah,
4: di sini tuh jadi gimana sih intermedia ini tuh? Jadi kita bayangkan aja kalau seni itu tuh sesuatu yang membutuhkan experience. Nah, di intermedia ini tuh berbagai macam gitu. Ada keilmuan yang akhirnya aku pelajarin di sana, mempelajari suara, mempelajari cahaya, mempelajari ya video dan bahkan performance. Nah, jadi kurang lebihnya adalah seniman, aku sebagai seniman yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan media itu.
2: Ya, dan ini akhirnya sekarang ini ada di Art Jakarta nanti ya, Oktober. Betul.
3: Ya, tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober. Di Kemayoran, Mas.
2: Kita balik ke Mas Nandi. Treasury Art Prize. Ini berarti bukan sekedar kompetisi seni ya?
3: Betul.
2: Dan apa sebenarnya visi yang ingin dibangun Treasury melalui program ini?
3: Ya, sekali lagi ini adalah tahun keempat kita mengadakan Treasury Art Prize. Bagaimana kita mempositioningkan bahwa seni itu selayaknya emas yang tak ternilai. Nah, bagaimana di tahun ini kita tuh selalu mengapresiasi seniman-seniman muda, memberi kesempatan buat mereka untuk punya panggung dalam segi panggungnya levelnya internasional, dalam hal ini Art Jakarta, supaya mereka juga bisa mempresentasikan karyanya, Mas. Jadi overall kita selalu mendukung seniman-seniman muda di Indonesia, begitu, Mas.
2: Berarti ini memang yang akhirnya banyak sekali seniman yang sebenarnya potensinya gede banget.
3: Betul.
2: Dan ini didukung oleh Treasury juga.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Dan ini dikurasi, Mas. Dan saya ini menjadi pemenang untuk tahun 2026 kali ini.
2: Udah dinobatkan berarti ya?
3: Dinobatkan.
2: Jadi pamerkan berarti nanti.
3: Betul.
4: Ya, terima kasih Treasury.
2: Nanti kita akan tanya perasaannya gimana dan apa sebenarnya yang dipamerkan nanti yang menjadi sebuah karya yang membawa Edza ini ke pemenang untuk kompetisi Treasury Art Prize ini. Nanti kita akan lanjut lagi Sahabat Suara, ada Mas Nandi dan juga Edza yang masih bersama-sama ngobrolin tentang emas dan juga seni, pasti hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Arya dong ya, Dodo Harahap, Mas Nandi dari Treasury dan juga Edza, seorang intermedia artis, masih ngobrolin tentang seni yang dikolerasikan dengan emas yang dimana dipadupadankan menjadi sebuah karya yang sama seperti emas, tidak ternilai harganya ya. Dan kali ini Mas Nandi, emas ini kan identik ya, kalau kita ngomongin soal Treasury juga, identik dengan sesuatu yang berwujud, bisa dipegang, fisik, bentuknya batangan. Dari zaman saya kecil juga emang di cerita-cerita juga selalu tuh emasnya Paman Gober tuh batangan, yeah, gitu kan. Yeah. Nah ini bagaimana Treasury mengubah pengalaman investasi emas menjadi sesuatu yang digital, Mas?
1: Nah ini yang menarik ya, Mas. Tapi kalau boleh saya jelaskan sedikit,
0: boleh?
1: Bahwa Treasury ini adalah pedagang fisik emas digital, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi diregulasi oleh BAPEPTI, Badan, yeah, Pengawas Penjualan Komoditi di Indonesia, mm-hmm, di bawah Kementerian Perdagangan.
0: Oke. Okay.
1: Sudah mendapatkan izin, mm-hmm, ya. Jadi resmi gitu, Mas. Hmm. Nah, yang menarik adalah kalimat di awal, pedagang fisik emas digital.
0: Ya.
1: Artinya apa? Artinya sebenarnya emas yang dijual adalah emas fisik, namun dicatatkan secara digital.
0: Hmm.
1: Kita tidak memegang secara langsung, namun ya, pencatatannya ada di aplikasi. Sewaktu-waktu, nanti pun Anda juga bisa mencetak emasnya.
0: Bisa?
1: Bisa, gitu. Jadi, menabung emas mulai dari Rp5.000,
0: uh-huh,
1: begitu, nanti kalau sudah mencapai gramasi tertentu,
0: okay,
1: itu sudah bisa dicetak emasnya.
0: Jadi,
1: digital ini cuma caranya, Mas, sebenarnya gitu. Tapi emasnya tetap emas fisik yang kita jual.
0: Begitu. Dan itu berarti kan bisa lebih aman ya?
1: Betul, karena pada dasarnya pedagang fisik emas digital itu secara regulasi kita itu diperjualbelikan di bursa komoditas, Mas.
0: Aha.
1: Ada pihak ketiga seperti bursa saham, ada bursa efek Indonesia.
0: Aha.
1: Di pedagang fisik emas digital sama, Mas. Jadi, aha, ada bursanya, bursa itu ya, transparasinya ya, sangat terjaga.
0: Betul.
1: Ada lembaga clearingnya, hmm, yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi,
0: hmm,
1: dan emasnya pedagang fisik emas digital ini tidak disimpan oleh perusahaan secara langsung, tetapi disimpan oleh perusahaan ketiga,
0: okay,
1: dalam hal ini custodian. Jadi bukan kita yang menyimpan.
0: Betul.
1: Otomatis kalau, okay, mau ada emas keluar atau, mm-hmm, emas masuk, mm-hmm, itu dari custodiannya harus, ada transaksi jual dan beli.
0: Berarti emang itu berlayer-layer ya keamanannya ya?
1: Berlayer-layer,
0: berlapis-lapis ya.
1: Betul.
0: Enak banget siang-siang ngomongin emas ya. Jadi semangat ya. Ini kayak masa depanku cerah.
1: Jadi sistemnya itu sistemnya sudah terintegrasi, diregulasi dengan baik oleh pemerintah,
0: mm-hmm,
1: transparansi dan pemahamannya cukup mudah dipahami. Dan yang harus dan wajib adalah 1:1, Mas.
0: Gimana itu maksudnya, Mas?
1: Artinya apa? Artinya ketika kita menjual emas ke nasabah, kita harus mempersiapkan emasnya terlebih dahulu, baru boleh jualan. Emas fisiknya tuh ada dulu.
0: Oh, udah ada.
1: Betul, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, emas fisiknya ada dulu. Lalu Mas Dodo nih, aku beli 5 gram, maka emas yang kita simpan ini atas nama Mas Dodo,
0: yeah,
1: sudah dibeli 5 gram. Demikian.
0: Oh, ya, jadi memang memang sudah ada. Jadi kalau misalnya itu enggak ada ya emang belum bisa gitu ya.
1: Betul. Kita akan disuspend, tidak boleh dilakukan penjualan begitu.
0: Ready stock tuh, sahabat suara, kalau bahasanya e-commerce ya.
1: Iya.
0: Jadi memang enggak ada tuh namanya PO-PO-an, ada, udah ada barangnya ya. Disuspend dulu ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Nah, ini berarti tantangan terbesarnya adalah ketika yang tadinya pengalaman sahabat suara beli emas
1: fisik
0: tiba-tiba menjadi digital. Treasury ini gimana cara mengubah pengalaman ini? Apa yang menjadi apa ya, Mas, bisa dibilang ya? Ya, jadi pengalamannya sendiri jadi digital ini emang karena memang lebih aman kah, atau memang ya biar sahabat suara juga bisa mengakses cara berinvestasi di emas?
1: Ya, tiga hal yang menjadi utama. Pertama, sistemnya.
0: Okay.
1: Yang kedua, transparansi dan pemahamannya. Jadi,
0: okay,
1: apa? Satu, tadi saya sudah jelaskan.
0: Yeah.
1: Jadi, kepemilikannya 1:1. Penyimpanan dan pengelolaannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Regulator. Lalu, harganya itu transparan. Bahkan di Treasury itu bisa dibilang kami harganya real time, Mas.
0: Okay.
1: Jadi, bergerak terus. Jadi, kita bisa memantau kapan waktunya untuk buy, taking profit, atau kapan kita waktunya menambah aset kita, gitu. Jadi, Treasury sebenarnya menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, investasi itu bisa loh mulai dari Rp5.000. Sehingga yang paling penting adalah bagi kami itu adalah rasa aman. Bukan hanya sesuatu yang dikomunikasikan, tapi harus bisa dirasakan dan dibuktikan oleh para pengguna kami. Karena apa, Mas? Karena kepercayaan itu bukan sekedar kata, tapi kepercayaan itu benar-benar pengguna harus bisa melihat, memahami, dan merasakan sendiri. Itu yang paling penting.
2: Oke, berarti memang sekarang di digital ini, dalam bentuk digital ini memang membuat akses sahabat suara bisa lebih mudah lagi ya, untuk berinvestasi dengan emas ya.
1: Sebenarnya emas fisik dan emas digital itu bukan sesuatu yang harus diadu, tetapi dikombinasikan gitu. Okay. Kalau kita beli emas fisik sekarang, let's say katakan antam 2,7 juta begitu ya mas ya. Yeah. Kita harus punya uang 2,7 dulu. Okay. Tapi dengan emas digital, oh aku ada budget 100 ribu tabung dulu, nanti ada budget 500 ribu tabung dulu, sudah mencapai 1 gram baru nih saya cetak, nah itu bisa. Jadi sebenarnya dua hal ini bukan saling bertentangan, tetapi dua hal ini saling bisa dikombinasikan begitu untuk menjadi salah satu instrumen investasi kita di portofolio kita.
2: Oke, gitu. Dan ini di pairing juga dengan art.
1: Betul.
2: Art ini yang sudah ada di studio Iswara. Buat sahabat suara yang baru bergabung, ada Edza, seorang intermedia artis. Za, kalau emas yang biasa kita lihat dan pegang kemudian berubah menjadi sesuatu yang non-fisik atau digital, sebagai seniman, kamu melihat transformasi ini seperti apa menurut kamu sendiri?
3: Oke, transformasi itu menurutku sebagai seniman tuh kata yang selalu menarik gitu dalam seni bahkan. Karena pada hakikatnya pun di seni rupa tuh selalu dipahami, oh ketika memahami seni itu selalu yang konvensional. Ketika melihat karya seni, oke ya mungkin yang bisa dilihat gitu. Hanya berupa visual. Namun secara perkembangan pun dalam seni pun seperti itu. Ketika ada perkembangan zaman, teknologi, akhirnya seni itu berubah juga, terlebih daripada hanya visual, tetapi ada experience lain gitu, di mana kebetulan seniku pun intermedia, di mana transformasi itu pun hadir. Kenapa intermedia itu hadir tuh karena ada perkembangan dalam hal experience sebuah karya. Nah di sini tuh aku merasa pun ada konsep mindset yang sama gitu ya, dari bagaimana memahami transformasi sebuah nilai yang material ke imaterial. Nah pemahamanku sebagai seniman, transformasi ini tuh dari sesuatu yang fisik, medium fisik tuh menjadi makna yang bisa aku eksplorasi lebih itu, bagaimana memahami sebuah nilai itu seperti tadi disebutkan itu, bahwa bukan sesuatu yang harus ditabrakan, tetapi bagaimana memahami nilai itu dari pemahaman yang material dan non-material itu.
2: Oke, nah ini kalau kamu boleh ceritain sedikit karya yang akan dihadirkan di Art Jakarta Oktober nanti 2026. Sebenarnya dari intermedia artis sendiri ini bercerita tentang apa? Bisa ceritain ke sahabat suara.
3: Oke, sahabat suara, semoga kalian nanti hadir ya. Ini aku spill-spill nih karyanya akan seperti apa. Jadi karyaku ini berjudul Gravity of the Unheld, yang akhirnya Treasury pilih untuk ditampilkan dalam Art Jakarta ini. Jadi karya ini tuh merupakan karya multisensori, di mana ada pengalaman yang hadir tuh imersif gitu. Bagaimana memahami emas gitu, memahami emas tuh dari sifat atau nilainya. Dan pada pemahamanku, aku melihat emas itu sebagai sesuatu yang noble gitu. Dan karya ini tuh ingin menghadirkan bagaimana sih experience terhadap kemuliaan atau noble itu dihadirkan lewat pengalaman yang bukan hanya fisik. Memang ada fisik, fisiknya itu ada plat kuningan yang dihadirkan sebagai instalasi, tapi selain itu saling berkaitan gitu sama satu sama lain, antara plat, bunyi, bahkan ada cahaya dan bebauan. Nah ini tuh jadi bagaimana aku pun memahami tentang bagaimana mengalami sebuah experience tentang sesuatu yang bermakna atau bernilai itu melalui pengalaman sensori itu.
2: Jadi bisa dibilang 360 ya pengalamannya.
3: Yes,
2: ya. Bisa dilihat, dipegang juga, dirasakan dengan indera yang lain ya.
3: Betul.
2: Indera, maksudnya panca indera yang lain ya.
3: Ya betul.
2: Oh wow. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk ngobrolin tentang seninya itu sendiri, lalu juga dari Treasury sendiri nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Mas Nandi ya.
3: Siap.
2: Sahabat suara pasti tetap bergabung di Suara barengan Dodo Harap, Mas Nandi dan juga Edza yang ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta.
4: Suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sarapan malam ya overnight ya, apa namanya, sereal dibikin overnight. Kita lewati berdua di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Mas Nandi Bagus. Ini belakangnya QWP CIC panjang ya Mas.
1: Itu license buat ngedukasi teman-teman
0: terkait. Oh wow, valid berarti ya. Oke. Sebagai Head of Community Development dari Treasury ya Mas ya.
1: Betul sekali Mas.
0: Dan juga ada Kak Edza, ini dari Bandung ya. Edza Mesyara, Intermedia Artis, masih ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta. Sebenarnya bukan Art Jakarta, tapi karyanya Edza ini muncul nanti di Art Jakarta ya.
1: Betul.
0: Ini Za, apa dapat space gede tuh di situ?
2: Iya. Space gede loh.
0: Mimpinya kejawab dong apa?
2: Iya kayak memang ucap tuh harus spesifik kayaknya. Yeah. Jadinya kayak
1: ada afirmasi tertentu
2: di mana? Afirmasi.
0: Kalau seniman tuh afirmasinya apa aja sih?
2: Afirmasinya karena mungkin ya seniman tuh dikasih imajinasi ya. Jadi kita tuh bisa kayak bikin gambarannya tuh spesifik.
0: Real. Kali. Oh, bisa lebih spesifik ya. Theater of Mind-nya lebih tajam daripada penyiar ya. Dan di nyebut apa ya kalau pameran itu ya, kalau bahasa artisnya ya, bahasa senimannya, showcase bukan, showcase itu musisi. Bisa juga?
2: Bisa sih.
0: Expo lah, pameran gitu ya, instalasi. Nah ini karya ini menggunakan berbagai elemen karena kan intermedia ya, bukan hanya visual. Bisa diceritakan gimana kamu membangun pengalaman yang lebih multisensori untuk nanti sahabat suara yang ke Art Jakarta?
2: Oke, jadi pengalaman multisensori ini tuh memang dihususkan untuk experience beberapa indera ya. Jadi tadi termasuk penglihatan dari instalasi yang bisa terlihat, dan juga ada suara yang bisa didengarkan, dan juga ada pengalaman bebauan yang saling berinteraksi antar satu material dengan materialnya. Dan di sini pun aku dibantu oleh satu studio dari Bandung juga. Itu studio kreatif bernama Convert Texture, yang biasa juga untuk membuat tataan panggung, lighting panggung. Jadi di sini tuh teknologi juga dikhususkan untuk bisa menghasilkan gitu instalasi yang maksimal gitu, supaya si experience-nya tuh bisa tercapai begitu.
0: Nah kalau boleh diceritain sedikit aja, ketika sahabat suara datang dan melihat karya ini di Art Jakarta 2026 nanti, apa yang sebenarnya ingin kamu sajikan untuk mereka rasakan?
2: Oke, jadi pengalaman ini gitu, pengalaman bagaimana memahami sebuah nilai itu. Dan bagiku itu untuk memahami juga brand yang bekerja sama itu Treasury, aku mencoba untuk memahami apa sih visinya gitu, visi yang ingin dicapai juga oleh Treasury. Bagaimana Treasury itu memiliki sebuah cara untuk melihat nilai itu tuh tidak mengganggu satu sama lain antara yang fisik dan non fisik gitu, tapi semua itu sebagai sebuah kolaborasi gitu, tidak ada yang saling menjatuhkan gitu istilahnya. Nah di sini pun aku ingin audiens itu bisa memiliki pemahaman itu melalui metafora sebuah karya seni gitu. Kenapa harus memunculkan kuningannya gitu, padahal kan mungkin bisa saja hanya experience yang tidak terlihat. Nah tapi di sini aku pun ingin memperlihatkan bahwa ini tuh karya yang multisensori tadi gitu, bahwa satu sama lain tuh bisa diinterpretasikan secara personal tanpa jadi publik tuh memilih-milih, ah sepertinya ini tidak penting ada di sini, tapi justru satu sama lain tuh saling berhubungan gitu untuk membentuk satu experience yang utuh begitu.
0: Nah ini dari Kak Eza kita ke Mas Nandi.
1: Ya.
0: Gimana nih pengalaman Treasury bekerja bersama Edza, pemenang ya langsung ya Treasury Art Prize. Ini pengalamannya gimana Mas?
1: Jadi kalau sama Pak Edza ini luar biasa sekali. Beliau sangat support kita dan tahu tentang apa yang menjadi visinya Treasury gitu. Jadi akhirnya kita Mbak Edza itu mampu menerjemahkan tema besar kita, yaitu Weightless World gitu, secara personal dan sensorial. Jadi Treasury juga memberikan ruang kepada Mbak Edza untuk mengeksplorasi secara artistiknya seperti apa. Sebaliknya karya Mbak Edza ini memberikan Treasury perspektif baru dalam memaknai sebuah nilai emas itu sendiri. Mm-hmm. Hasil jadinya ya kolaborasinya adalah Gravity of the Unheld gitu. Mm-hmm. Yang menarik dari kolaborasi ini adalah kami tidak mencoba membuat seni menjelaskan produk, mm-hmm. justru seni membuka perspektif baru bagi kami dalam melihat sebuah nilai gitu, mm-hmm. Mas.
0: Mm-hmm. Nah ini kalau udah ketemu dengan Edza sendiri ya, ada gak sih hal yang justru wah ternyata ini di luar ekspektasi loh, wow banget loh, bisa diceritain gak mas?
1: Pada dasarnya sih pasti kalau kita belum melihat secara pasti hasil karya seninya masih bertanya-tanya. Betul. Nih, mm. saya sendiri juga masih belum secara detail nanti akan seperti apa, mm. tapi kalau sahabat suara akan pengen tahu lebih detail, nanti bisa langsung nih ngunjungin ke Art Jakarta di tanggal 2 sampai 4 Oktober.
0: Nah kalau dari Kak Edza sendiri, balik lagi ke si intermedia artnya ini, berapa lama prosesnya nih? Deadline-nya tuh ada atau mundur atau malah lebih cepat?
2: Ngomongin deadline ke seniman ya.
0: Aduh. Ada tuh, kita bisa muncul saat itu juga. Udah kita udah sampai mepet-mepet ke bukit nih tinggalnya.
2: Jadi ini kebetulan juga aku punya tim khusus gitu untuk karya seninya sendiri gitu. Jadi secara proses sih mungkin justru di awal tuh karena konsepnya sudah matang ya. Jadi kayak apa yang Treasury harapkan juga tentang weightless
1: kalau kita tema besarnya adalah bagaimana weightless world.
2: Weightless world itu. Nah dari weightless world itu tuh udah jadi semacam kata kunci gitu. Mm-hmm. Yang akhirnya aku terjemahkan ke dalam satu konsep Gravity of the Unheld gitu. Mm-hmm. Jadinya tidak ada kesulitan yang berat gitu untuk merangkum sebuah konsep experience itu. Jadi perjalanannya sih ya berbulan-bulan. Akhirnya fokus ke teknisnya gimana, terus ada satu waktu juga ada semacam 1:1 instalasinya. Lalu ada input dari treasury, oh kayaknya bisa nih, kemungkin gak ya kalau nanti posisinya dirubah, atau misalnya ternyata tiba-tiba ada ide dariku juga, ini sebenarnya bisa nih jadi kinetik, jadi kayak ada
0: diskusi
2: mm-hmm. gitu.
0: Teman-teman treasury datang ke sana atau by yes.
1: Oh iya, ada tim kita juga yang selalu koordinasi secara langsung, bahkan visit juga ya Mbak. Iya,
0: visit.
1: Iya,
0: ada Bandung. Ada ininya, ada apa, ada workshop atau ada kayak gudangnya untuk ketika mengerjakan
2: ada
0: itu.
2: Ada sih.
0: Wow. Ya, itu ya sahabat suara ya. Jadi seniman tuh butuh banyak ini ya. Emas. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya. Mas Nandi dan juga Edza ya.
1: Siap.
0: Pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap.
3: Suara warga Indonesia.

0: Bang Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, Mas Nandi, dan juga Edza Masidi nongkrong bareng ngomongin seni dan juga emas. Ke Mas Nandi, Mas, kenapa menurut Treasure ini penting banget membawa cerita tentang investasi emas digital ke sebuah event seni seperti Art Jakarta, Mas?
1: Nah, ini menarik ya, bagaimana Treasure membawa seni di event Art Jakarta. Jadi sekali lagi bahwa tema tahun ini itu adalah Weightless Award, di mana karya Mbak Edsa itu Gravity of the Unheld. Gagasan besarnya adalah sesuatu tetap dapat memiliki nilai dan bobot meskipun tidak selalu hadir atau berada di genggaman kita, Mas. Jadi hubungannya dengan emas digital apa? Jadi cara memiliki emas itu berubah karena teknologi. Emas tidak selalu harus kita pegang secara fisik, tetapi nilai dan kepercayaan terhadap emas itu tetap nyata. Sehingga di Arjak ini kita melihat bahwa ini adalah momen atau waktu yang tepat untuk kita bisa menunjukkan bahwa cara kita memiliki emas boleh berubah, tetapi nilai yang melekat pada emas itu tetap nyata dengan sebuah karya. Itu.
0: Ada pembeda yang lebih kontras gak sih, Mas Nandi, ketika sahabat suara mengenal Treasury lewat karya seni dan pengalaman mereka ketika sekedar melihat atau membaca informasi tentang investasi emas? Apakah lebih relevan atau mungkin lebih luas untuk bisa mengedukasi juga mungkin ya buat sahabat suara yang masih ingin, masih pengennya tuh ini loh idealisnya emas tuh, ya gue harus beli langsung gitu.
1: Ya, karena emas itu ngomonginnya tentang value, tentang nilai. Jadi value, nilai, kalau ngomongin tentang investasi, ngomongnya adalah trust.
0: Ya,
1: trust ini bagaimana kita bangun saat ini adalah challenge kita. Memang kita berusaha mengedukasi teman-teman di luar sana untuk mulai mencoba trust bahwa emas digital itu juga nyata gitu. Jadi beli emas fisik secara digital, sehingga emas, value, trust, digital, dan kemudian art. Art ini sama. Art ini mungkin di awal dimulai dari pikiran kita, membuat karya seni, merancang karya seni, lalu diwujudkanlah pikiran itu atau imajinasi itu menjadi sebuah karya. Sama dengan Treasury, bagaimana Treasury membangun platform ini, bagaimana kita mencoba memberikan value ini benar-benar teman-teman dari nasabah kita, pengguna kita itu mempercayakan aset yang mereka miliki, value yang mereka miliki kepada Treasury. Seperti itu, Mas.
0: Okay. Nah, ini dari masing-masing, dari Mas Nandi dan juga Edza selaku seniman. Kalau harus dirangkum dalam satu kalimat, ya, apa yang ingin Mas Nandi dulu deh, Treasury sampaikan lewat kolaborasi ini kepada audiens Art Jakarta 2026?
1: Ya, kalau satu kalimat seperti ini, Mas. Jadi mungkin teknologi mengubah cara kita memiliki emas. Seni mengubah cara kita melihat emas. Tetapi value dan trust yang ada di balik emas tetap menjadi hal yang utama.
0: Ini dalam banget sebenarnya ya. Karena bisa dikolaborasikan. Betul. Ya. Kalau dari seniman sendiri, idealisnya kencang gak sih ini sebenarnya dalam proyek ini? Tapi enggak deh, aku mau dengar dulu satu kalimat itu ketika apa yang ingin disampaikan di Art Jakarta ini.
2: Aku sih lebih ke mungkin visi juga ya sebagai seniman, dan mungkin bisa menjadi satu kalimat yang utuh itu. Jadi aku percaya sih bahwa transformasi itu dibutuhkan itu sebagai kita, entah seseorang yang kreatif gitu atau seorang yang ingin maju gitu. Karena pada dasarnya dalam berbagai hal itu segala sesuatu tuh akan selalu berubah, tidak akan terus konstan apapun itu gitu. Jadi ketika kita bisa terbuka dalam perubahan, maka kita akan menemukan nilai yang penting. Kita akan memahami apa sih nilai yang penting itu.
0: Wow, dalam banget ya ini siang-siang ngobrolannya ya. Okay, Art Jakarta 2026 Oktober ya.
1: Oktober, berarti ya 2-4.
0: Okay, dari masing-masing statement buat Mas Nani dulu, perwakilan dari Treasury, silakan ajak sahabat suara untuk datang ke Art Jakarta. Apa aja yang akan terjadi di sana dan experience apa yang teman-teman Treasury akan berikan di Art Jakarta 2026 Oktober nanti?
1: Ya, buat sahabat suara semuanya, Treasury ini adalah tahun keempat kita berkolaborasi mengajarkan Treasury Art Prize. Dan dari tahun ke tahun banyak karya yang sudah kita minta untuk tampil gitu ya, untuk diwujudkan, dan kita yakin bahwa karya itu memiliki value. Value itu sama seperti emas. Emas itu punya value, tetapi itu semua bisa kita rasakan ketika teman-teman nanti bisa melihat secara langsung. Jadi yuk kunjungi nanti di Arjak tanggal 2 sampai 4 Oktober di GIE Expo Kemayoran.
0: Aduh, indoor itu ya Mas.
1: Indoor
0: ya?
1: Jadi enggak usah takut-takut kepanasan segala macam. Mungkin panasnya cuma di parkiran aja sih.
0: Betul ya. Berapa hari itu berarti itu Mas?
1: Cuma 3 hari.
0: 3 hari
1: dan
0: ya.
1: Itu sangat limited sekali ya, dan biasanya pengunjungnya luar biasa. Luar biasa.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Internasional bahkan ya, Mbak ya. Banyak pengunjung dari mancanegara yang ikut juga.
0: Internasional. Oke. Okay. Yeah. Kalau dari seniman sendiri apa yang akan di sajikan di sana atau ajak sebenarnya?
2: Ajakanku ya untuk kalian semua, terutama sahabat-sahabat suara yang menonton, hadir, silakan hadir, membawa pikiran yang jernih, badan yang sehat.
0: Oh gitu ya, kalau menikmati seni ya.
1: Seniman beda ya.
0: Kita datang sebenarnya tuh pengen lihat, tapi ini malah pikirannya harus jernih ya.
2: Karena
0: sebuah insight baru nih.
2: Iya, karena kalian akan merasakan betapa crowded-nya gitu.
0: Okay.
2: Kayak banyak karya di sana, banyak ketemu orang. Kalau tidak mempersiapkan dulu diri gitu ya, semuanya tuh pasti apa ya, butuh lah persiapan itu. Seperti kita olahraga pasti kan butuh pemanasan dulu. Itu pula datang ke dalam satu perhelatan event atau bahkan di sini seni dibutuhkan itu. Jadi hadirlah bawa pikiran yang ya tenang dan badan yang sehat.
0: Berarti Ezra kamu akan ada di sana 3 hari itu?
2: Iya.
0: Oh ya, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat suara yang ini apa ya? Kok begini sih? Kok bisa gerak? Aku kadang-kadang kayak gitu. Kalau ya ini di Bandung deh, Lawang Wangi ya. Mas ini kok begini Mas? Kok ini cerita tentang apa ya? Ya maklum, kita gak kayak abstrak banget gitu ya. Dan lukisan tuh biasanya. Oke, okay, wow.
1: Mas Dodo harus ikut lah ya.
0: Internasional nih ya.
1: Oh, iya, betul.
0: Oh my God, seru banget ya. Oktober 3 hari doang.
1: Ya,
0: ada Mas Nandi dan tim nanti dari Treasury. Dan juga ada Edza juga ya. Oke, okay. Thank you ya Mas.
1: Terima kasih Mas Dodo.
2: Terima kasih.
0: Edza juga terima kasih ya. Good luck untuk nanti Oktober Arjak ya. Wah, jadi buat sahabat suara langsung aja tungguin juga nanti di Instagramnya Iswara, suka ada informasinya juga. Kita selalu ngasih tahu event yang bekerja sama itu ada apa aja di setiap bulannya.
1: Yeay.
0: So thank you, terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Oke, okay, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan obrolan bersama teman-teman dari Treasury dan juga Intermedia Artis, ada Edza dan tadi ada Mas Nandi. Kita ketemu lagi kalau besok sama Farah Fairuz ya. Terima kasih, selamat siang, bye.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio. Oh.

Suara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan sekarang

0: Keluarga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lutbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udah makan belum?
4: Wah, udah jam segini, OTW di jalan.
3: Bakso adalah jawaban terbaik.
4: Bakso adalah jalan ninja kita. Kalau kamu bisa bersinggah.
3: Nah, tapi kalau kada mungkin bisa pakai driver online.
4: Iya, bujur.
3: Martabak oke. Okay. Terang bulan
4: oke. Sudah buka lah sore.
3: Sore lagi harus buka.
4: Oh, bisa nih antar nih.
3: Kita di request sampai jam 9 nanti, sahabat Suara menemani kamu. Buat kamu yang mau request langsung kasih tahu di 0811 9933 901.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara, kita masih di request. Silakan boleh bergabung di 0811 993 3901. Selamat sore buat kamu yang lagi nonton kita di TikTok. Halo. Saya suka deh kalau banyak penonton di TikTok ini, karena pada kaget. Iya, pada kagetnya kenapa? Wih, gitu ya kondisi siarannya di Suara gitu, studionya. Mata nonton apa TikTok, telinga dengerin radio. Iya, double-double dong jadinya ya. Iya, iya. Halo, selamat sore buat kamu yang lagi nonton kita di perjalanan. Dengerin kita juga di perjalanan. Follow lah Instagram kita @iswara.bejam atau TikTok kita di iswara.bejam yang sama ya. Sahabat Suara, operasi pencarian dan pertolongan terhadap 100 lebih korban yang masih belum ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 resmi diperpanjang selama 7 hari ke depan. Operasi salvage atau penyelamat maritim membutuhkan waktu yang lama dan mungkin panjang. Untuk kapal Virgo sendiri diketahui mengangkut 243 orang saat berlayar dari Surabaya. Untuk info tanggal 20 September terdapat 100 orang lebih yang belum ditemukan, 117 korban ditemukan. Dengan rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 9 orang meninggal dunia. Saya kemarin ada lihat di sosial media, katanya masih ada beberapa korban yang terjebak di dalam. Kan kapalnya udah tenggelam ya. Udah tenggelam, terus para penyelamat ini, para tim rescue itu memecah kaca yang ada di dinding-dinding kapal. Pada kelihatan semua mayatnya, Masya Allah. Semoga keluarga yang sedang menunggu kabar baik segera mendapatkan kabar bahwa masih ada korban yang selamat ya. Dan untuk korban yang meninggal dunia, semoga diterima amal ibadahnya. Keluarga juga diberikan ketabahan. Hati-hati juga buat kamu yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa terus kasih informasi ke keluarga kamu bahwa kamu sekarang sudah berada di mana. Share live aja supaya sama-sama tenang gitu. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu temukan, misalnya ada kendala atau apapun, kasih kabar aja sama keluarga. Kalau sudah nyampe dikabarin, kalau baru berangkat kabarin juga ya.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Dan kamu kemarin udah lihat nggak di sosial media apa sih namanya insiden yang ada di perlombaan ini, apa sih yang ada di Beijing itu, Asian Games lagi, apa sih namanya, yang pokoknya yang kemarin ini viral di sosial media, dia ini ikutan lari, atlet Hyrox asal Australia, Joanna Wetzik. Dia kemarin itu rame bahwa dia itu menang lomba, tapi kemenangannya itu dikarenakan dia diare. Jadi kan rame. Akhirnya dia buka suara terkait insiden yang dirinya ini, si Joanna ini, dia BAB gitu. Dia udah minta maaf dan menyebut seharusnya memilih untuk berhenti dari perlombaan setelah mengalami insiden tersebut. Karena sebelumnya sahabat suara, Joanna ini tetap melanjutkan perlombaan hingga finish dan keluar sebagai pemenang di kategorinya. Jadi karena sudah viral, jadi sorotan dunia, akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari hasil kemenangannya dan meminta agar hasil perlombaannya di Beijing dibatalkan. Ada gak sih kamu ikutan lihat di sosial media? Pokoknya dia salah satu atlet lari cewek ya, yang mana ada dokumentasi berceceran kayak gitu karena dia diare. Maaf ya. Kayak gitu, makanya pantesan aja menang. Atlet lain mah udah pada kabur, kaget, loh kok kayak gini. Tapi dia mengakui kesalahannya dan meminta untuk tanding ulang lah. Bagus itu.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, bagaimana kabarnya di sore hari ini, di hari Senin, di tanggal 21 September, sudah menuju akhir bulan September ini. Sahabat Suara, asli ya, belum ada hujan ya, dan asap masih tebel aja. Sakit hati ya Sahabat Suara ya, buat kita ya, yang kadang-kadang kok ada kasus-kasus yang kayak gini gitu. Sahabat Suara, kita doakan semoga cepat hujan aja deh Sahabat Suara. Dan tentunya biar enggak terlalu mikirin pekerjaan, karhutla, ekonomi, banyak banget ya. Kita bikin santai aja, kita yapping bareng aja Sahabat Suara ya. Sambil request lagu favorit kamu Sahabat Suara di 0811 993 3901. Di Instagram kita tungguin juga tentunya, dan lagi live TikTok ya, iswara.bjm nih.

0: Febi nih, ya masa minum kopinya gak bagi-bagi sih Mbak Febi. Sambil ditemani, kamu siapa namanya?
1: Iya.
0: Jumairi dan juga Adi tentunya. Kali ini sahabat suara masih dalam bulan September yang sudah memasuki akhirnya ternyata.
2: Betul sekali. Kita udah mulai masuk minggu ini ya, minggu terakhir ya.
0: Minggu keempat nih tuannya nih.
2: Minggu keempat. Besok masih ada beberapa, minggu depan itu masih ada beberapa hari lagi sih. Menuju ke akhir September. Tapi harapan kita masih sama.
0: Suara kamu kok beda sih kayak
2: saya.
0: Iya.
2: Oh iya. Yeah. Aku loh.
0: Garing kan.
2: Bah. Jangan, Pang.
0: Banyak yang ada ketujuh, Kak.
2: Ikam.
0: Ada yang mengirimi, Kak. Ada yang mengirimi pulang, Kak.
2: Ada mengirimi tahu bakso. Wah, itu nyaman.
0: Aku terima.
2: Laju, Bakun.
0: Ampe lambat, Siput.
2: Masalah makan laju. Tupai angkasa, Nenek. Terima kasih, ya. Ini ada kita kirimi, apa, es krim.
0: Kita kiriman.
2: Kita dapat kiriman tahu bakso. Sama es krim apa es krimi
0: es krimi
2: es campur krimi
0: mantap sih campur krimi sih.
2: Nantilah kita kulik.
0: Iya
2: kita ada program ngulik UMKM.
0: Yes, betul sekali sahabat suara. Tapi yang mau request masih ada waktu di 08 11 9 33 901.

0: Saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Sobat Suara menemani kamu nih. Kami, bener sih kami, di sore hari ini bersama Adi dan juga Rama. Kita dapat makanan kali ini dari Dapur Rima.
1: Mantap, makasih ya Dapur Rima.
0: Aku gak tahu ya, dengan nama Rima ini pasti ada selalu ada ikatan gitu loh. Kok gitu sih Ram?
1: Ada
0: ya. Kenapa aja?
1: Amun jika ada pembari kan ada ikatan loh deh.
0: Suaranya kemana kalau siram?
1: Cek.
0: Ah, buat tadi Bapak Andi. Tatuk dulu. Iya, nah Dada. Belum ada.
1: Deda.
0: Iya. Nah, pakai yang ini, Bapak Andi.
1: Bapak Andi si topraknya dulu.
0: Nah, ada. Aku enggak tahu lah, ulangi gini ya. Aku enggak tahu ya. Aku tuh sama nama Rimari kayak selalu ada ikatan gitu loh, Ram. Nah, suara kamu udah ada lagi. Nah, coba jatuh lagi, Ram. Coba jatuh lagi, Rud. Jangan menyangkit, karena yang mendengar kasihan. Iya.
2: Reda, gerda juga.
0: Oh, yang ini mau, Ram.
1: Ini mau.
0: Ini, Ram.
2: Ini mau. Hah? Hey, pelampung nila. Udah mau belum nih?
0: Mau.
2: Suaraku yang mana jadinya?
0: Iya.
2: Yang ini.
0: Ini ke sini.
2: Oh, salah berarti.
0: Oh, kayak gitu, Ram. Kalau sama nama Rima ada ikatan gitu.
2: Kamu nama Apip?
0: Ikatan juga nih. Ikatan kontrak ini. Tapi terima kasih loh ya. Tadi kita cobain tahu baksonya.
2: Betul, dan es teler creamy kita dikirimi.
0: Aku suka banget tahu bakso yang tidak kering gitu loh, Ram. Iya kan?
2: Yang masih ada basah-basah teksturnya. Maka dagingnya nih deh kayak daging pilihan gitu.
0: Wow, eksklusif dagingnya ya. Iya.
2: Kayak kandal tuh lah.
0: Apa yang kandal?
2: Tahunya.
0: Kan tadi bahas dagingnya, tiba-tiba tahunya pulang dibahas.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Dagingnya.
0: Nah, itu bujur. Kalau itu bujur. Terus ada juga es teler creamy-nya nih.
2: Ya ada kan? Taburan nangkanya.
0: Nangkanya ditabur ya.
2: Jadi kalau kita makan es teler kan pada umumnya kan ada potongan apa jelly. Terus
0: cincau.
2: Terus apa yang kayak habang-habang kayak mutiara itu?
0: Iya.
2: Dicampur es teler apa yang creamy-nya. Taburi es. Kita kukut pakai potongan nangka.
0: Ah. Bah, mantap sekali.
2: Rasanya tuh kayak camuh di muntung cuman enak.
0: Bahkan sampai abang yang memutik nangkanya masih ada juga ya.
2: Masih ada buat. Bulu abang kita buat nih.
0: Kada dong. Itu kan
2: kada. Kenapa emang? Sesengot pian tuh buat. Kok sesengot?
0: Terima kasih ya Dapur Rima, enak banget. Kamu bisa cobain juga, cari aja nanti di GoFood,
2: Grab, iya,
0: Dapur Rima. Tapi U-nya tuh OE. Ya, Dapur Rima.
2: Dapoer.
0: Dapoer
2: Rima.
0: Ulama ya.
2: Di Jalan Komplek
0: Melati
2: Indah seberang Klinik Medika apa tadi lupa kita.
0: Iya.
2: Pokoknya adalah situ.
0: Ada nelpon, kita angkat kali ya.
2: Boleh. Kayak apa aku mendengarnya nih?
0: Pakai headset dong.
2: Oh iya, bujur lah ada headset lah. Iya.
0: Halo.
2: Halo. Ada suaranya ini.
0: Halo Sony, gimana kabarnya?
2: Ada suaranya.
3: Baik, gimana Adi Rama sore ini?
0: Alhamdulillah baik.
3: Banget nih sore ya.
0: Iya, ada. Kami sore sekarang. Ya gimana?
3: Pagi-pagi nggak lagi ya kalian ya?
0: Iya, pagi-pagi kami nggak lagi.
2: Sony.
3: Ya.
2: Lagi di mana?
3: Sony lagi di bandara sore ini lagi nganter kakak.
2: Kayaknya
3: mau ke Jakarta.
0: Penerbangan ini.
2: Penerbangan
0: ya.
2: Jam berapa? Malam. Terakhir.
3: Penerbangan nanti jam 7.30
2: pagi.
0: 19.30 ya.
2: 19.30 berarti.
0: Iya. Kamu antar aja apa ikut?
2: Iya.
3: Pengennya ikut cuman kayaknya enggak bisa deh.
2: Iya, mau nikam ikut mobil siapa mulikakan? Pada dia mulikakan mobil.
3: Nih, hendak Mahabharata ngajin kelas gasan sahabat suara yang di jalan nih. Terutama tadi Gubernur Sambang Lihum ya. Gubernur Syarikat.
0: Iya, Gubernur Syarikat.
3: Asapnya tebal.
2: Oh iya, terus masih ada kebakaran lahan di situ ya?
3: Iya, masih ada, infonya masih ada tadi, masih, dan banyak petugas juga tadi yang udah nanganin karhutlak. Iya, betul.
2: Berarti jarak pandangnya terbatas juga itu ya?
3: Yang apa?
2: Jarak pandangnya terbatas juga.
3: Enggak, jarak pandangnya lumayan, tetap nyalakan lampu juga kalau di jalan pakai motor atau pakai mobil buat sahabat suara nih.
0: Sony di mana? Di mobil apa di pesawat sudah nih?
2: Bah, kan kakaknya naik pesawat tadi. Atau empat helikopter yang mendekam api kan?
3: Di mobil. Dengerin kalian.
2: Iya, iya, iya. Tahu kita, kan mungkin di pesawat kamu nelpon. Eh Sony ada iya. Mau kirim salam buat siapa atau ucapan apa buat kakaknya? Kan lagi ngantar nih.
3: Kirim salamnya buat sahabat suara semua aja deh. Yang pastinya selamat kesehatan, buat kalian juga tetap jaga kesehatan ya.
0: Thank you.
3: Apa lagi ya? Request boleh enggak sih?
2: Boleh dah buat boleh. Kamu yang lagi OTW ke bandara boleh banget.
3: Oke, okay, 1000 mile aja deh dari Vanessa.
2: Oke, nice banget. Nice itu pilihan lagu yang tepat sekali menemani ke bandara itu.
0: Iya betul.
2: Itu info aja ya. 1000 miles itu lagunya soundtrack para pilot loh. Soundtrack para pilot.
3: Yes.
2: Itu. Oh. 1000 miles itu semua pilot mendengar itu hanya
3: terbang. Biasanya itu apa lagunya yang Senja Teduh Pelita dari Malik.
0: Iya.
3: Biasanya itu kalau di bandara biasanya. Oke deh, itu aja deh.
2: Oke, terima kasih ya Sony. Hati-hati di jalan. Saya flag buat kakaknya.
3: Selamat sore.
2: Iya, thank you.
3: Sehat-sehat
2: buat kalian.
3: Thank you, Son.
2: Baik. Oke.
0: Itu Sony ya.
2: Katanya
0: ke jalan di bandara, apalagi yang lewat jalan Gubernur Sarkawi lagi acceptable sama
2: ya, suara. Itu kan kemarin aku lewat situ kan, sama kan informasinya. Kayak gitu juga kiri kanan masih asap.
0: Asap ya di sana ya, lahan masih kebakar ya.
2: Betul.
0: Iya. Sobat suara juga hati-hati lewat sana. Ada telepon lagi, Rama.
2: Halo.
0: Pasportnya.
2: Halo. Bun, santai. Siapa nih?
4: Halo.
2: Bun, nggih,
4: siapa? Aduh, santai mana. Sore-sorenya mana-mana mendengari suara Buhan Bian nih.
2: Cakep. Siapa nih?
4: Anu ini.
2: Siapa? Enggak tahu. Siapa? Dede. Laiba.
4: Yes.
2: Halo Laiba. Laiba, ini julak Laiba.
0: Laiba ada Uwa. Halo, ada Uwa.
2: Hai. Laiba.
5: Di mana, Om?
2: Lain di gudang. Laiba di mana?
5: Di mobil.
2: Bagus, dikira di gudang juga. Laiba hendak kemana?
5: Pulang.
2: Dari mana?
5: Dari kejuatan.
2: Dari kejuatan.
0: Oh, Jumatan, Laiba.
4: salah. Dari jualan ya.
2: Oh, dari jualan. Ini adalah CEO Spate.
0: Cobain nih dimsum Spate sahabat suara.
4: Boleh lah lawan promo dikit-dikit.
2: Boleh lah.
4: Anu esok tuh dari jam 3 sampai malam nukar dimsum dapat taiti.
2: Idi kayak apa rasa taitinya kira-kira tuh lah.
4: Kayak dimsum. Oi, sampai aja kena esok tadi. Nah.
2: Aku betakun ya kayak apa rasa taiti tuh.
4: Itulah.
0: Ada syaratnya enggak? Ada syaratnya lah, Dek.
4: Wes. Syaratnya follow Instagram aja lawan story.
2: Mudah
0: sahabat suara.
2: Berarti mulai sekali. Iya. Berarti mulai dari besok lah jam 3 sampai jam berapa?
4: Dari jam start gratis testingnya dari jam 3 sampai habis.
2: Setengah 4
4: sampai habis
2: itu berarti.
4: Jam berapa nih?
0: Gua aja stoknya.
4: Itu ada gratis pang namanya lah.
2: Membari. Labihan menukar amun 2 tuh kali.
4: Labihan menukar gitu bala.
0: Coba aja habis ya benar-benar pun jatuh.
4: Sampai jagena ke Iswara.
2: Aduh sah, jangan kait itulah.
4: Nyalah.
2: Santai. Aduh sah kait itu deh.
0: Apa kata habis jemput? Aduh
4: kan usah apa
2: aja. Aja.
0: Ditarik.
2: Siapa menjemput kadu sah? Udah menjemput kadu sah kami. Kadu sah ripot-ripot kena bau.
4: Harus saya sebuting 2 gitu lah.
2: Nang mix saja 2 buat.
4: Nyaring lah. Nyaring benar. Sambil merequest
2: boleh lah.
4: Request Pamungkas sambung.
2: Oh, oh sambung kira-kira. Ada tuh yang hanyar sambung lirik akun lah.
0: Lah itu wes. Lain.
4: Itu wes.
0: Iya, ada deh, ada.
2: Ada, ada, ada, ada.
4: Nah, nggih. Itu aja gin yang ulun sampaikan lah.
2: Oke. Okay. Lai, Pak.
4: Terima kasih semangat
0: Abang. Apa IG-nya? Abang. IG-nya, Pak?
4: IG-nya sepate.id.
2: Nah. Sepate.id. Oke.
4: Okay. Spet, spet kah? Sepate kah barang aja?
2: Ya, pokoknya ejaannya spate.id.
0: Nah. Iya.
2: Oke. Okay. Laiba. Laiba. Sayang, sehat-sehat ya sayang ya.
5: Oke.
2: Okay. Oke, okay. Makasih ya.
0: Dadah Laiba.
5: Iya.
2: Dadah, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah, tayang-tayang nih lucunya. Ya Allah.
0: Dia lagi nyupir tuh ya.
2: Nyupir Laiba. Dede di belakang, di bagasi belakang.
0: Diculik dong Dede. Namun kayak itu dengarannya.
2: Mamanya dihiga, diikat. Aku ambil kuasa aja Laiba.
0: Sahabat suara, sambil kita mau udahan sih, mau ke 10 lagu. Tapi karena kami sayang sama kamu, kita muterin lagu-lagunya dulu kali ya.
2: Betul, Rab. Lagu siapa tadi yang diriku sama Sony tadi? A Thousand Miles.
0: Thousand Miles.
2: Yes,
0: ya. Nanti akan dilanjut oleh Dipa Barus juga dan Pamungkas sahabat
2: betul.
0: Suara.
2: Betul.
6: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 10 lagu baru di suara suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru di suara suara warga Indonesia.
7: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru I Suara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik, tapi tenang, kita bagi dua dulu ya Sahabat Suara ya. 5 lagu pertama kita review dulu, ini dia.
8: Tahu kamu masih malu-malu.
7: Dibuka oleh Indah Kus, Bentar Lagi Sayang. Hadir dengan flyful dan ceria Sahabat Suara, lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah lebih percaya diri untuk mengejar orang yang disukai Sahabat Suara. Ini dia Indah Kus, Bentar Lagi Sayang.

Di lagu kedua ada Puyo Gaskin featuring Bonix, sahabat suara. Seperti biasa, jagoan saya popang dengan nuansa emosional kali ini. Jadi kali ini judulnya Runtuh, tapi R dan N itu tanda kurung, bisa dibaca dengan utuh, sahabat suara ya. Jadi ini bisa dibilang tentang keluarga yang dari luar terlihat baik-baik aja, tetapi sebenarnya perlahan runtuh dari dalam. Waduh, ini dimana pesan ini tentang pengalaman broken home, sahabat suara. Puyo Gaskin featuring Bonix dengan Runtuh.

Di lagu ke-8 ada White Chorus dengan Aku dan Kamu. Jadi ini lagunya keren banget. Konsep besarnya itu adalah musik elektro dengan atmosfer club, romantisme ada juga, euforia ada juga, dan tentang kehilangan, sahabat suara. Bayangin, jatuh cinta di tengah lampu club, asik. Agak susah ya jatuh cintanya kayak gitu ya. Tapi ini dia lagunya, sahabat suara. White Chorus, Aku dan Kamu.

kalau ada lagu yang cocok banget buat kamu yang mau kumpul sama teman, mau happy bareng, mau ketawa, atau mau lupa sama masalah, mungkin ini lagunya nih sahabat suara. Ini dia Discoria dan Berpesta.

0: Di lagu kelima ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma. Kali ini Wisnu menggandeng Tiara Andini, sahabat suara ya. Bisa dibilang ini bagus sekali tentang mengejar mimpi dan kesuksesan. Jadi kalau kata Wisnu nih ya, punya karir bagus, punya pencapaian, dan punya dunia dalam genggaman belum tentu bikin kita merasa kesepian. Ini dia, Sumpah Percuma di lagu kelima. Sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita putarkan lagu fullnya, dibuka oleh Indakus, Bentar Lagi Sayang.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya puterin untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu ya. Di lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia. Dibuka di lagu ke-6, Sahabat Suara, ada Nabila Takiyah, Tak Semudah Hom Pimpa. Lucu banget, tapi lagunya sedih banget. Ada dengan genrenya pop balad menggunakan metafora Hom Pimpa ini dalam hubungan cinta, Sahabat Suara ya. Nabila menyebut lagu ini tentang seseorang yang masih menunggu orang yang dicintainya kembali meskipun menantian semakin melelahkan. Tak Semudah Hom Pimpa, lagu ke-6.

Di lagu ketujuh ada Juicy Lucy Baik Hati. Nih, cocok banget buat kamu yang gagal move on. Karena Sahabat Suara ya, ini adalah tentang mantan yang tetap baik setelah hubungan berakhir. Aduh, tapi tetap aja masalah atau dosa-dosa yang dulu masih keinget. Ya, ini dia Juicy Lucy Baik Hati di lagu ketujuh.

Di lagu ke-8 ada Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi Pertiwi merupakan lagu terbaru dari Yura Yunita dengan temanya nih, keberanian untuk bersuara, sahabat suara. Ini dia, Yura Yunita, Pertiwi.

Di lagu 9 ada Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Ini lagunya keren sekali, sahabat suara, tentang dunia yang berada di dalam pikiran kita. Jadi buat kamu nih ya, punya satu orang yang kalau dipikirin rasanya kamu bisa bikin dunia sendiri bareng doi. Nah, ini yang diceritain oleh Roni. Ini dia Dunia Imajiner. Dan ditutup

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara bersama Adi dan juga Rama.
1: Yoi, cerita dong.
0: Kita ngomongin
1: Senin nih.
0: Senin.
1: Telepon lah.
0: Siapapun kamu yang lagi di perjalanan. Kalau di Banjarmasin sih nggak ada macet jalanan ya.
1: Nggak ada.
0: Alhamdulillah ya. Ya ada yang sampai kayak gimana-gimana.
1: Ini Adi sih. Oh, siapa yang telepon? Dede ya?
0: Dede tadi.
1: Dia nelpon pagi juga. Oh, tahu dah.
0: Kenapa
1: sih? Itulah.
0: Kenapa sih? Emang kenapa?
1: Emang kenapa?
0: Iya, betul.
1: Bagus lah, aktif iya. Berarti kan.
0: Dede besok tuh, Sobat Suara, Spate lagi promo.
1: Spate, iya betul, spate.id.
0: Langsung gas Spate.
1: Beli ya. Dimsum, dapat dimsum aja, dapat Tahiti.
0: Wish. Biar ada menyangkal makannya kali ya.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Harus tuh kita tuh.
0: Iya kan.
1: Harus diantari.
0: Kesana lagi apa?
1: Bukan harus mencoba, harus diantari.
0: Walaupun belum ada hujan, Sahabat Suara ya. Dan ada pengumuman kalau dari PDAM bilang apa namanya air nanti akan distribusikan MCK aja. Ini apa namanya MCK ini apa tadi?
1: Mandi cuci kakus.
0: Iya, itu aja. Bukan untuk buat masak, bukan. Buat untuk konsumsi, bukan.
1: Tadi aku isi galon, ganti galon ya. Naik.
0: Apa kayak apa nih, mana nih? V?
1: V sama C.
0: Yang mana naik?
1: Dua-duanya.
0: Oh iya.
1: Jadi 20.000.
0: Oh.
1: Yang awalnya 18.5. Jadi 20.000.
0: Oh. Bah.
1: Pukul rata.
0: Sama
1: 20.000 kayaknya berataan. Wow.
0: Minyak
1: kenapa aja minyak? Kenapa kah jadi naik ya kulo? Kemarau masai jadi beratan orang akhirnya mencari banyu Jusidin.
0: Demandnya tinggi.
1: Demandnya tinggi. Jadi kemungkinan itu karena demand tinggi air galon kadang hanya untuk minum tapi geser mandi juga. Jadi kayak itu sampai ngantri kan tempat isi ulang.
0: Oh ya?
1: Iya, orang-orang pada ngantri isi ulang.
0: Oh.
1: Mungkin naik juga kalau lah. Ini berimbas loh kepada laundry.
0: Nah.
1: Laundry harusnya naik juga nih.
0: Iya, laundry. Bahkan ini apa namanya? Gas naik juga loh. Gas naik 5.000 naik.
1: Beh.
0: Karena aku pakai yang 5 ya.
1: Iya, yang ungu, yang pink.
0: Pink naik 5.000 terakhir.
1: Jadi berapa? 200
0: 125
1: ya.
0: Gitu sih, aduh.
1: Gitulah Sahabat Suara ya, cerita-cerita kita apa yang kamu temuin di hari Senin.
0: Iya,
1: semuanya aja. Sharing aja. Apa sih yang membuat pikiran kamu kayaknya ini ngecep nih, nelpon nih. Ntar cep. Takang mobil gitu nih ya. Ya.
0: Cep. Silakan cep.
1: Halo.
2: Malam, Bang.
1: Malam. Gimana nih hari Seninnya nih, cep nih?
2: Sehat, Bang.
1: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Gimana cep posisi cep?
2: Ini mau ngambilin anak-anak dulu.
1: Habis
2: pulang kerja.
1: Gimana kondisi Seninnya gimana?
2: Agak melalahkan ya, Bang.
0: Senin ya, cep ya.
1: Senin ya.
2: Karena Sabtu Minggu kan habis acara, ada acara outing kan di Lok 1 sama teman-teman distributor.
1: Oh, ada BMC itu.
2: Minggu mah.
0: Masa acaranya karena
1: kan ada MC-nya, cep.
2: Acara intern sih, Bang. Lebih tepatnya karena kami cuma juga diajakin juga.
1: Harusnya tetap ada MC-nya ya, harusnya ya.
2: Harusnya ya, karena kan bukan kami yang punya acara.
0: Berarti menginap ya, cep. Jadi, ya, Sabtu Minggu ya.
2: Iya, dari Sabtu pagi sampai malam tadi sekitar jam 10 baru sampai Banjar lagi ya. Jadi Senin balik kerja, aduh kayaknya kok
0: berasa cep ya.
2: Agak-agak berasa kayaknya bisa enggak sih istirahat sehari lagi
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, benar. Gimana Lok 1 cep kering cep ya?
2: Kering, Bang. Jadi kemarin itu yang apa itu namanya yang pakai ban itu?
1: Iya. Reverse tubing.
2: Itu kemarin sempat reverse tubing kan kemarin infonya di hari Sabtu pagi itu tidak bisa, tapi ternyata di Sabtu sore itu enggak tahu dari pihak dinas atau orang kabel setempat dia mendatangkan eksa, jadi dibikin jalurnya ya eksa tuh ngerok yang di tengah-tengah supaya agak ada dalam buat jalur gitu.
1: Wih, sedap.
0: Oh.
2: Ya.
0: Jadi bisa ya. Kabut enggak?
2: Ya, dikerok.
0: Kabut enggak?
2: Di sana enggak sih? Aman, Bang. Dan suasananya enak banget, dingin.
1: Tapi jalur menuju ke Loksadonya kiri kanan kebakar ya katanya ya.
2: Kalau bekas kebakar sih ada, yeah. Tapi kayaknya itu kebakar dari penduduk setempat. Dia biasanya kan, mohon maaf, kalau untuk warga sekitar kan, dia kalau bikin ladang kan dia harus bakar area, yeah, dulu bang.
1: Iya, yeah, iya.
2: Nah itu kayak bakarnya bekas itu sih. Tapi kalau untuk kebakaran hutan yang luas nggak ada.
1: Oh, memang untuk gitu. Lahan yang sedang lahan buat ditanam aja ya.
2: Iya, kayaknya mau dibikin ladang atau gimana, itu aja. Karena dia berpetak-petak.
0: Oh gitu. Berarti badan lagi pegel-pegelnya nih Cep ya.
2: Iya, aduh rasanya hari Seninnya sangat berat hari ini pokoknya.
1: Iya.
0: Mau makan apa kepikiran malam nih Cep?
2: Malam ini kayaknya mau bikin yang makannya simpel-simpel aja sih.
1: Apa tuh?
0: Masih biryani?
2: Kayak mie beku hop nyaman kayaknya.
1: Asli, itu mah orang Kanyang gitu lewatin itu di muka hidung bersinggah ya. Kasuap gitu.
2: Itu sih bang.
1: Apa itu mas?
2: Sama mungkin yang terakhir ini sih bang, ikut bela sungkawa juga, yeah, untuk korban-korban KM Virgo Transport 8 yang masih belum ketemu. Sudah hari ke-8 ya, kalau nggak salah hari ke-8 atau hari ke-7 ya ini ya.
1: Bener.
2: Pihak Basarnas kan memperpanjang pencarian kan ya.
1: Betul.
2: 7 hari ke depan ya. Semoga cepat-cepat lekas-lekas ketemu aja. Amin. Karena di tetangga saya ada satu korban tuh sopirnya.
1: Oh iya.
2: Belum
1: oh,
2: ketemu.
0: Sopirnya.
2: Beliau sopir sayur kan. Bawa truk sayur, jadi sampai sekarang belum ada kabar itu.
1: Masya Allah, semoga dia ada kabar baik ya.
2: Ya, itu sih, semoga ada kabar baik.
1: Amin.
2: Oke bang,
0: ya. Terima kasih ya Cep. Ya.
1: Mau ikut enggak?
0: Boleh Cep.
2: See you again, Wiz Khalifa.
1: Boleh.
0: See you again. Kita perut itu pulang kan, pas Marius di jalan nih.
1: Yo, berpisah di tikungan.
2: Oke, makasih bang.
1: Makasih bang.
2: Semua.
1: Makasih Cep. Tuh, Cep tuh capek aja dari Loksado.
0: Berpisah tikungan. Bisa ditikungan
1: lah. Bisa sih. Nah, you my friend.
0: Kita bisa ditikungan lah.
1: Kau kemana? Nukar mie buku hub. Orang Kanyang gini lah. Orang sudah Kanyang makan nasi padang 2 piring.
0: Iya.
1: Lewat membawa mie buku hub. Minta.
0: Iya,
1: bujuran. Nah.
0: Apa namanya? Padahal puasa hari
1: apa
0: ini.
1: Puasa. Apa tuh ya? Apa tuh ya? Entamnya.
0: Sesuatu. Maka ada, maka Cep lagi makan mie itu. Itu aku dia apa tuh? Karena melihat kan basa-basi ya. Apa tuh?
1: Mie bos. Oh, ya kira nasi padang. Beh, eleh aja. Mikirin nasi padang, tahu aja, apa bumi isinya.

0: Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Selasa ini, sahabat suara. Jadi gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kota Semarang bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
1: Lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stand dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah per hari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat.
0: Nah, Gubernur juga meninjau langsung sejumlah lokasi perlombaan, termasuk juga sahabat suara di UIN Wali Songo dan Universitas Diponegoro, sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam mensukseskan MTQ sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan juga persatuan.
1: Nah, jangan lupa juga berburu souvenir resmi MTQ di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ada banyak souvenir di sana, ada maskot, ada boneka maskot Sakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lainnya. Belum bisa datang langsung, saksikan keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
0: Informasi lengkap langsung bisa kamu akses di lvtq.jatengprop.go.id dan media sosial @diskomdigi_jateng dan @officialmtqjateng2026.
1: Mari bersama sukseskan MTQ Nasional 31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia.

0: ada Malik and the Shenchill.
1: Yeah.
0: Aku di sini untukmu.
2: Halo.
0: Oktober ada film ramai. Oktober ya.
2: Oktober.
0: Belum ngomong kan?
2: 22 Oktober.
0: Oktober bulan depan.
2: Wih.
0: Nabung deh dari sekarang.
2: Kamu bisa nonton saya di bioskop, guys.
0: Wih.
2: Trailernya udah ada sayanya.
0: Iya,
2: otomatis man. Tahu dong siapa pemeran utamanya.
0: Siapa?
2: Oh, dia Sarah lah.
0: Ya jadi itunya kan, apa namanya, yang balas dendamnya ya.
2: Iya.
0: Kan sinopsisnya itu kan balas dendam.
2: Semoga ya. Ntar bisa mampir ke sini ya.
0: Iya sih.
2: Untuk promo-promo ya.
0: Beh. Bener.
2: Harus mampir.
0: Seharusnya mampir.
2: Iya.
0: Kalau enggak
2: media visit kan.
0: Iya. Berarti nanti ada
2: di kelotok ustadznya aja Leo. Iya dong, di kelotok ustadznya. Paling kita aja tampan dah aku. Magenya aku pas merukyah mayit kayak pegam. Kan aku mayit kurukyah. Nang ada saking, tuh orang, nang ada saking, tuh orang surupan.
0: Saking manusia karena memberi job mayit.
2: Kan aku tuh
0: mayit memberi job.
2: Aku jago nalah ilmu kujoku tinggi. Kad mayit haja kurukyah tegetar, apalagi nang manusia pada umumnya.
0: Nggak ada apa pulangnya cari lon unda jar
2: jadi
0: aman dia sudah jar.
2: Ikam tau lah aku siapa aja kok.
0: Siapa?
2: Aku aja nang kau begana di pucuk polisi tidur. Nang lain kada bisa.
0: Pucuk mana? Polisi tidur ada pucuk di mana?
2: Polisi tidur ada gudukannya kalau.
0: Iya.
2: Nah aku aja berani gitu. Nang kau stop situ. Nang lain berada.
0: Iya iya iya.
2: Nang lain pasti terlewat boyai. Nah aku itu. Tuh
0: Oktober ya? Kapan?
2: 22 Oktober.
0: 22.
2: Ini sudah mulai promo, sudah mulai diundang ke podcast-podcast untuk para pemain-pemain yang di Jakarta. Semoga ada yang lokalannya, nanti kita bisa mampir ke media-media lah.
0: Betul, tuan rumahnya lah ya di sini.
2: Yo,
0: ya kan
2: yo.
0: Gitu. Gimana kita selama syuting Ram?
2: Capek.
0: Capek ya?
2: Capek kita syutingnya.
0: Musim hujan juga kan itu ya? Ada hujan gak Ram?
2: Ada sih, ada kayaknya, ada beberapa kali yang hujan.
0: Tapi capek nunggu panggilan.
2: Capek nunggu, kan? Terus tengah malam. Sinkron kan banyak malam.
0: Iya, iya, iya.
2: Yang siang itu cuma yang dikelotok, gitu aja. Itu gini sore.
0: Oh, banyaknya kan
2: banyak malam aku. Ya. Aku murukyah mayit tadi.
0: Iya, iya, iya, iya. Harus malam banget.
2: Harus ya. Malam banget.
0: Kayak dokter praktek di rumah dong, malam. Kayak klinik dokter tuh kan.
2: Sini sama anak guring siang aja itu.
0: Kenapa dok? Biar gak ada kada buka dari jam 1 atau jam 2 dok.
2: Jam guring siang aku kalau dihaur.
0: Jam 5 sampai jam 10. Jam 5 sampai jam 9.
2: Aku batasnya buka jam 5
0: ya.
2: Sampai jam 10 malam
0: ya, ya, ya.
2: Kenapa aku jam 5 sudah buka praktek? Karena jar tuan guru kada boleh guring bahasar. Jadi batasnya sampai jam 4 aja. Sejam kenapa siap-siap jam 5 udah buka.
0: Jar agama jadi gila aja sini.
2: Jar tuan guru jadi gila guring bahasar. Kayak kawan ku tuh ya cuman tehan. Siang malam pegawai aja gila lu ini aja. Makanya aku buka malam aja. Aku denek gila.
0: Dikira ada gawian dok kayaknya rempon pagi aja.
2: Aku bener ya. Aku kalau aku guring sih kalau di heur. Mana waktu
0: hebat ya.
2: Dia tulisan
0: hebat
2: di palang tuh yang duktir. Duktir. Lain dokter.
0: Duktir. Cocok kau orang obat.
2: Nah, pang nih aja. Nah, Pak Gering. Hah, aja. Ulun tuh kayak ini nih. Ah, parastamol aja udah aja. Jangan lebih berhemat, aku bayar juga ikam aja. Anak beimpus kalau benar keminum kan aku usah aja.
0: Oh, gitu ya, dokter ya.
2: Dokter.
0: Dokter tadi ya. Kayak Ram tadi sininya malam banyak ya. Kayak Ram, kan ini film horor ya, Ram. Kan banyak scene malam. Ada enggak sih Ram kayak mistis-mistisnya Ram?
2: Ada beberapa lapah beraya siang, dokter sepi.
0: Dokternya langsung.
2: Nah, nang bisi amun, nang bisi rumah sakit.
0: Mau ngomen? Yang nang bisi. Dia mau ngomen kan?
2: Dokter Sofia,

0: Berdatang sudah setengah tujuh, tutup, istirahat ya. Bah, kenapa jadi istirahat? Anu kah, dokternya masih praktek kakak ada ya. Lagi manus puluh lagu baru.
1: Aduh,
0: ada Leo, bahasa Banjarnya banyak aja lah di film itu. Nah, di Pirunduk ini sengaja kita campur bahasanya, bahasa Banjar ke ada bahasa Indonesianya juga. Kenapa? Karena kan dia tayang nasional.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Kalau bahasa Banjar full, karena yang nonton negara yang di negara yang di kota lain kan mengerti. Kayak misalnya nih kayak film Jawa Banjar kada beratan mengerti.
1: Iya. Apa sih bahasa campurannya kayak mana? Contohnya bahasa campurannya?
0: Iya, bahasa Banjar biasa cuma kayaknya dicampur bahasa Indonesia kayak itu kayak itu.
1: Oh, kayak gue pang gitu ya.
0: Enggak ada gue pang. Han, apa jar gue? Lu ya. Sudah lama gue itihi. Lo enggak berubah juga.
1: Hantia.
0: Heh. Lo kalau gue tunjul, lo terbusuk tau gak?
1: Ilfil sih. Kita yang menonton ilfil berataan.
0: Jabu cek. Bah. Roaming kawan.
1: Gak ada jabu cek. Ini aja dah. Bahasa Banjar ke apa jabu cek. Udah jam belajar dah jabu cek.
0: Kayak itu. Aja nanti gue gitu. Apa jabu cek. Asal jangan campur kayak nyawa aja. Mok mana?
1: Oke, saudara, kita masih nungguin cerita kamu juga. Dokter Sofi lagi di jalan ya?
0: Dokter Sofi lagi di jalan. Spesial. Dok.
1: Untuk dokter.
0: Apa libunya masih ada?
1: Ah.
0: Tenang.
1: Tapi itu aja Ram.
0: Hah? Itu gindul bisa kan? Kanyang dah.

0: Warga Indonesia.
1: Iswara. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Sobat Suara, ada Adi dan juga Rama di malam hari ini. Itu udahan dulu deh Senin ceritanya.
1: Betul.
0: Semoga Senin kamu walaupun capek, walaupun hari ini ada yang dimarahin atasan, walaupun bener, tidak sesuai dengan rencana.
1: Betul.
0: Tetapi itulah yang diinginkan banyak orang.
1: Guys, kamu syukuri aja dulu karir kamu sekarang di sini. Karena sesukses-suksesnya orang yang kamu lihat, kamu itu lebih sukses apa yang dilihat orang.
0: Cukup sekian dulu.
1: Baik,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: 10,1 FM sahabat suara.
1: Ini kita masih udah pernah kita bahas ini.
0: Bukan, ini sudah di bawahnya lagi, ini satu jamnya udah nih.
1: Wih, seru nih.
0: Nih jadi sahabat suara, Mandalika akan kembali memanas dalam lanjutan laga MotoGP.
1: Jadi sahabat suara ya, In Journey bersama Pemprov NTB akan NTB akan menyiapkan 66 extra flight. Mengingat MotoGP di Mandalika akan hadir tenaga kerja lokal 3.000 orang dari 213 UMKM.
0: Ini baru yang akan ini udah pasti ke sana ya?
1: Sudah pasti ke sana.
0: Belum lagi tamunya ya kan.
1: Beh, Mandalika, Bro.
0: Mandalika.
1: Kita kasih siaran dari situ yuk. Siaran dari situ.
0: Wis, betul. Jadi bisa ya. Ih, suara bocah-bocah.
1: Rosi. Ada Rosi. Masih ada.
0: Masih tertinggal di Jabari. Maka Rosi ya maaf loh.
1: Maaf.
0: Ya kuning.
1: No Honda.
0: Honda lagi.
1: Nanum. Masih kanakan.
0: Kita mau nanyain kamu nih sahabat suara ya, kan Mandalika salah satu MotoGP kan ajang bergengsi ya.
1: Betul.
0: Kita mau nanyain kamu, perlombaan olahraga apa yang kamu belum kesampaian nonton langsung?
1: Nah, ada nggak olahraga apa yang kayaknya dari dulu kamu pengen banget nonton?
0: Iya.
1: Ada, tonton.
0: Kasih tahu sahabat suara di 0811 993 3901.

0: Balik lagi sahabat suara di malam hari ini, ada Adi dan juga Rama.
1: Betul, kita masih ngebahas tentang perlombaan olahraga apa yang kamu belum kesampaian nonton.
0: Aku sih maunya nonton bulu tangkis kayaknya Ram, tapi yang memang atlet kita yang nasionalnya gitu loh. Lawan atlet internasionalnya. Aku sih mau sih kayak itu sih. Yang kita bawa apa sih, bawa
1: yang
0: Bandung.
1: Bukan Bando.
0: Apa sih?
1: Balon yang
0: balon gitu,
1: panjang gitu.
0: Mau deh kayak gitu.
1: Plak.
0: Indonesia. Gitu. Aku mau deh nonton bulu tangkis deh kalau bulu tangkis.
1: Aku apa ya? MotoGP kayaknya, cuma kan enak nonton tapi enak ke pedoknya aja.
0: Pedok nih di mana?
1: Pedoknya itu tempat yang bukan. Pedok tuh yang arah Batola. Oh.
0: Eh, pedok nih berarti yang tempat servisnya tuh ya?
1: Iya, tempat base campnya lah para ridersnya itu.
0: Kada kawa ikam akses backstage kecuali ikam media partner.
1: Mainnya jokbook siaran dari situ tadi Joko.
0: Iya.
1: Soalnya kalau kita nonton MotoGP langsung, yang di kursi penonton tuh lah kada terlihat.
0: Iya sih,
1: banar itu.
0: Aju banget kayaknya ya.
1: Taki bersemangat.
0: Iya.
1: Wong.
0: Apa itu?
1: Laju benar.
0: Kira kau ikam.
1: Ada nang.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapa? Kawan higa garing.
2: Muli kasih buli.
0: Apa jangan nonton MotoGP aja kok.
2: Muli kita salah duduk di puncak gunung dingin menanginnya aja.
1: Masuk angin kawan.
0: Tapi MotoGP sih apa ya? Kita nonton tuh bergengsi Ram.
1: Iya. Hendak ini aja aku hendak melihat lebih dekat motor balap tuh kayak apa.
0: Iya.
1: Kalau ketemu pembalapnya kan mungkin kadang hendak berfoto juga. Atau orang haur kayak itu nah. Cuma hendak melihat jauh kayak ini kak. Oh rasanya hendak merasai naik motor 500cc.
0: Beuh. Itu naik beat karbu dulu lah.
1: Bah. CC 100 bangsul gitu. 100 CC 100 aja bangsul. Hendak balapan.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
4: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out dan Viva buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
14: Iswara.
13: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Abang Gusti
1: Krami. Ada Abang Gusti Krami. Selamat malam abangku. Lama tidak bertemu secara langsung nih.
0: Iya nih. Lama gak main tenis kita katanya.
1: Buh.
0: Lagi main tenis kayaknya Abang Gusti nih.
1: Oh iya.
0: Di Dama Praja.
1: Aku lagi mau nih main tenis nih. Cuma gak ada sponsor.
0: Iya. Main bulu tangkis aja dulu.
1: Ikam semalam lawan Binikam gimana?
0: Dia kuripan.
1: Bayar?
0: Bayar lah.
1: Menyewa satu lapangan gitu kan?
0: Iya, satu sejam. Lapangan sejam.
1: Anaknya ikam anak mana?
0: Titip makan. Kan ada mama aku juga.
1: Boleh deh, nanti deh kita deh. Kita sparing kan lah.
0: Iya, boleh.
1: Perkeluarga lah.
0: Sparing berkeluarga ini kada jadi fun lagi dong. Iya, kada fun lagi dong jadinya. Kan santai aja.
1: Oh iyalah.
0: Iya. Boleh, Age juga mau katanya.
1: Boleh deh, boleh. Kita bikin suara sehat ya.
0: Iya, betul.
1: Salam gaseng kawanan yang lagi main tenis di Dharma Praja, ajar Bang Gusti. Oke, Bang Gusti.
0: Bang Gusti, kami ikut dong.
1: Boleh deh, Bang Gusti.
0: Iya.
1: Kita mau belajar main tenis biar ntar bisa sparring sama IH Group. Tahu lah siapa IH Group?
0: Bu Ira.
1: Yoi. Kita mau sparring.
0: Siapa Bu Ira? Kita tantang.
1: Kita. Lon Ipin, Lon Ibu Ros.
0: Wah, langsung ram.
1: Iya. Main kita kena tenis nah. Sepatunya apa tenis itulah?
0: Kodachi.
1: Bah, berikit di lapangan.
0: Apa Bang Gusti sepatunya? Lo gak tahu.
1: Gak tahu, iya. Aku
0: kan belum pernah.
1: Aku lah, sampai sekarang lah, kada pernah menjapai raket tenis, kada pernah menjapai raket padel.
0: Oh, sama aku juga.
1: MC, iya. Sepatu renang ketipak-ketipok banget kita. Oma, kelipakan, heh, sepatu renang.
0: Kayak katak dong kami
1: sepatu
0: di lapangan.
1: Sepatu renang, kelipakan, apa jurang nih? Maka bawa oksigen pulang.
0: Maka baju kantat, bro.
1: Bah! Bro ya, nambisin lapangan.
0: Apa?
1: Bro. Tenis bro ya. Situlah aja mancung mana selawar ya. Sekolah berenang dipakai.
0: Bro, ya. Kenapa umbul-umbul bro ya.
1: Menyundul mana bro lah ya.
0: Panas mana dipakai jadinya ya.
1: Mau deh belajar tenis. Padahal belum sih, cuma tenis sih.
0: Tenis sih
1: tenis kayaknya. Tenis kayaknya lebih menantang gitu dah.
0: Mm-mm.
1: Kayak lebih nyaman ya. GP2 mati lampu karamai.
0: GP2 di mana? Oh, gerbang nomor 2.
1: Ya, jago tadi biniku mau WA. Iya nah mati lampu, Jar.
0: Ma.
1: Lawas, udah enggak ada lawas lah.
0: Lawas lah, Jar. Siapa Nanda?
1: Anjar mati lo, Nan.
0: Nanda, lawas enggak ada Nanda.
1: Tahu dari mana ikam Nan? Ini orang situ.
0: Iya lah.
1: Kayaknya. Kada mungkinnya. Ada orang situ tapi tahu.
0: Bahaya banget munnya kayak itu.
1: Heeh. Lah mudah-mudahan kita ada bisa ketemu olahraga bareng lah sama siapa aja, hanya aja sampai oh hanya sampai juga aja teriakan
0: moto kami dulu, moto kami dulu. Kita oke okay. 1, 2, 3 coaching dulu
1: baru main.
0: Kita ganti kayak kurang pas ya,
1: apa anunya
0: ya, tahu coba coaching dulu.
1: Aja. Oh teriakan moto kami dulu aja, moto cekrek
0: apa
1: moto.
0: Ospel.
1: Apa bang motonya? Kita ulah ya.
0: Ya, coaching dulu.
1: Baru main. Kada kau lagi yang lain.
0: Apa lagi? Ada lagi. Aku lagi deh, coba deh kam.
1: Apa ya? Coaching dulu.
0: Sisit unjunannya.
1: Bah. Bah. Luput.
0: Mau unjun selainnya. Lomba mau unjun.
1: Kucing dulu, baru singa.
0: Kucing. Apa? Tagline nama kucing dulu, baru singa. Kucing dulu,
1: baru singa.
0: Apa?
1: Apa jurang?
0: Apa?
1: Bro aja, nang lapangan tadi pulang datang. Bro, coaching itu coaching latihan gua aja.
0: Lain hewan.
1: Ah, luput lalung ini aja. Cocok aja main tenis pakai baju renang ya. Kadanya luput di baju, luput di otak juga sama.
0: Tapi ditagur lagi, Jar. Biarkan ya.
1: Nyau main sawangan juga lah di pojokan sampai kayak es batu lama hanya kunyut ya.
0: Oke deh. Kita yang mau gabung boleh sahabat suara di 0811 993 3901. Spesial untuk
1: Bang Gusti
0: dan rekan-rekan ya.
1: Yes, yang lagi main tenis di Dharma Praja, sehat, semangat, luar biasa.
0: Betul, spesial lagunya Selalu Untuk Selamanya, Anindya featuring Stephan Basharibu.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, ngomongin tentang olahraga yang kesampaian. Sebenarnya sih salah satunya mungkin aku Smackdown juga ya.
1: Wih, Smackdown itu jernya inilah palsu loh.
0: Entertain
1: ya, bukan palsu, entertain ya.
0: Iya, memang dibuat semenarik itu ya.
1: Tapi bisa berdarah-darah kayak itulah.
0: Dan itu di pelatihan juga ya.
1: Iyalah.
0: Tapi sekarang kayak berasa banget itunya, apa rekayasanya beda kayak dulu.
1: Karena sudah orang sudah pada banyak yang bongkar.
0: Oh.
1: Andaikan masih banyak yang belum memadahi itu bahwa entertain, pasti ya banyak masih penontonnya.
0: Maksudnya yang atletnya nih loh, ketika gulatnya tuh kayak berasa banget itu direkayasa. Kalau dulu kan dibanting, terus
1: betul.
0: Yang didorong
1: gugur gitu. Di tangga tuh
0: Omah. Belum lagi yang dijangkar jar apa dikurung di sel gitu kan. Terus ada yang jatuh dari atasnya. Dulu Pak, aku mau itu pakai kepikiran sih nonton yang gitu.
1: Masih musim yang apa, Dwayne Johnson.
0: Iya, masih musimnya itu
1: Dwayne Johnson itu.
0: Iya benar.
1: Sebenarnya Rikishi.
0: Rikishi masih Stone Cold.
1: Iya kan. Aku nukar bukunya kan.
0: Nukar buku apa?
1: Bahari ada buku tulis covernya Smackdown. WWF nukar aku.
0: Wah. Isinya apa?
1: Buku tulis. Covernya aja
0: ya. Oh, covernya itu saking bersemangatnya ya.
1: Saking handaknya.
0: Ngefansnya.
1: Joko rame Bahari ini.
0: Rame. Tapi Bahari jam subuh La TV, inget banget aku.
1: Ih.
0: Nonton harus subuh.
1: Aku kan pernah nonton, padahal nonton sekilas-kilas aja. Gue kebanyakan mendengar kisah kawan. Nukarlah itu, sekira kau berbaur kan.
0: Itu sih aku penasaran sih. Itu yang mau nonton. Kayaknya di Amerika doang deh luar negeri kayaknya. Kalau yang beneran kayak UFC itu yang beneran ya.
1: UFC itu bujur tuh.
0: Tinju beneran. Tapi tinju tuh banyak banget uangnya kayaknya ya, orang-orangnya.
1: Tahu am lah.
0: Ada yang kalah atau menang kan sesuai peraturan mereka aja ya. Apalagi yang untuk funnya doang kayak gitu.
1: Ada yang musim kan di Banjar yang street fight.
0: Oh iya, ya disediakan tempatnya.
1: Iya, disediakan tempatnya di street fight gitu. Jadi siapapun boleh. Mantap sih itu. Ya, tamu-tamu pina manu yang pada ruus.
0: Bersepedaan, bersepeda fiksi, bercangangan.
1: Kita aja. Langsung kayak itu aja, bentang tali rapia langsung. Soalnya tahalang warung orang.
0: Dipasang itu orang pula.
1: Jangan di sini boleh nemu jualan.
0: Ram, pas pada masa sepeda fiksi kan lagi apa Ram?
1: Fiksiku 4.
0: Tapi kan
1: fiksi.
0: Apanya kan di mananya
1: umpat ya? Minjam aku.
0: Oh, minjam ya.
1: Fiksi, musim fiksi itu aku moto masih.
0: Oh.
1: Masih jadi fotografer.
0: Oh, iya. Buat rame banget
1: Ram. Ayo, Pak Bahari.
0: Rame banget tuh siringnya Ram.
1: Iya, Bahari
0: guys,
1: itu.
0: Guys.
1: Sempat aku MC acara fiksi tapi di Unlam.
0: Wish.
1: Yang masih ada ini, yang di lapangan tengah tuh.
0: Hah?
1: Balapannya. Balapan fiksi di situ. Umah takutan aku kamu.
0: Kenapa?
1: Baju banar.
0: Oh.
1: Itu kan ngeri loh.
0: Insiden
1: apa. Iya pasti gitu. Yang gugur segala macam.
0: Rami
1: banar Bahari
0: gitu.
1: Ada yang pakai rem. Ada yang memang bujur-bujur fiksi yang pedalnya yang mati.
0: Pedalnya
1: itu.
0: Aja ya. Pedalnya mati.
1: Itu kan bisa aku tuh.
0: Iya tuh. 11 itu kan mah.
1: Ada lagi yang pedalnya itu yang berkunci. Jadi batis tuh masuk.
0: Burnya.
1: Ih.
0: Serem lagi dah. Kalau celakaan apa dah?
1: Hilang keseimbangan kayak pemelapasnya.
0: Iya. Tapi fiksi ya. Tapi fiksi ada yang murah sampai yang mahal banget ya, Ram.
1: Iya. Bahari itu ada ininya, ada website-nya. Website-nya untuk kita mengolah, mendesain fiksi kita seorang. Stangnya mau kayak apa, terus frames-nya warna apa, bannya kayak ukurannya kayak itu ada. Aku Bahari saban hari mutak-atik, karena tukar-tukar.
0: Karena
1: dada duitnya.

0: kapan aja
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Apalagi olahraga yang kamu mau, sahabat suara.
1: Mungkin yang belum pernah dilihat.
0: Ada di Indo kayaknya.
1: Yo, yang ada di Indo. Oh, yang ini. Yang memasukkan
0: pensil dalam botol.
1: Bukan, itu kok ada di Indo, itu di Arab aja itu. Yang ini, yang karungan karung pasir halus-halus masukkan dalam lubang.
0: Oh iya, iya, di Lampar itu keren juga ya.
1: Itu lawan yang mendiriakan karet betawak.
0: Oh.
1: Kalau kita kan apa sih namanya yang berjarum tuh? Ya apa sih namanya? Permainan apa sih namanya tuh?
0: Dart.
1: Yang
0: dart.
1: Dart. Nah, dart itu kan ya, jarum lo. Itu karet berdiri. Jadi itu kejuaraan dunia lo ternyata.
0: Oh.
1: Dirinya menawak kayak itu set. Kalau nya berdiri di lingkaran atau kena di tengahnya,
0: ya,
1: itu yang menang, poinnya tinggi.
0: Oh.
1: Lewat terus di FYP TikTok itu aja. Kayak apa kok cara mainnya?
0: Iya, iya.
1: Lawannya menggosok.
0: Iya, biar jalannya
1: iya, gamat menggosok cet sampai dalam lingkaran. Itu kayak karambol orang ya itu. Sak sak sak sak sak sak sak sak. Si gua menunjul berdua
0: menggosok. Itu biar dia licin loh.
1: Iya, biarnya merem.
0: Iya, iya.
1: Semakin kita gosok mukanya tuh, nya makin merem, makin
0: kasar. Oh, itu kayak merem.
1: Iya. Kalau kita kada gosok mukanya, nya mengelusur nyur gitu. Makanya supaya pas di bundaran tuh digosok mukanya asak asak asak asak asak asak asak sudah jadi nang sikung tuh
0: iya.
1: Tukang tunjul ya, ya lagi dikit pokoknya pas nya menggetuk di apa begana di lingkaran lawan mengeluarkan bola orang tuh.
0: Oh itu seru ya, itu seru
1: itu.
0: Aku sama ini Ram yang nampar pipi
1: boom itu
0: iya
1: Abislam
0: slap slap
1: gitu.
0: Ya. Ada yang sampai pingsan langsung sekali tamparannya. Ada yang beda muka langsung.
1: Beda muka tuh kayaknya AI bang itu. Turun matanya kada dah.
0: Kada.
1: Kelempang
0: turun matanya. Maksudnya ada yang dari senyum lo.
1: Iya.
0: Terus mulai langsung ber.
1: Masuk kayak itu muanya. Masuk kayak itu. Aku yang kasihan tuh nya. Ini sudah ditampar lo.
0: Iya.
1: Dang, siup lo. Pipi sudah sakit, gugurnya tentu penjop lo. Dua kali. Bangun bangun kena bincul dahikunya. Pelanggarannya aja menampar ke dahi aja padahal aja mah satu meja dadang ya gitu.
0: Opening gitu. Opening Netflix
1: dadang. Kena meja
0: tahan. Oke deh sahabat suara, sekian dulu untuk kirim salamnya. Setelah kita bakal istirahat dulu, besok kita lanjut lagi dan terus dengerin I Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Hirzan Anggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara. Selamat malam di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi sepele Senin Plenger. Jadi mungkin kamu sedang merasakan capek, gelisah, pusing, atau mungkin bad mood gara-gara hal-hal sepele yang diulang-ulang terus. Coba kamu ceritain semuanya bareng Hirzan di Sepele Senin Plenger. Jadi buat kamu yang pengen request juga, pengen kirim salam, bisa gabung di 0811 99 33 901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umurnya juga, spasi lagunya ya sahabat suara ya. Jadi buruan aja gabung sampai jam 9, 10, 11 ya sahabat suara ya. Jadi buruan aja gabung, kami akan memutarkan lagu-lagu favorit kamu ya. Jadi kita buka dulu dengan lagu lama juga nih, semoga sahabat suara suka ya.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, nongkrong bareng malam-malam edisi sepele ya, sahabat suara Senin Plengar. Yuk kita bacain yang sudah bergabung. Ya ada Kia, panjang banget komennya, katanya capek banget aku hari ini berangkat kerja panas hamuk, nongkrong yang panas, nongkrong ya panas hamuk juga, pulangnya asap hamuk katanya. Ada banget ternyata kamu ya Kia, ya sabar sabar. Terus juga ada Empuy, katanya ada nggak sih yang di sini sakit tenggorokan berapa hari? Mungkin karena air yang asin, gimana nggak sakit tenggorokan? Hah? Kamu minum air ledeng gitu ya? Oh, ada pertanyaan dari Zubay, bagus nih di luar dari sepele ya. Senin Plengar, kakak kalau lagi dari Zubay, kakak kalau lagi berantem sama pasangannya biasanya siapa yang ngalah duluan? Ya saya lah, biasanya nggak? Bener ya? Kia ya? Aku ya? Yang ngalah duluan ya? Siapa kalau bukan aku, bayangin? Kalau Kia yang ngalah duluan, ah, hancur dunia ya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Mungkin kamu pengen cerita di sepele, jadi di nongkrong bareng malam-malam. Malam hari ini edisinya sepele ya sahabat suara, Senin Plenger. Mungkin ada beberapa hal yang bikin kamu bad mood, bikin kamu capek, bikin kamu hal-hal sepele terus yang diulangin. Nah misalnya, boleh kamu ceritain ya di WhatsApp-nya Iswara Banjarmasin, atau mungkin juga di live TikTok saya @herzananggoro. Silahkan ceritakan sahabat suara, pengen request, pengen kirim salam juga kita buka ya buat kamu. Kalau mungkin pengen cerita curhat di luar dari program kita di sepele gitu ya, di luar sepele, monggo aja, mau nanya apapun monggo, monggo banget, kita persilakan. Kita malah seneng lagi sahabat suara, kamu gabung, kamu cerita. Jadi kita punya pembahasan yang bisa kita bahas sama-sama gitu dengan pendengar juga, dengan sahabat suara, dengan viewers juga di TikTok. Jadi silakan saja ceritakan semuanya di sini. Nah kalau dari aku gitu ya, dari aku dulu nih, yang bikin aku pelengger itu adalah memang saya setuju banget hari ini panas banget, panas pol ya. Terus saya juga salah menggunakan baju. Baju ini dalam artian bahan bajunya loh sahabat suara, bikin panas. Bawaannya pengen ngeluh, terus sempat minggel, pindah tempat lumayan tidak terlalu panas lagi karena di ruangan ber-AC gitu ya. Jadi alhamdulillah lah, walaupun sempat agak ya Allah panas banget gitu nih sahabat suara. Terus juga ini ada Dina, katanya aku tuh mau cerita kak, teman kerjaku sudah 5 tahun kerja tapi dia gitu-gitu aja, harus disuruh dulu baru dikerjakan, padahal cowok, capek banget. Ih kan memang kayak gitu Dina, cowok itu kan gak pekaan ya. Coba kamu kode-kodein deh biar dia peka. Mungkin dia merasa dia bukan superstar kayak lagu-lagu project pop ini, jadi dia ya merasa harus didikte, diarahkan kali ya mungkin.

0: Walah, walah, kenapa?
1: Mai ketelan air.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Suara
1: di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjar Masin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Kembali kami nyampein kamu ya, yang gabung lagi dengerin sambil nyari-nyari ngantuk kali ya. Boleh dong sebelum kamu terlelap dalam tidur, mungkin bisa ceritain di nongkrong bareng malam-malam edisi sepele, yaitu Senin Pelengar. Mungkin ada hal-hal yang bikin kamu capek, bikin kamu letih, atau mungkin bikin kamu resah gitu ya, bikin kamu pusing, mumet, boleh ceritain ke kita gitu ya, di WhatsApp-nya Suara Banjarmasin di 0811 993391. Atau mungkin juga pengen gabung di TikTok, saya juga lagi live siaran TikTok di account saya di @hirzananggoro. Boleh di komen-komen aja sahabat suara. Atau pengen request, bahkan juga mau kirim salam, kita tungguin ya sampai jam 11 malam di nongkrong bareng malam-malam ya. Jadi ada yang ngomong.

nih ada Ada Binur 4 lewat lagi. Nah, lewat-lewat aja bang, gak usah malu-malu. Mungkin ini saya mau bacain lagi nih ya, yang cerita. Ini ada dari Rizkia. Kata Rizkia, ada kemarin kayak yang bikin aku kesal gitu ya, ada orang ngerokok di jalan. Terus pas banget, kebetulan banget, abu rokoknya itu kena saya. Terus saya pepetin langsung, saya omelin langsung kata di tempat. Kece, kece Mbak Rizkia ya, langsung gerak cepet aja. Emang sih orang ngerokok di jalan nih, walaupun saya kadang masih nakal gitu ya sebetulnya. Susah ngasih taunya. Kadang saya ngasih tahu diri saya sendiri juga agak susah gitu ya, apalagi ngasih tahu orang ya. Emang agak kesel liat orang. Kemarin sempat viral ya sahabat suara, ada suami istri, sepasang suami istri, terus istrinya itu kan gendong anak bayinya yang masih sangat kecil. Bapaknya naik motor ngepak helm dua-duanya, ngerokok di jalan, terus ditegur sama seorang konten creator gitu kan. Malah berantem. Kan dikasih tahu yang baik ya. Bingung juga kita ya. Yaudah deh, saya muterin lagu yang udah diriku sama Leo Agustin di TikTok @irzanangoro. Kita dengerin ya lagu lama Westlife.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Muntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini ada yang gabung di WhatsApp Suara Banjarmasinnya. Ada Agus, karena mau cerita. Aku sebel banget nih, Kak. Beberapa waktu lalu, ya, tepatnya ya kurang lebih di awal tahun tadi, Kak. Aku kesel banget ada orang yang menggunakan foto cewek aku, Kak, untuk nipu-nipu gitu, ngechat-ngechatin, minjem duit dan segala macam, nawarin barang-barang kayak jualan-jualan gitu loh, Kak. Kesel banget tau, Kak, ngeliatnya. Sampainya nggak muncul lagi karena banyak teman-teman juga yang bantu report. Cuma bikin pelanggar sih kok bisa kepikiran pakai foto pasangan aku, pakai foto cewek aku. Heran ya orang zaman sekarang pengen nipu macam-macam aja caranya. Emang ya sahabat suara ya, di zaman sekarang ini aduh, sulit sekali kita percaya orang-orang. Makanya kalau kamu pengen percaya sama orang lain, kamu percaya sama diri kamu sendiri dulu, baru percaya sama orang lain. Spesial juga nih buat kamu ya, ada Aca. Aku juga mau ngucapin congrats buat kamu ya, Aca, yang baru aja selesai sidang skripsi. Semoga kamu lancar untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Let's go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, namanya kamu kembali tentunya di Sepele Senin Pelengar. Memang banyak hal yang terjadi dalam hidup ini ya sahabat suara. Ada hal-hal kecil yang selalu diulang-ulang, akhirnya bikin kita marah, kesel. Contoh gitu ya, kayak naruh barang sembarangan. Bro dikasih tahu taruh di tempat A, dibalikin ke tempat A, ditaruh di tempat Z, B, sudah. Sih bikin kita marah gitu ya sahabat suara. Apalagi kita orang mudah marahan ya, cepet tensi naik gitu ya. Jadi kalau melihat hal seperti itu, aduh, bikin kita pusing pastinya sahabat suara. Dan tentunya kami juga masih menunggu kamu yang pengen cerita di Sepele Senin Pelengar. Jadi boleh aja gabung di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin di 0811993391, atau mungkin juga bisa gabung di TikTok kita ya. Kita tungguin juga sampai jam 11 malam ini. Masih ada waktu buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya ya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih ya udah dengerin Hirzan dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ini. Dan tentunya kamu yang lagi dengerin, jaga kesehatan ya. Semoga banyak hal-hal baik yang berdatangan, hal-hal buruk dijauhkan. Semoga orang-orang yang mungkin munafik dijauhkan dari circle kita. Terima kasih ya sahabat suara yang selalu dengerin suara Banjarmasin. Besok dengerin lagi ya. Besok kita di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan. Jadi jangan pindahin channel kamu, tetap stay tune terus di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ditutup dengan Endang Sukamti ya. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa besok.

0: udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Aruganal. Aruganal adalah upacara adat besar yang digelar oleh masyarakat Banjar sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Upacara ini melibatkan berbagai ritual, doa, serta persembahan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Biasanya, Aruganal diikuti oleh seluruh masyarakat desa dan menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Zara. Tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau teh jus? Mau.
12: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cek 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian. Pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus, karena pagi ini bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: sampai nang kaitu pikiran lah.
1: Kadang nang kaitu tuh nah membakar-bakar kaitu mah berkah jua ka usaha kena.
2: Heeh. Oh, tuh sudah.
0: Mohon maaf padahal mau di Ayunda mencoba sudah tadi mindfulness
1: kena kawa. Karena kami sudah mencoba manu mindfulness kada kawa kayak ini.
0: Ada kawa benar apa
1: sekarang? Biar aja sudah aku sarik-sarik kali dah. Ya kalau warga TikTok. Heeh, warga. Nang kaitu tuh nah kayak pegerang. Khususnya membakar-bakar itu kayak
0: kada kawa binak.
1: Nang kada binak nih masalahnya kada kanakan anu kada orang tua aja kanakan nyejua.
0: Kelompok tua rentan kasihan
1: nah.
0: Penyakit-penyakit yang sudah berbahaya lah di aduh ini mematikan sih ini.
1: Kada aku kada kawa. Ikam maksudku yang membakar tuh nah apa yang dalam pikirannya tuh yuk.
0: Apa yuk?
1: Teh yang ibaratnya tuh
0: misinya apa teh?
1: Misinya tuh apa gerang misi penyelamatan hidup kapan kayak itu nah.
0: Sarik pulang TikTok nih.
1: TikTok ini sarik-sarik juga kayak pegerang.
0: Misi penyelamatan TikTok.
1: Misi penyelamatan nih TikTok ay.
0: Kami menyuarakan.
1: Kami ini menyuarakan, menyuarakan. Makanya jar drive tuh katakanlah. Engkau mau katakanlah. Engkau ingin katakanlah. Itulah yang kami lakukan.
0: Iya.
1: Jangan bang sedikit-sedikit. Mah ya benar. Ayo sudah. Pagi-pagi.
0: Request lah.
1: Yuk.

0: Masih 90,1 FM Star Wars Indonesia. Nyam.
1: Enak banget. Kak Kavi, kita lagi makan dimsum.
0: Bu, Kakak Leo udah.
1: Iya, Kakak Leo ini udah langsung request aja nih Westlife Uptown Girl. Mau berangkat kerja nih dari gambut.
0: Aduh, kabut apa lagi ya?
1: Iya. Tadi di Manara aja kabutnya kabut banner ih, bejuran.
0: Bener-bener sekabut itu dan kita gak pernah sebau ini pagi-pagi.
1: Awak bebau asap. Habis itu pulang macam-macam aja lagi dilihat di jalan. Kasian tuh nah kayak aduh, kakak-kakak tuh nah sekolah wah ini libur terus ay. Jadi
0: menghambat ya.
1: Menghambat jadinya sa aku kada menyalahkan pemerintah. Pemerintah bagus memberikan tindakan segasan kekanakan supaya libur, karena kan juga supaya jangan terpapar loh sa.
0: Betul.
1: Cuman kan maksudku kalau yang kayak ini nang membakar ini nang asap, Allahu Akbar. Maksudnya kasian loh kekanakan yang anak sekolah tuh nah. Anak juga ini kekawanan.
0: Dan sampai kapan mau kayak begini?
1: Iya, anak ya diturunakan kan? Kasian kayaknya garing.
0: Bener.
1: Kita kan supaya menghindari. Nah, ada Putri Nilan, ada NLB 28. Halo, selamat pagi. Putri Nilan
0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: Jalan juga kah ini kakak?
1: Kakak Putri Nilan itu teman kamu kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Teman penyanyi Indonesia.
1: Oh, penyenyong. Oh, penyenyong ya.
0: Sahabat suara ya, kalau ngomongin tentang kabut asap emang gak pernah ada habisnya ya. Nggak tahu juga kapan habisnya. Kita sih masih tetap berharap ya kepada ya yang berwenang seperti itu agar senantiasa memberikan tindakan yang lebih.
1: Ika melihatlah statusnya ya. Si Agnes tuh bilanya di anu, bilanya di apa? Di IG semalam.
0: Sekitar rumahnya.
1: Kan? Yang para ke rumahnya tuh.
0: Dah itu kayak. Lebih...
1: Aku jakanya aku nah, aku intai kam bejuran nah. Aku hadangi seharian nah, jago udah seatap tuh ya, jago kita. Langsung ku kocaki, oi, jago lo. Wah, ku pukuli langsung ke situ sini.
0: Maju sini.
1: Pukuli langsung ke situ sini. Ikam kan jago membakar nih ha, jago lo kali ya kucing lu, aduh.
0: Waduh.
1: Oh, lain.
0: Ada nyamannya timbul.
1: Ada nyaman pulang lon cat lover. Aku pulang disangka cat abuser nah. Salah pulang.
0: Pakai apa juga kucing mencuculnya kan kada mungkin.
1: Eh kan kada tahu kan kucing oh ini macam-macam sa. Ada yang kicau-kicau mania. Ika melihat yang di TikTok.
0: Kucing iya. Nah, kalau dulu spek kucing ya garong gitu enggak sih? Ya kan?
1: Spek kucing
0: sebutan kucing maksudnya kan garong ya.
1: Tuh
0: kan?
1: Nah, ada siapa-siapa aja tuh, ada Mitsubishi Ari. Wah. Wow.
0: Halo Kak Ari.
1: Halo Kak Ari. Ya udah gabung. Ada yang mau request enggak sih? Boleh dong kita menyapa-nyapa kembali nih warga-wargi
0: TikTok
1: yang sekarang lagi nonton kita, yang kayaknya juga lagi di perjalanan atau ada yang lagi di daerah mana nih? Udah mau OTW kemana? Terus gimana kondisinya di sana? Kabut apa enggak juga? Bener. Nah, gitu.
0: Kalau kabut misalnya, seberapa kabut di sini? Kabut mana rendah?
1: Terus juga ada Kasri Hartini, halo selamat pagi. Nah dia udah gabung juga nih Kasri Hartini nih. Yuk boleh yuk yang mau request kita tungguin yang mau.
0: Eh baca deh kakak Ach Seisa.
1: Pakai G dong
0: kakak dokter.
1: Tapi ini kemarin ya udah kayaknya udah lama banget tuh.
0: Kemarin Rabu.
1: Rabu. Mm-mm. Rabu minggu kemarin tuh kayaknya. Mm. Nah dokter Sofia. Mm-mm. Oke, selamat pagi dokter. Kalau kamu dengar lagi kedengaran kita. Ada Dimas Pujaka juga udah gabung. Halo, selamat pagi Dimas Pujaka. Kayaknya kita
0: mungkin aku bukan Pujaka asik.
1: Dimas Pujaka. Oke deh, sahabat suara. Yang pasti buat kamu yang sekarang lagi di jalan. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.
0: Kita mau puterin dulu nih lagu yang di request sama kakak Leo ya.
1: Yeah.
0: Westlife Uptown Girl.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat enggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Yo, sahabat suara, ya ada sekian banyak berita-berita yang beredar di mana namanya jagat maya seperti
0: yes.
1: itu ya. Gak sedikit yang bikin kita jadi kayak ngerasa trauma juga. Nah, kita coba runut-runut lagi ya kejadian-kejadian yang sudah-sudah yang sudah kasusnya tuh udah mulai menemui titik terang. Yang pertama, yang cewek yang ditendang di mall.
0: Nah itu kayak gimana tuh?
1: Itu kan akhirnya ketemu tuh bapaknya yang nendang itu.
0: Oh, ketemu.
1: Ketemu.
0: Oke.
1: Okay. Setelah ditanya, kayaknya
0: alasannya logis nggak nih dia nendang tuh cewek?
1: Untuk untuk normalnya alasannya sih agak aneh ya.
0: Apa kata dia?
1: Terasa terganggu aja. Cewek itu ada di depan dia, terasa terganggu aja.
0: Udah game, berarti
1: ngerti kan?
0: Ngerti.
1: Maksudnya kondisi orangnya kayak gimana mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dipastikan tidak ada mabuk atau apa gitu, tidak ada dalam pengaruh apa. Ya memang dia kayak gitu aja. Nah jadi gara-gara kejadian ini, saya juga jadi ingat di MRT gitu atau di kereta itu sering juga kan ibu-ibu ada video-video keganggu sama penumpang lain misalnya gitu ya. Nah ini kurang lebih sama nih. Waktu itu ada juga. Ibu-ibu naik MRT, terus kan kita duduk biasanya sebelah-sebelahan nih.
0: Gue tahu nih yang pakai baju hijau itu kan?
1: Eh beda lagi di.
0: Oh beda lagi ya?
1: Oh pakai baju hijau mah dia yang datang-datengin orang ini yang serupa sama si bapak ini menurut aku.
0: Oh gitu.
1: Ininya. Apanya
0: ya? Kasusnya ya.
1: Kasusnya gitu ya. Kayak misalnya, ya jadi kan gini, jadi kita duduk kan sebelahan nih. Terus misalnya kita di sebelahnya main handphone nih.
0: Oke. Okay.
1: Sama ibu itu ditegur, kamu jangan main handphone di sebelah saya keganggu. Nah, bingung dong, orang kan biasa aja.
0: Iya.
1: Kalau lagi orang ada aktivitas lain.
0: Iya, siapa tahu kan pengen ngebalas chat siapa betul. Gitu kan.
1: Nah ibu itu ketemu di gerbong lain lagi, maksudnya ketemu di tempat lain lagi, di kereta yang sama. Dia seberang-seberangan sama orang yang kakinya begini nih, Dik. Tik-tik-tik-tik. Kamu ngerti kan kaki ditumpang?
0: Iya.
1: Marah juga dia. Kamu kakinya jangan kayak gitu, saya keganggu.
0: Ada pun pian kadang-kadang diganggu, pian begadang di rumah aja kayak itu nah.
1: Jadi kayaknya ada semacam gangguan mungkin menurut aku ya.
0: Enggak bisa gitu ya kalau enggak
1: bisa.
0: Enggak bisa kayak ngelihat orang kayak misalnya gini ya. Kayak yang
1: bikin dia
0: tuh kayak merasa gak enak, gak nyaman gitu kan.
1: Gak nyaman. Sama kayak si bapak ini. Karena cewek itu di depannya dia, padahal kan gak ganggu, gak kesenggol.
0: Padahal kan juga emang niatnya ngantri aja.
1: Bener. Jadi cukup banyak tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Menurut aku mungkin itu ada spesifikasinya, tapi kita gak tahu ya.
0: Tapi sebenarnya itu juga bisa dikategorikan sebagai, mohon maaf nih, kalau misalkan si ceweknya juga kayaknya dia gak terima, itu kan si cowoknya juga bisa jadi tersangka kan. Betul, si bapak-bapak itu kan. Betul,
1: sekarang udah diproses.
0: Iya kan.
1: Bener.
0: Paling gak gitu loh, maksudnya biar walaupun ya ada, ya kita gak tahu ya namanya orang kan beda-beda ya. Apakah itu termasuk termasuk salah satu kategori disease.
1: Yes,
0: atau ya kan? Enggak, atau enggak tahu. Gitu kan. Kita enggak tahu gitu.
1: Kecuali seseorang memang memeriksakan diri dan menginya kan. Jadi apanya mencari tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Kenapa sih aku kok terganggu ya sama orang yang di depan begini doang padahal gitu.
0: Ya semoga aja sih kayak gini-gini enggak ada hal-hal yang betul, ini ya.
1: Jadi kan itu bikin itu salah satu. Oh, kita hari ini trauma ya judulnya ya.
0: Trauma banget.
1: Nah,
0: kalau kayak enggak bisa banget gitu kayak nanti kita bahas lagi ada satu trauma yang kayaknya
1: yang
0: juga
1: yang gong banget sih trauma
0: yang ini. Gong banget
1: betul.
0: Tapi by the way
1: kalau punya trauma juga boleh
0: nih siapa? Ada yang udah gabung, ada Dede Sagau 89, terus juga ada siapa lagi tuh, ada 9 Maret juga udah gabung.
1: Benar.
0: Terus juga ada Dimas Dimas Pujaka tadi request lagunya Tupat. Topati ya maksudnya.
1: Tupat tuh apa? Ketupat.
0: Topat apa Tupat?
1: Topati.
0: Kita coba nanti cari ya. Betul. Tapi kalau misalkan kamu pengen lagu yang lain juga boleh.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Kita terus tunggu aja.
0: Kamu lagi di mana nih? Dimas, terus juga Dede Sagau ada di mana? Terus juga 9 Maret ada di mana? Kasih tahu dong infonya, apakah di tempat kamu sedang berkabut atau sudah mulai terlihat titik terang? Boleh kasih tahu info kita juga. Terus kalau misalkan kamu lagi di jalan juga nih sambil dengerin kita ya kan? Boleh kasih tahu juga infonya gimana kondisi traffic di jalan kali ini di Kota Banjarmasin. Tapi kalau kita lihat tadi memang jarak pandang sangat-sangat sulit sekali ya guys. Betul. Jadi kalau misalkan bisa juga sih yang pakai mobil jangan dimatiin dulu lampunya. Biar tetap dinyalain aja dulu biar bisa membantu para pengendara lain,
1: para pengguna jalan,
0: yes,
1: bisa berkendara lebih baik lagi.
0: Ini ya, juga nggak disaranin banget nih buat teman-teman para runner. Dia in this condition kayaknya jangan olahraga, dipaksain dulu olahraganya.
1: Secara outdoor nggak bagus ya.
0: Iya benar, karena memang ya kita kan ingin yang namanya mensana in corpore sano kan.
1: Betul, kita harus sampai ke sana. Jadi jangan sampai
0: ke sono.
1: Terlalu kesana gitu loh. Lari dia terkabut itu bukannya malah jadi sehat, malah jadi sakit.
0: Iya betul.
1: Apalagi buat kamu yang sudah punya penyakit bawaan. Uish. Ya itu hati-hati banget di
0: aspal. Hati-hati ya. Hati-hati banget. Ini emang lagi tebel-tebelnya nih. Gila sih.
1: Pakai masker.
0: Pakai masker aja masih nembus. Masih nembus.
1: Kita harus pakai masker yang agak tebel lagi gitu.
0: Aku ada tuh di rumah masker yang besaringan tuh. Yang kesan aku mencet. Pas aku kemana-mana mau bawa itu.
1: Atau yang buat bikin graffiti.
0: Nah itu, itu aku ada di rumah.
1: Biar gak masuk tuh gas-gas yang gak baik tuh ya sahabat suara. Ayo dong request.
0: Yuk.
1: Telepon-telepon juga di 0811 993
0: 301.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
1: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh, semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
1: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: agak menakutkan sekali back soundnya ya. Kalau menurut aku sih.
1: Agak merinding ya.
0: Kok tiba-tiba ada sound itu di tengah-tengah siaran kita?
1: Ada yang mau denger lagi?
0: Ada, kita putar lagi dong.
1: Biar makin-makin
0: ya. Biar makin-makin aja nih.
1: Bener tuh.
0: A day in my life, waduh, berbahaya sekali.
1: Berbahaya
0: sekali, Bung. Aduh. Ini ada apa sih dengan background ini tiba-tiba kok lagi kayak
1: naik banget gitu ya?
0: Naik banget,
1: tapi dalam konotasi yang agak kurang baik nih ya.
0: Ada apa sih memangnya?
1: Jadi beberapa waktu lalu ya, saya sebenarnya adalah yang paling tidak tahu. Pada akhirnya saya mencari tahu.
0: Iya kan? Nah, aku tahu. Saya ini nggak bisa dipancing untuk kasih berita sedikit. Kalau misalkan kita tidak mau memberitahu dia, dia akan mencari tahu itu sendiri.
1: Jadi ternyata ada dua pria ya, yang disinyalir membuat video tidak senonoh seperti itu.
0: Betul.
1: Kamu dibalut dengan kegiatan Day in My Life. Pinter banget.
0: Aduh.
1: Dan ternyata ada alasan di balik itu.
0: Kenapa katanya?
1: Ekonomi katanya. Mereka mau memperjualbelikan video tersebut. Memang rencananya seperti itu. Jadi emang rencana jahat yang enggak baik ya. Karena ini kan dampaknya besar banget ya kalau misalkan sampai tertonton kepada generasi muda. Tapi ya alhamdulillah udah ketangkap.
0: Betul.
1: Udah diproses juga.
0: Dan bagi teman-teman yang merasa mendapatkan videonya, mohon untuk di take down aja, dihapus demi kemaslahatan bersama.
1: Simpan baik-baik.
0: Ya, jangan disimpan dong. Gimana dong, dihapus.
1: Dihapus,
0: jangan disimpan ya.
1: Kalau disimpan juga buat apa juga?
0: Buat apa juga gitu kan?
1: Aduh kacau.
0: Janganlah ya. Ini malah merusak esensi A Day in My Life jadinya nih.
1: Bener.
0: Kan konten-konten A Day in My Life ini kan sebenarnya
1: openingnya harus kayak gitu.
0: Openingnya kan terpaksa nih para TikToker ataupun para seleb-selebgram mencoba untuk mencari opening baru, gesan
1: sound baru lagi kan.
0: Iya. Kasian.
1: Ya.
0: Itu semalam kafian mula. Ada ngomen, wah, ada pinon dulu dia. Waduh, itu lu. Pauk juga kafian nih sikung kan. Tapi bagus sih ya, Bang. Kan sini Day in My Life-nya MC.
1: Betul. Day in My Life bikinnya positif-positif aja.
0: Iya dong. Day in My Life sembahyang kan. Atau Day in My Life nih anu subuhan di masjid selama 40 hari.
1: Betul.
0: Day 1 dulu.
1: Betul. Bagus. Itu diabadikan di
0: diabadikan.
1: Sosmed. Karena jadi masalah.
0: Itu tuh sebenarnya kadang lah salah yang kaitu-kaitu nol. Ujah sembahyang di video-video. Kan itu bukan masalah semuanya. Itu mudah-mudahan kita orang-orang yang melihat tiba-tiba terinspirasi. Oh iyalah.
1: Terus,
0: selama inilah aku sembahyang.
1: Untuk diri kita mungkin sebagai bentuk konsistensi.
0: Iya.
1: Di upload tuh berarti kita ngerjain, kalau enggak tuh berarti
0: enggak kerjain.
1: Gitu misalnya, ya udah kita jangan terlalu suuzon sama orang deh.
0: Iya.
1: Yang orang kita enggak pernah ada yang tahu.
0: Tapi yang dua itu tadi, yang video yang di awal itu kayaknya memang harus kita curigain.
1: Betul.
0: Itu udah salah banget.
1: Itu terlalu jalan pintas itu ya.
0: Salah banget.
1: Alasan ekonomi, banyak cara lain ya.
0: Iya.
1: Banyak cara lain untuk bisa membuat video yang bagus. Bahkan ada anak-anak ya, dia itu masih SMA. Dia tuh bikin video Day in My Life juga ke sekolah jam 3 pagi.
0: Wah.
1: Apa kira-kira ya lah. Ternyata dia hari itu menjadi paduan suara 17 Agustus.
0: Waduh, sangat semangat sekali ya. Betul. Keren banget.
1: Jurik-jurik semua teman saya di sini
0: kan. Waduh.
1: Kan ternyata banyak cara.
0: Iya benar.
1: Penontonnya juga banyak.
0: Tapi tuh ada siapa tuh?
1: Kuliner Galuh.
0: Kuliner spasi Galuh. Nanti kita salah lagi.
1: Oke deh sahabat suara ya, kita dengerin lagi lagu berikutnya buat kamu yang pengen request. Boleh.
0: Boleh banget. Abis ini ya sahabat suara, kita akan tungguin kamu. Abis ini kita bakal ada ngobras juga ya.
1: Yo.
0: Yoi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kakak, kakak kan pinter nih.
3: Ada maunya nih.
2: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
3: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
2: Yeay, itu mah tahu.
3: Terus?
2: Tapi ada nggak investasi yang pasti?